Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 balik lagi di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya. Di hari ini di jam 7 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat, teman Pro 2. Di jam 7 ini atau di pada di part yang kedua ini, teman Pro 2 aku bakal nemenin kamu ya. Pokoknya dengan lagu-lagu dan juga info. Dan untuk informasi di hari ini, teman Pro 2 adalah mengenai kebaya, yang mana bukan sekedar baju tetapi juga cerita Indonesia, teman Pro 2. Dan tentunya selamat pagi dan semoga hari ini ya teman Pro 2 dimulai dengan semangat ya. Nah, jadi teman Pro 2 di tanggal 24 Juli ternyata bukan tanggal biasa, karena memang setiap tahunnya ini diperingati sebagai Hari Kebaya Nasional nih teman-teman. Jadi peringatan ini ditetapkan lewat keputusan Presiden nomor 19 tahun 2023 sebagai bentuk apresiasi terhadap kebaya yang udah menjadi bagian dari identitas budaya Indonesia nih teman-teman. Dan menariknya lagi nih, Hari Kebaya Nasional bukan cuma soal memakai pakaian tradisional aja. Ada juga cerita panjang di baliknya nih teman Pro 2. Jadi setiap tanggal 24 Juli ini dipilih karena memang mengingat Kongres Wanita Indonesia atau KWANI ya, yang berlangsung pada 24 Juli 1964. Jadi saat itu teman Pro 2, para perempuan di berbagai daerah hadir mengenakan kebaya sebagai simbol persatuan. Nah, jadi sejak dulu kebaya itu udah menjadi lambang bahwa meskipun berasal dari berbudaya yang berbeda-beda, masyarakat Indonesia tetap bisa berdiri bersama. Nah teman Pro 2, kalau misalnya dipikir-pikir ya, kebaya itu kan juga ikut menemani banyak momen penting ya dalam kehidupan masyarakat Indonesia ya. Mulai dari acara keluarga misalnya, pernikahan, ada juga wisuda, sampai mungkin acara kenegaraan. Bahkan sekarang teman Pro 2, banyak nih anak muda udah mulai memakai kebaya untuk nongkrong, nonton konser juga, sampai bikin konten media sosial. Contohnya ini konser media, kalau misalnya kalian nonton konser ya, ada kayak konser Yura Yunita, mereka kayak ngebelain pakai kebaya-kebaya yang modern sekarang ini teman Pro 2 ya. Ini contohnya yang perlu dicontoh ya. Jadi artinya kebaya itu kayak terus berkembang mengikuti zaman tanpa harus kehilangan nilai budayanya teman-teman. Jadi Hari Kebaya Nasional ini mengajak kita nih untuk melihat kebaya ini bukan sebagai pakaian jadul, tetapi sebagai warisan budaya yang masih relevan dan juga bisa terus hidup bersama generasi sekarang. Nah teman Pro 2, kalau misalnya ini ya, kita ngomongin soal sejarah kebaya Hari Kebaya Nasional. Setelah ini kita bakal bahas fakta menarik tentang kebaya yang mungkin belum banyak orang tahu. Tetap stay tune di Spada Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Teman Pro 2, Piala Dunia 2026 sebentar lagi. RRI menjadi pemegang hak siar terestrial audio di Indonesia dengan bangga mempersembahkan program spesial Pesta Bola Dunia 2026. Bakal banyak yang seru di sini. Ada trivia, testimoni piala dunianya tokoh, ballcast, di balik bola, di ball man versus machine, dan

0: Jadi, kalau kamu gak mau ketinggalan seputar Piala Dunia 2026, pantengin terus Pro 2 FM di kota kamu. Pesta Bola Dunia 2026.
1: Eh, Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah, maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya, bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh sama kayak kita ya, harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu teman Pro 2. Welcome back lagi teman Pro 2 ya, dalam acara sepada kali ini di jam 7.22 menit waktu Indonesia Barat. Nah teman Pro 2, kalau misalnya kita mendengar kata kebaya ya, mungkin yang langsung kebayang itu adalah kayak misalnya ada model klasik pakai baju kebaya atau mungkin kain batik gitu ya. Padahal kenyataannya teman Pro 2, kebaya di Indonesia ini punya banyak sekali jenis dan juga karakter yang berbeda di setiap daerah. Ada yang namanya kebaya Kartini, yang mana ini identik banget dengan Jawa ya. Ada juga kebaya Encim yang berkembang daerah budaya Betawi dan juga Tionghoa. Kemudian ada kebaya Bali teman-teman ya, dengan warna-warna cerahnya hingga berbagai bentuk kebaya dari Sumatera, Kalimantan, Sulawesi dan daerah lainnya. Jadi semuanya ini punya ciri khasnya masing-masing teman Pro 2, tetapi tetap disebut kebaya. Dan yang menariknya lagi nih teman Pro 2 ya, kebaya ini bukan pakaian yang apa ya, kayak bisa dibilang kaku gitu ya. Jadi ternyata desainnya itu ternyata terus berubah mengikuti perkembangan zaman. Jadi sekarang tuh banyak kok desainer muda yang mengombinasikan kebudayaan atau kebudayaan kebaya ini dengan sneakers misalnya, rok modern ya, celana panjang, bahkan ada dipadupadankan dengan gaya street fashion. Hasilnya apa? Kebaya jadi kelihatan lebih fresh tanpa harus meninggalkan identitasnya nih teman-teman. Bahkan ya, banyak anak muda yang menjadikan kebaya ini sebagai outfit saat kelulusan, menghadiri festival budaya, kemudian ada juga photoshoot, hingga kayak membuat konten kreatif nih di media sosialnya. Jadi ini menunjukkan bahwasannya budaya ini bisa tetap hidup walaupun kayak apa ya, susah banget gitu ya, walaupun susah banget, banyak juga yang gak suka pakai kebaya tapi dia tetap mampu beradaptasi. Jadi kebaya ini mengajarkan kita juga satu hal sederhana, tradisi bukan sesuatu yang harus ditinggalkan agar terlihat modern. Justru tradisi bisa menjadi bagian dari gaya hidup kita masa kini teman Pro 2. Nah ternyata nih masih banyak nih cerita menarik seputar kebaya ya. Nanti di segmen berikutnya kita bakal ngobrol tentang bagaimana sih kebaya ini kini mulai dikenal budaya atau dikenal lebih luas lagi di dunia, dan kenapa kita harus bangga punya warisan budaya seperti ini. Nanti kita bakal bahas, so jangan kemana-mana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Bunyi dari kayu-kayu kecil yang beradu mengisi hari-hari para penenun yang menggantungkan hidup mereka di sentra tenun Balai Panjang, Kota Payakumbuh, Sumatera Barat. Mbak Rueh dan Mbak Tamu Cobuku. Begitulah perumpamaan untuk para penenun yang akhirnya memiliki wadah untuk menuangkan kecintaan mereka terhadap karya seni dan budaya, serta meningkatkan perekonomian mereka. Bangunan yang berdiri kokoh di atas bukit di Kelurahan Balai Panjang ini menjadi tempat beraktivitas sebagian masyarakat dari pagi hingga senja. Ya, keseharian mereka di sana adalah menghasilkan lembaran kain bernilai budaya dan bernilai estetika.
1: Nama saya Effendi, saya di sini sebagai Ketua Sentra Tenun Balai Panjang. Kita mulai operasi akhir 2017 sampai sekarang. Tujuan ya untuk pengembangan tenun Balai Panjang, karena sebelumnya kita di Balai Panjang itu produksinya terpencar-pencar gitu. Jadi di rumah masing-masing, dibantu oleh dinas melalui bantuan DAK, kita dibangunkan gedung ini, dan alhamdulillah kita sekarang sudah tersentra di sini semuanya. Walaupun sekarang masih ada juga yang di rumah masing-masing itu yang istilahnya pengrajin yang nggak bisa kesini, itu masih kita akomodir di rumah masing-masing gitu.
0: Tradisi menenun sejatinya adalah kebiasaan perempuan yang ada di Minangkabau sejak zaman dulu. Kurang afdol jika seorang perempuan tidak memiliki keterampilan dalam hidup mereka. Maka tidak heran, hingga saat ini masih bisa kita jumpai para penenun yang mendedikasikan hidup mereka untuk melestarikan tradisi ini. Mimi, salah seorang penenun Balai Panjang salah satunya.
2: Di rumah tenun ini sudah lebih kurang dari tahun 2017. Rumah tenun ini berdiri, saya juga ada masuk ke sini sejak umur 17 tahun, Bu. Awalnya dulu saya kan cuma menenun songket yang di Panisike itu, Bu. Nah, semenjak Ibu Heni ada di sini, dia memindahkan bisa bagaimana kita bisa membuat baju, bukan sekedar tenun songket gitu. Soalnya tenun songket itu kan dipakai bukan sembarangan kalangan, ya kelas menengah ke atas cuma. Jadi kalau baju ini bisa dipakai semua kalangan, sama dengan mencintai diri.

0: sendiri. Itu pun sudah saya coba dulu sekitar tahun 2012. Saya berhenti menenun karena anak masih kecil. Tapi coba jualan, saya juga coba ladang gitu. Akhirnya saya juga kembali ke sini. Saya kalau kita apalagi kita sudah berumah tangga. Kalau seandainya penghasilan suami kita pas-pasan gitu, sementara kita harus butuh yang lebih kalau anak ada kuliah atau apanya gitu ya. Nah, kita bisa bantu dengan kita mempunyai kegiatan ini, ekonomi keluarga kita bisa lebih normal gitu. Alhamdulillah sekali. Dengan menenun ini saya sudah menyelesaikan anak saya 2 orang kuliah dan sekarang juga anak saya nomor 3 sedang kuliah juga. Dari membantu suami dengan hasil menenun ini saya menyelesaikan mereka kuliah.
1: Eksistensi industri tenun Balai Panjang memang tidak bisa dipungkiri telah meningkatkan perekonomian para penenun. Hal ini disebabkan pemerintah setempat sepenuhnya memfasilitasi para penenun, sehingga mereka pun bisa menikmati bersih hasil olah tangan mereka. Seperti yang diungkapkan Doni Saputra dari Dinas Tenaga Kerja dan Perindustrian.
2: Daripada masa-masa yang lalu, kesejahteraan penenun di Payakumbuh juga sudah jauh sangat meningkat. Dan kita sudah mempunyai macam pedagang tenun lah. Kalau dulu penjualnya kan keluar dari Payakumbuh, ke Bukit Tinggi, ke Pandai Sikit dan juga daerah lain. Tapi hari ini sudah ada yang pedagangnya di sini dan juga kita punya untuk promosi tenun dan juga pemasaran.
1: Indah, mahal, hanya bisa dipakai pada momen tertentu, merupakan sebagian hal yang paling melekat ketika berbicara tentang tenun, hingga banyak kalangan tidak bisa menjangkaunya. Namun ini berbeda dengan kain tenun Balai Panjang.
2: Tenun Balai Panjang ini keunikannya dia adalah dari identitasnya, dari ornamen. Kita sudah punya ornamen tersendiri yang tidak lagi sama dengan ornamen atau rekam rias di sentra-sentra tenun di Sumatera Barat. Kemudian juga dalam hal pewarnaan lebih variatif dengan warna lebih muda dan juga ada warna yang lebih tua.
3: Kalau pembedanya kita dari segi motif saja. Pewarnaan, kita juga sering membuat warna-warna sendirilah, warna-warna yang baru, yang tren lagi, yang bisa masuk ke pasar. Nah, untuk bahan pewarna alam, kita gunakan bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Cuman kita mungkin karena Payakumbuh terkenanya dengan gambir, kita coba angkat itu untuk lebih memproduksi pewarna dari gambir. Gitu. Ada beberapa juga yang sebelumnya sudah kita produksi untuk pewarna alam. Termasuk yang dipakai sama Ibu Iriana waktu ulang tahun Dekranas itu, ya itu pewarna alam gambir juga. Kalau gambir warnanya lebih ke kuning gitu, warna kemasan soft gitu. Kita lebih merespon keinginan pasar, karena nggak kita pungkiri pasar itu kan hal yang harus kita ikuti, apalagi tren dan segala macamnya. Selain dari itu kita juga mengeluarkan warna sendiri yang mungkin bisa diterima pasar aja. Terus dari segi harga kita juga coba bersaing gitu dari harga-harga di luar kita Payakumbuh ini. Alatnya kita pakai ATBM, mungkin sebelumnya kita pakai gedokan karena kita perlu pengembangan, jadi kita beralih ke ATBM supaya produksinya lebih cepat. ATBM itu alat tenun bukan mesin.
1: Pemilihan mutu dan kualitas bahan, warna, corak dan ragam motif merupakan indikator untuk menentukan kualitas tenun, hingga produk tenun yang dihasilkan tidak terkesan asal-asalan yang justru membuat nilainya menjadi berkurang. Layaknya tenun Balai Panjang, dengan tekstur yang halus dan ringan, membuat kain tenun ini nyaman digunakan pada banyak kesempatan. Motif yang beragam, serta permainan warna yang lebih segar, semakin membuatnya memiliki daya tarik, terutama di kalangan generasi milenial. Hasil berbanding lurus dengan proses yang dilakukan, pun dengan tenun Balai Panjang.
3: Misalnya kita mau show nih, misalnya London Fashion Week, atau yang terakhir lah New York Fashion Week, kita ngambil pewarna alam. Jadi dari Mbak Tuti Adib itu memberikan desain ke kita maunya warna apa. Nanti kita di sini, kita coba aplikasikan di tenun, apa yang bisa pewarna alam itu yang lagi tren saat ini. Setelah itu, kita diskusikan lagi dengan desainernya. Nanti setelah fix cocok, baru kita eksekusi di tenun gitu. Baru kita proses penenunan. Setelah itu nanti selanjutnya tentu bagian desainer lagi kan yang menjadikan gitu. Nah, itu kalau untuk show kan. Kalau untuk yang sehari-hari seperti ini kita sama juga. Buatkan misalnya ada pesanan dari instansi, kita buatkan sampai dulu, kita kirim ke mereka. Setelah sesuai cocok dengan yang mereka inginkan baru kita produksi. Kita akan memberikan pilihan gitu, beberapa pilihan yang memungkinkan mereka mau.
0: Pertama kalau benangnya sudah dihani, terus kita sambungkan ke benang yang lama. Setelah menyambung, kita bikin kainnya lagi. Cara bikin kainnya, ada juga kita awalnya kita bikin dasar 10 cm, terus bikin motifnya. Di sini kita bikin kain, bukannya bikin dasar gitu. Bukannya kain yang ditenun. Jadi benang yang ditenun bisa menghasilkan dasar kain. Tergantung motifnya juga. Kalau seandainya motifnya standar, kita bisa menyelesaikannya 1,5 hari sampai 2 hari. Tapi kalau motifnya agak rumit, agak besar, itu kayak agak rumit lah, bisa kita selesaikan 3 hari juga. Yang paling rumit itu kita bikin motif bunga perawitan, ya kita bisa menyelesaikannya 3 hari. Kalau yang standar kayak tampuk manggi, lakuk tumbuh, kita bisa selesaikan 1,5 hari. Ada juga yang bisa selesaikan 1 hari, jadi jam kerjanya lebih lama. Masuknya jam 8 pagi, keluarnya nanti bisa juga lembur sampai jam 8 malam gitu.
1: Singkatnya waktu yang dibutuhkan untuk menenun membuat para penenun mampu menghasilkan banyak kain setiap bulannya. Tak heran, produksi kain tenun dari sentra tenun di Payakumbuh tergolong tinggi di Indonesia.
3: Kita 120-150 pis, 15 orang. Itu rata-rata sekitar dari satu minggu itu kita kegiatkan 3 pis per orang. Ya, itu kan kerjanya cuma kalau kerjanya 2 hari kan. Jadi kalau yang mereka bisa mengerjakan 1,5 hari itu bisa lebih misalnya bisa 5 atau 4. Nanti yang kurang bisa banyak kerjaan di rumah, dia cuma bisa mengerjakan 2 atau 3. Jadi dengan yang cepat ini bisa tertutupi target kita.
1: Sentra tenun ini tidak berjalan sendiri. Berbagai dukungan baik dari pemerintah maupun dari pihak lain juga menyertai tujuan mereka dalam pelestarian kain tradisional Indonesia dan mensejahterakan para penenun. Mulai dari menyediakan fasilitas lengkap bagi para penenun, memberikan bimbingan, pendampingan selama proses produksi, bahkan juga terlibat dalam memasarkan kain tenun yang sederhana namun indah ini. Terbukti dengan dilibatkannya tenun Balai Panjang dalam beberapa festival fashion tingkat dunia, serta dipilihnya tenun Balai Panjang sebagai kostum ibu negara Iriana Joko Widodo dalam beberapa kegiatan.
3: Kalau pemasaran mungkin lebih besar ya di daerah, di Sumatera Barat. Kalau keluar seluruh Indonesia. Itu untuk promosi kita sudah fashion show ya. Fashion show kita sampai di London Fashion Week, juga di New York, terakhir di New York Fashion Week.
1: Pencapaian tenun Balai Panjang yang mulai dikenal dan mendunia ini tentunya tidak lepas dari jerih payah olah tangan para penenun. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi mereka ketika hasil tangannya diapresiasi dan terus lestari.
0: Terutama saya pasti bangga sekali saya bisa menenun. Tidak semuanya orang yang bisa menenun gitu. Saya bangga bisa bikin kain tenun yang bisa dipakai oleh semua kalangan gitu. Jadi saya juga bangga bisa kalau sudah dibikinkan motif, saya bisa mengirimkan motif itu ke kain tenun.
1: Dari daerah penghasil tenun yang mempesona, saya Andini Nisa Putri dan sampai jumpa.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kebaya ini ternyata bukan cuma dikenal di Indonesia loh. Dalam beberapa tahun terakhir, kebaya ini semakin sering tampil di berbagai ajang internasional. Jadi ini bahkan kebaya telah diakui sebagai warisan budaya tak benda UNESCO melalui pengajuan bersama beberapa negara Asia Tenggara. Jadi pengakuan ini menunjukkan bahwa kebaya ini memiliki nilai budaya yang sangat tinggi dan juga menjadi bagian penting dari sejarah kawasan. Dan tentunya di berbagai acara internasional juga sering kita lihat Teman Pro 2 ya, diplomat, seniman, hingga perwakilan Indonesia menggunakan kebaya sebagai identitas bangsa. Jadi saat melihat kebaya dipakai di luar negeri, rasanya tuh kayak seperti melihat sepotong Indonesia ikut hadir di panggung dunia, gak sih? Nah, yang paling membanggakan lagi ya Teman Pro 2, banyak UMKM dan juga pengrajin lokal juga ikut merasakan dampaknya nih teman-teman. Semakin banyak orang memakai kebaya, semakin besar pula peluang bagi para penjahit, kemudian ada pembatik, ada juga pembuat kain tenun, hingga pengrajin aksesoris tradisional untuk terus berkarya. Nah, jadi memakai kebaya itu bukan hanya soal penampilan Teman Pro 2. Jadi kayak kita ini juga ikut nih mendukung ekonomi kreatif dan juga membantu menjaga warisan budaya agar tetap hidup. Nah, dan sebelum sepada berlanjut ke topik berikutnya Teman Pro 2, masih ada satu segmen terakhir. Kita bakal ngobrol soal gimana sih cara anak muda bisa ikut melestarikan kebaya tanpa harus menunggu acara resmi. So, terus stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. We'll be right back.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pendengar, sebenarnya kebiasaan membersihkan gigi dan mulut sudah lama dilakukan orang sejak ratusan tahun lalu. Tapi tahukah Anda, sikat gigi modern yang biasa kita gunakan sekarang pertama kali diciptakan oleh seorang napi di dalam penjara? Iya, pria bernama William Edis tak sengaja menciptakan sikat gigi saat berada di penjara Inggris pada tahun 1770. Saat berada dalam penjara, suatu pagi Edis membersihkan giginya dengan menggunakan kain lap. Tiba-tiba, Edis mendapatkan ide cemerlang. Sepotong tulang ayam yang baru saja disantapnya memberikan ide baginya untuk menciptakan sikat gigi. Ia pun memasang bulu hewan di ujung tulang yang telah dilubangi sebelumnya. Bulu hewan tersebut ditempel dengan menggunakan lem. Jadilah penemuan sikat gigi sederhana pada saat itu. Setelah dibebaskan dari penjara, Edis mulai menjalankan bisnis pembuatan sikat gigi. Ternyata, sikat gigi buatannya laris manis. Ia pun menjadi kaya raya dengan bisnis sikat giginya tersebut. William Edis tercatat sebagai orang pertama yang menciptakan sikat gigi dalam jumlah yang banyak pada tahun 1780. Edis juga mampu mempekerjakan banyak orang di perusahaan miliknya.
2: Seru banget nih. Seru.
3: Senang bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
2: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
3: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
2: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
3: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
2: Iya juga ya.
3: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
4: Halo teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser Anda, Anda akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan di luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian Anda. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman

Oke, teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Dan kita masih di pada kali ini di jam 7.54 menit waktu Indonesia Barat. Dan teman Pro 2, seringkali kita berpikir melestarikan budaya itu harus melakukan hal yang besar. Padahal ya, sebenarnya bisa dimulai dari langkah-langkah sederhana aja nih. Jadi misalnya ya teman Pro 2 memakai kebaya saat Hari Kebaya Nasional, ini menghadiri acara budaya, mendukung karya desainer lokal, sampai membeli produk UMKM, atau mungkin kayak sekedar membagikan cerita tentang kebaya di media sosial. Jadi semua itu tuh udah menjadi bentuk apresiasi ya terhadap budaya kita sendiri. Yang paling penting ini adalah mengubah cara pandang kita. Kebaya bukan pakaian yang hanya cocok dipakai orang tua atau mungkin hanya orang acara formal aja ya. Tapi kebaya ini adalah identitas yang biasa digunakan siapa saja dan juga berbagai usia dengan gaya yang terus berkembang mengikuti zaman. Dan teman Pro 2, jadi kalau misalnya hari ini kamu melihat seseorang memakai kebaya, jangan cuma bilang kayak bagus ya bajunya, coba ingat lagi, coba ingat juga bahwasanya di balik sehelai kebaya itu ada sejarah perjuangan, kreativitas dan juga kebanggaan sebagai bangsa Indonesia. Selamat memperingati Hari Kebaya Nasional teman Pro 2 ya, semoga budaya Indonesia terus hidup, berkembang dan juga semakin dicintai oleh generasi muda. Dan teman Pro 2, jangan kemana-mana, setelah ini masih ada informasi yang ku hadirkan lagi teman Pro 2, tentunya dispada di yang ketiga dari jam 8 sampai ke jam 9 nanti. So terus saya Cody Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak?

Oke, teman Pro 2 masih di 98.8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu teman Pro 2. Balik lagi bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi itu di hari ini tanggal 24 Juli 2026 teman Pro 2 ya. Dan untuk pembahasan kita teman Pro 2 di jam 8 ini ya, di dalam acara Sepada Masian ya, selamat pagi teman Pro 2 ya. Kita masih di fun fact random nih. Kita masih tadi kan fun fact random, terus sekarang fun fact random lagi. Dan tentunya pernah gak sih teman-teman Pro 2 tuh kayak ngerasa merinding pas dengar lagu teman-teman. Jadi ini aku punya fun fact random yang mungkin pernah kalian alami ya teman Pro 2 ya. Dan tentunya pernah nggak sih kalian tuh kayak dengar lagu terus tiba-tiba bulu kuduk berdiri, badan merinding atau mungkin bahkan mata berkaca-kaca. Padahal lagu itu bukan lagu horor ya. Ternyata fenomena ini punya nama ilmiah yaitu frisson. Jadi istilah ini berasal dari bahasa Perancis yang artinya menggigil teman Pro 2. Dan menariknya nih, istilah ini berasal dari bahasa Perancis yang artinya menggigil ya. Dan gak semua orang bisa merasakan frisson.

Jadi ada penelitian menunjukkan bahwasanya hanya sebagian orang ini benar-benar mengalami sensasi saat ini ya. Sensasi ini saat mendengarkan musik. Jadi kenapa bisa gitu Emil? Jadi saat bagian lagu yang gak terduga muncul, misalnya nih kayak chorus yang kayak meledak misalnya ya, atau mungkin kayak suara penyanyi tiba-tiba naik, atau maksudnya instrumen baru, otak kita tuh kayak menganggap itu sebagai sesuatu yang spesial banget nih. Akibatnya, ini otak melepaskan dopamin, yaitu zat kimia yang juga muncul saat kita merasa senang atau mendapatkan hadiah. Jadi kalau misalnya kamu nih pernah merinding ya pas dengar lagu favorit, itu bukan karena kamu lebay, justru ini tandanya kalau misalnya otak kamu tuh sedang nikmati musik dengan cara yang unik. Nah, kita bakal lanjut lagi teman Pro 2. Masih banyak nih yang mengira kalau misalnya merinding itu cuman karena lagunya sedih. Padahal faktanya enggak teman Pro 2. Faktanya jauh lebih menarik nih. Jadi setelah lagu berikutnya ini, kita bakalan bahas kenapa sih setiap orang punya lagu yang bikin merinding, tapi lagunya yang sama belum tentu bikin orang lain merasakan hal yang sama. Stay tune di Pro 2 dari Bukit Tinggi, teman terbaik kamu dulu ya teman Pro 2. Ini lagu buat kamu dari Naura Ayu. Terima kasih.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Yamal, Porro again, Doko's with him. There's the pull.

0: Kadang aku capek banget, tapi gak bisa cerita ke siapa-siapa. Kalau aku mulai ngomong, mereka cuma bilang, "Kamu kurang bersyukur," atau "Itu mah cuma drama anak muda." Aku cuma pingin didengar, bukan dihakimi.
1: Aku di sini ya, cerita aja pelan-pelan, gak apa-apa.
2: Terkadang yang dibutuhkan seorang remaja bukanlah solusi, tapi seseorang yang mau mendengarkan. Masalah mental bukan lelucon, bukan kelemahan, dan bukan drama. Dukung mereka, dengarkan, jangan remehkan. Karena satu telinga yang tulus bisa menyelamatkan satu nyawa. Mari ciptakan ruang aman untuk kesehatan mental remaja. Karena didengar adalah langkah pertama untuk pulih.
3: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 masih di 94,8 Pro 2 FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Welcome back Teman Pro 2 ya. Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa sih ya lagu yang bikin kita merinding itu belum tentu bikin teman kita ikut merinding? Waduh, kok bisa gitu? Gimana tuh alasannya, Emil? Jadi jawabannya ternyata karena memang setiap orang tuh punya pengalaman hidup yang berbeda-beda. Setuju nggak nih? Setuju ya? Jadi otak itu kayak otak kita tuh kayak sering menghubungkan musik dengan kenangan. Jadi bisa jadi satu lagu ini mengingatkan kita pada masa sekolah, perjalanan bareng keluarga, atau mungkin seseorang yang pernah spesial dalam hidup kita.

bisa bikin kita merinding. Ternyata jawabannya enggak nih. Ada beberapa hal lain yang ternyata bisa juga memicu sensasi yang sama. Jadi kita bahas sebentar lagi pada tetap bareng teman terbaik kamu ya. Jauh teman Prodenya kemana, tetap stay tune di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Ada satu lagu yang bakal lewat, ada Mika Tambayong dan juga Raya Putra, Jalan Tengah.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Tahukah Anda, mikrofon yang digunakan Bung Karno saat membacakan teks proklamasi 17 Agustus 1945 bukanlah mikrofon studio canggih. Itu adalah mikrofon dinamis. Bentuknya sederhana, kepalanya bulat oval berlapis grill logam, berdiri tegak di atas tiang besi, terbuat dari logam kokoh, tanpa tombol atau lampu. Mikrofon dinamis ini merupakan buatan tangan Gunawan, pemilik Radio Satria, menjadi saksi Bung Karno membacakan teks proklamasi kemerdekaan Indonesia.
3: Proklamasi.
2: Beberapa jam sebelum pembacaan proklamasi, mikrofon tersebut dipinjam oleh panitia. Pemasangannya dibantu oleh Sunarto, saudara dari Gunawan. Setelah proklamasi usai, mikrofon itu dikembalikan kepada Gunawan.

0: Palawan sampai sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya.
1: Sayang.
2: Siapa?
1: Nanti kalau orang dua sok kawin, sayang suka dapade cewek atau cowok?
2: Ya, mau cewek atau cowok enggak masalah noh. Yang penting enggak stunting noh, sayang.
1: Stunting?
2: Itu dong, sayang. Gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang. Jadi sayang so mesti jaga kesehatan dari sekarang. Apalagi pas masa mengandung dan menyusui, ini tumbuh kembang anak mesti jadi perhatian. Pokoknya mesti perhatikan baik-baik supaya terompe anak nanti gak mau stunting.
1: Waduh, takut
2: Mas sayang, ada yang lebih bikin takut.
1: Hah? Apa
2: Mau kawin bagaimana orang dua kalau DP doi belum ada?
1: Oh Tuhan, tani mau. Pokoknya orang dua mesti kawin.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
4: Intermezzo.
5: Neng, Betani abis periksa golongan darah di laboratorium tadi. Hasilnya Betani B.
4: Wah, selamat ya Akang. Neng senang dengarnya. Tapi Neng yakin, kalau Akang berusaha lebih keras lagi, pasti hasilnya bisa A. Lebih semangat ya, Kang.
6: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Pro 2 balik lagi di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, ternyata free zone ini bukan cuma muncul karena lagu aja, Teman Pro 2. Jadi banyak orang juga mengalaminya saat menonton adegan film yang sangat emosional banget. Jadi kalau misal aku nih, menurut aku ya kayak hitnya pas film Marvel yang Endgame ya, yang series Endgame itu, itu ketika semua hero kembali untuk melawan Thanos, itu luar biasa emosionalnya, Teman Bro. Dia kayak melihat pemandangan alam juga luar biasa, itu bisa juga termasuk dalam kategori apa ya, orang yang muncul free zone tadi. Dan juga mungkin ada kalian yang mendengarkan pidato yang menginspirasi, bahkan saat menyanyikan atau menyaksikan ribuan orang bernyanyi bersama di konser, atau mungkin kayak paduan suara kali ya. Dan semua itu terjadi karena memang otak itu kayak sedang menerima pengalaman yang dianggap luar biasa atau mungkin penuh emosi. Jadi tubuh tuh kayak kemudian merespon dengan sensasi merinding atau goosebumps ya, sebagai bagian dari reaksi alami. Lucunya lagi, Teman Pro 2 ya, ada nih orang yang sengaja mencari pengalaman ini, dan tentunya mereka juga kayak membuat playlist khusus berisi lagu-lagu yang hampir selalu berhasil bikin mereka merinding. Nah, Teman Pro 2, kalau dipikir-pikir keren juga ya tubuh manusia ini ya. Cuman gara-gara beberapa nada atau mungkin lirik yang pas, itu seluruh tubuh bisa ikut bereaksi gitu. Nah, sebelum kita tutup sepadan untuk di pagi ini, Teman Pro 2, ada satu fakta terakhir yang mungkin bikin kamu makin menghargai musik. Dan ternyata musik itu bukan cuma enak didengar, tetapi juga bisa jadi olahraga kecil buat otak kita ya. So, stay tune aja di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM. Musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantika musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an, dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K, lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Zyko G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Vanguard, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.

0: jebakan judi online. Sang pemberi satu kali tawa dan seribu kali tangis.
1: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
2: Intermezzo.
3: Cep, ada tebak-tebakan lagi nih.
4: Tebakan apa lagi, Cut?
3: Pedagang yang paling nekat itu berdagang apa, ayo?
4: Pedagang di lampu merah?
3: Bukan. Mau tahu gue jawabannya?
4: Jawabannya apa, Cut?
3: Jawabannya itu tukang gas.
4: Alasannya?
3: Udah tahu jalanannya menurun, masih aja bilang gas, gas, bukan rem, rem.
2: Intermezzo. Teman terbaik

Oke, teman Pro 2 masih di 104,8 Pro 2 FM, tempat terbaik kamu teman Pro 2 ya. Dan kita masuk di pembahasan yang terakhir di hari ini teman-teman ya. Kalau misalnya tadi kita udah tahu nih apa ini Frisson dan penyebabnya seperti apa. Nah, kita sampai di fun fact yang terakhir di pagi hari ini teman Pro 2, sampai saatnya kita membahas, mengulik nih yang terakhir kalinya. Jadi ya, jadi saat mendengarkan musik ternyata ini bukan cuma bagian otak aja yang mengurus pendengaran yang bekerja ya. Banyak area otak aktif secara bersamaan, mulai dari bagian mengatur emosi, memori, perhatian, dan juga koordinasi gerakan. Makanya teman produser jangan heran kalau misalnya tanpa sadar kita tuh ikut menganggukkan kepala ya, mengetuk meja, mengikuti irama, dan juga atau mungkin bahkan hafal lirik lagu yang udah bertahun-tahun gak kita dengar. Dan teman produser, musik memang punya kekuatan yang luar biasa. Selain jadi hiburan, musik juga bisa membantu nih memperbaiki suasana hati ya, dan juga mengurangi stres serta meningkatkan fokus, bahkan membangkitkan kenangan yang mungkin udah lama terlupakan. Asik. Dan jadi kalau hari ini kamu butuh semangat, mungkin jawabannya sederhana. Coba putar lagu favorit kamu. Siapa tahu bukan cuma bikin mood naik, tetapi juga bikin otakmu bekerja lebih aktif. Dan teman Pro 2, itu dia fun fact random di ChatGPT kali ini teman Pro 2 ya. Semoga setelah ini kamu jadi makin penasaran dengan hal-hal kecil yang ternyata punya penjelasan ilmiah yang keren. So, teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara pada kali ini. Dan setelah ini bakal ada Earth Talk yang bakal nemenin kamu selama 1 jam dari jam 9 sampai ke jam 10 hari ini. So, teman Pro 2, tetap stay di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Ada satu lagu dari Yura Yunita, Kamu, yaitu Harus Bahagia.

0: FM。
1: Tahukah kamu, angka 4 dan angka 13 ternyata tidak ditemukan di tombol lift pada beberapa gedung tinggi. Angka-angka tersebut memang sengaja dihilangkan oleh para pemilik gedung karena berkaitan dengan budaya Tionghoa yang memiliki kepercayaan Feng Shui. Angka 4 dan 13 dipercaya membawa kesialan dan dampak buruk bagi usaha mereka.
2: Mama, coba lihat, Naisha dapat juara satu lagi loh.
3: Wah, hebat banget anak mama dan papa. Ih, selamat ya sayang.
4: Sebagai hadiahnya, lihat, papa sudah ambil cuti. Kita akan jalan-jalan ke luar daerah.
3: Bagaimana kalau kita ke puncak aja, Pak? Gimana, Naisha?
4: Kali ini, biar Naisha yang tentukan kita akan kemana.
3: Naisha, kita kemana, sayang? Ini kan sudah lama kamu inginkan. Iya kan, nak?
2: Makasih, Papa udah ambil cuti. Kali ini, Naisha tidak mau kemana-mana. Kita liburannya di rumah aja. Tapi Papa dan Mama tidak boleh main HP dan selalu mendengarkan Naisha saat bercerita. Serta menemani Naisha saat tidur. Itu adalah hadiah yang paling Naisha rindukan.
5: Hadiah terbaik untuk anak adalah waktu bersama dengan mereka.

Bhinneka Tunggal Ika bukan slogan kosong yang berhenti di dinding ruang kelas. Ia hidup dalam cara kita menyapa, mendengar, dan menghargai yang berbeda. Persatuan tidak menuntut kesamaan, melainkan kesediaan untuk memahami. Dalam kehidupan sehari-hari, nilai ini diuji lewat sikap kecil yang sering luput dari perhatian. Menghormati perbedaan adalah bentuk kecintaan pada Indonesia. Ketika ego dikalahkan, persatuan menemukan jalannya kembali. Bhinneka Tunggal Ika mengajarkan bahwa perbedaan tidak perlu diseragamkan untuk disatukan. Di sanalah Indonesia menemukan maknanya yang paling dalam.

Oke, Teman Prodo masih di 94,8 Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Masih bareng Emil di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, Teman Pro 2 di jam 9 lewat 9 menit waktu Indonesia Barat, teman-teman ya. Dan tentunya di jam 9 ini kita di setiap hari Jumatnya ya, every Jumat morning, asik, dicabur-cabur gak tuh kayak Jaksel abis. Jadi kita ada acara yang namanya Earth Talk nih, Teman Pro 2 ya. Kita tahu bahasanya Earth Talk ini kita akan membahas seputar bumi, seputar alam, seputar kayak lingkungan kita, Teman Pro 2. Dan hari ini kita bakal belajar dari Kaitia Kitanga, yaitu menghidupkan kembali kearifan lokal untuk menjaga bumi. Dan halo Teman Pro 2 ya, ketika kita ngomongin krisis lingkungan, biasanya yang langsung kepikiran itu adalah mungkin kayak perubahan iklim kali ya, cuaca yang kayaknya makin ekstrim, kemudian ada banjir juga, longsor, sampai sampah yang gak ada habisnya. Nah padahal Teman Pro 2, sebelum ada teknologi secanggih sekarang ya, banyak masyarakat adat di berbagai belahan dunia justru sudah punya cara menjaga alam yang luar biasa nih. Nah, salah satunya ini datang dari masyarakat Maori di Selandia Baru melalui sebuah filosofi yang disebut dengan Kaitia Kitanga. Jadi secara sederhananya, Kaitia Kitanga ini berarti manusia bukan pemilik alam, melainkan penjaga alam atau the forest guardian. Jadi hubungan manusia dengan bumi ini bukan soal mengambil sebanyak-banyaknya, tetapi soal merawat agar tetap bisa dinikmati generasi berikutnya. Nah kalau dipikir-pikir ya, sebenarnya Indonesia itu juga punya loh prinsip yang mirip. Kita punya yang namanya SASI di Maluku yang melarang mengambil hasil laut dalam periode tertentu supaya ekosistemnya pulih. Ada juga Subak nih, Teman Pro 2, di Bali yang mengatur pembagian air sawah secara adil. Nah kalau di Sumatera Barat sendiri ada aturan adat yang mengatur hutan ulayat dan juga pemanfaatan sumber daya secara bersama-sama. Nah sayangnya Teman Pro 2, di era modern ya banyak nih nilai-nilai itu tuh kayak mulai terlupakan, Teman Pro 2. Sayang banget. Di padahal Indonesia tuh kita tahu bahasanya masih menghadapi tantangan paling besar sebagai negara yang mana paru-paru dunia gitu ya, seperti kayak deforestasi, kebakaran hutan, pencemaran sungai, sampai kayak sampah plastik yang semakin mengkhawatirkan. Mungkin selama ini kita mungkin sibuk mencari solusi ya dari luar negeri ya, padahal sebagai jawaban itu justru sudah lama hidup di tengah masyarakat kita sendiri. Yang perlu kita lakukan itu sekarang bukan menciptakan budidaya baru, tapi ini menghidupkan kembali nih nilai-nilai lama yang terbukti mampu menjaga keseimbangan alam kita. Nah kalau filosofi menjaga alam kita itu sudah ada sejak dulu, lalu seperti apa sih praktik nyata dari budaya Maori yang bisa menginspirasi Indonesia? Kita bakal bahas nanti, Teman Pro 2, tetap di Earth Talk Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Sekarang, nanam sayur nggak harus punya kebun luas. Di rooftop, balkon, bahkan depan kos, cabai dan selada bisa tumbuh pakai sistem hidroponik. Konten kebun mini makin sering lewat di timeline. Dari botol bekas jadi pot, sampai instalasi tanam yang estetik dan modern. Di tengah harga bahan pokok yang bisa naik turun, cara seperti ini menunjukkan bagaimana ruang kecil bisa tetap produktif. Karena sekarang, urusan dapur pun ikut beradaptasi dengan zaman.
1: Scroll terus lihat orang liburan. FYP isinya pantai, gunung, sama hidden gem.
2: Eits, saatnya ikutan explore. Di Prodo Explore, kita bakal keliling Indonesia tanpa ribet. Mampir ke tempat-tempat kece, kenalan sama budaya lokal, nyobain kuliner khas lewat cerita, sampai nemuin hidden gem yang wajib masuk wishlist liburan kamu. Gak cuma jalan-jalan, tapi juga makin bangga sama Indonesia yang super kaya akan alam, budaya, dan ceritanya. Yuk berangkat bareng di Prodo Explore. Setiap minggu jam 9 pagi, hanya di Prodo RRI Bukit Tinggi, 94,8 FM. Prodo Explore, sekali dengar serasa liburan.
3: Ya, tadi di sekolah aku dikatain gini, Syabil gendut, Syabil gendut.
4: Terus, kamu gak marah?
3: Ya enggak lah, kan emang aku gendut. Lagian, kenapa sih harus pakai marah-marah? Ayah kan pernah bilang, ciri orang Indonesia itu ramah, sopan, dan saling menghargai.
5: Tanamkan rasa saling menghargai sejak dini. Kuatkan sikap toleransi dan hindari diskriminasi. Itulah ciri orang Indonesia sejati.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan kita masih di Art Talk di jam 9 lewat 22 menit waktu Indonesia Barat, teman Prodo 2 ya. Dan kita masih di Art Talk dengan pembahasan kita yaitu tentang kebudayaan yang mana kita harus menjaga alam kita dari jahatnya tangan manusia ya, teman-teman. Dan salah satu praktik menarik dalam budaya Maori ya, atau itu adalah Rahui. Jadi bayangin aja teman Prodo 2, ketika ada kawasan laut atau sungai mungkin udah mulai rusak ya, masyarakat adat itu akan menetapkan larangan sementara untuk mengambil hasil dari kawasan tersebut. Ini bukan karena ingin membatasi masyarakat ya, tetapi kayak supaya alam ini punya kesempatan untuk pulih lagi. Jadi setelah ekosistem dianggap sehat kembali, barulah kawasan itu boleh dimanfaatkan lagi, teman Prodo 2. Nah, kalau dipikir-pikir ya, konsep ini sebenarnya sederhana banget nih, tapi sangat relevan dengan kondisi Indonesia yang sekarang ini, teman Prodo 2. Misalnya nih ya, banyak daerah pesisir yang kayak mengalami yang namanya penurunan populasi ikan karena memang penangkapan yang berlebihan. Banyak juga kawasan hutan yang terus ditebang tanpa memberikan kesempatan untuk regenerasi gitu. Bahkan sungai di kota-kota besar juga terus menerima limbah setiap hari tanpa berhenti, teman Prodo 2. Nah, kalau prinsip ini ya seperti Rahui tadi diterapkan melalui kesepakatan masyarakat, pemerintah daerah dan juga komunitas lokal, ini mungkin proses pemulihan lingkungan bisa berjalan lebih efektif, teman Prodo 2. Yang menariknya lagi ya, Indonesia ini sebenarnya sudah punya contoh yang serupa, yaitu tadi yang seperti aku bilang, tradisi Sasi di Maluku. Dalam tradisi ini masyarakat itu bersama tokoh adat menentukan kapan hasil laut boleh dipanen dan kapan harus dibiarkan tumbuh kembali. Artinya apa, teman Prodo 2? Ini konsep menjaga keseimbangan alam bukan sesuatu yang asing lagi bagi Indonesia. Jadi kita hanya perlu kayak memperkuat lagi nih memperkuat kembali budaya gotong royong dan juga rasa tanggung jawab bersama terhadap lingkungan kita. Karena memang alam juga butuh waktu untuk bernapas ya. Kalau misalnya terus dipaksa, ini bahkan menghasilkan jeda cepat dan juga lambat, sumber daya itu akan habis gitu. Nah, selain memberi waktu bagi alam untuk pulih, masyarakat Maori ternyata juga punya cara unik nih untuk membaca kondisi lingkungan hanya dari tanda-tanda alam. Seperti apa kira-kira? Kita lanjut nanti pembahasan kita di Earth Talk. Ada satu lagu dari Kunto Aji, Berani, yang akan nemenin kamu di pagi hari ini. Ciao.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2. Cukup dengan menempelkan kode QR, kini semua gerai bisa menerima pembayaran non-tunai lewat ponsel. Metode ini didukung oleh standar yang dibuat oleh Bank Indonesia, yaitu QR Indonesian Standard atau QRIS. Banyak orang yang masih tidak tepat dalam mengucapkan QRIS. Ada yang menyebutnya QRIS, QRIS atau ORIS. Padahal penyebutannya simple, QRIS. QRIS yang dibuat dengan tujuan untuk efisiensi transaksi, percepatan inklusi keuangan, memajukan UMKM yang bisa mendorong pertumbuhan ekonomi nasional ini, sekali lagi bukan QRIS apalagi QRIS, tapi QRIS.
1: Oh, ini toh video
2: guys, jangan gitulah. Kan belum tentu dia salah.
3: Ya Tuhan. Kenapa mereka nulis komentar kayak gini sih?
4: Paling
3: video kemarin kan bukan aku yang salah. Cukup. Cukup. Tidak.
5: Kendalikan jarimu di sosial media karena jarimu mampu menghilangkan nyawa seseorang.
6: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Oke, Teman Prodo masih di 94,82 FM, teman terbaik kamu. Masih dengan budaya Maori ya. Ada konsep yang disebut dengan tohu, yaitu kemampuan membaca tanda-tanda dari alam, Teman Prodo. Misalnya nih, melihat kejernihan air sungai, jumlah ikan yang muncul, kemudian ada juga kondisi tumbuhan, ada keberadaan hewan tertentu. Jadi semua ini menjadi indikator apakah lingkungan sedang sehat atau justru mulai mengalami kerusakan, Teman Prodo. Dan menariknya lagi, masyarakat adat Indonesia ini sebenarnya juga udah punya nih kemampuan yang serupa. Jadi petani ini bisa memperkirakan musim dan juga arah angin. Waduh, cakep banget ya. Jadi nelayan ini membaca kondisi laut dari gelombang dan juga perilaku dari burung yang terbang di atas laut tadi, Teman Prodo. Jadi masyarakat Minangkabau juga sejak dulu mengenal yang namanya berbagai pengetahuan lokal dalam menentukan waktu bercocok tanam dan juga menjaga kawasan hutan. Misalnya nih sekarang, Teman Prodo, kita sering lebih percaya notifikasi di ponsel dibandingkan tanda-tanda yang diberikan alam ya. Jadi misalnya kayak kamu lebih aware notifikasi dari pacar kamu daripada kayak misalnya ada ikan yang tiba-tiba muncul ke permukaan. Nah itu teman-teman Prodo harus waspada ya, apalagi nanti tiba-tiba laut tiba-tiba surut gitu ya. Jadi kalian harus aware juga tuh kepada kayak gitu. Masalahnya sekarang itu kita lebih lebih kepercaya ke notifikasi yang mana hal-hal yang gak terlalu penting gitu di ponsel kita. Dan itu merupakan satu yang worthless banget gitu. Padahal ketika sungai mulai keruh ya, atau mungkin ikan mulai menghilang, udara semakin panas, atau juga musim semakin sulit diprediksi, itu sebenarnya alarm ya dari bumi yang sedang meminta perhatian. Tentunya dalam konsep Maori, ini juga istilahnya dengan Maori monitoring, yaitu melihat vitalitas atau mungkin kehidupan sebuah ekosistem. Jadi bukan hanya mengandalkan data laboratorium atau mungkin BMKG ya, tapi juga melibatkan masyarakat yang setiap hari hidup berdampingan dengan lingkungan tersebut. Coba bayangin deh teman Prodo, kalau misalnya setiap kampung ya punya komunitas yang rutin memantau sungai, kemudian ada memantau mata air, ada juga memantau hutan atau mungkin kawasan hijau di sekitar mereka gitu ya. Informasi itu bisa menjadi sistem peringatan dini sebelum kerusakan menjadi lebih besar. Kadang solusi terbaik itu memang bukan selalu teknologi, teman Prodo, atau kayak mesin yang mahal gitu, tapi masyarakat yang paling peduli dengan lingkungannya. Nanti kita lanjut lagi, Teman Prodo, di segmen yang terakhir. So, jangan kemana-mana dulu, terus stay tune di 94,8 Prodo FM, RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: kamu, Indonesia memiliki produk kertas khas yang disebut kertas daluang atau luang. Berbeda dengan kertas-kertas yang saat ini ada di pasaran, kertas daluang memiliki serat yang lebih kuat dan tidak mudah sobek. Kertas daluang sendiri dibuat dari tanaman Brosonetia papyrifera, tumbuh menjulang tinggi dan dapat tumbuh di mana-mana. Bagian tanaman yang digunakan untuk membuat kertas daluang adalah pada bagian kulitnya. Kertas daluang bisa dilihat di Museum Wayang Beber Soekartaji. Kertas ini nyaris punah ketika mulai masuk kertas impor dari Eropa. Proses penumpahan kertas daluang ini bisa sampai 1000 kali. Oleh karena itu, nilai jual kertas daluang cukup mahal dan dihitung per sentimeternya.
1: Dulu, aku pikir buang sampah sembarangan itu hal yang kecil. Sekali lempar, hilang, masalah selesai. Tapi ternyata, yang kecil itu menumpuk, mengalir ke sungai, menyumbat, dan banjir. Merusak, mencemari, membunuh. Sekarang aku sadar, satu sampah bisa jadi sejuta masalah. Untuk bumi ini, untuk kita semua. Aku memang tidak bisa kembali ke masa lalu, tapi aku bisa memulai di hari ini. Dengan sadar, dengan peduli, jangan tunggu parah untuk peduli. Buanglah sampah pada tempatnya, ini rumah kita.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Oke, teman Prodo masih di 94,8 Prodo FM, teman terbaik kamu, teman Prodo masih dalam acara Earth Talk Prodo RRI Bukit Tinggi di hari ini, teman-teman ya. Dan kita udah masuk di segmen yang keempat di jam 9.47 menit waktu Indonesia Barat ya, teman-teman Prodo. Kemudian kita bakal lanjut lagi ke segmen yang keempat ini, teman Prodo ya. Kalau ada satu pesan nih, pesan besar dari filosofi yaitu Kaitia Kitanga. Jadi mungkin pesan sederhananya adalah kita hanya meminjam bumi dari generasi berikutnya. Jadi karena itu menjaga lingkungan bukan sekedar tugas pemerintah atau aktivis lingkungan aja, teman Pro 2. Semua orang itu punya peran, termasuk anak muda, termasuk kita-kita ini, teman Pro 2. Mulainya gak harus dengan aksi besar kok. Bisa dimulai dari mengenal kembali nih budaya daerah sendiri, kemudian kayak ikut kegiatan bersih-bersih sungai atau mengurangi sampah plastik, dan juga mendukung produk lokal yang ramah lingkungan pastinya. Hingga nih teman Pro 2, kalau bisa belajar dari masyarakat ada tentang cara hidup yang lebih selaras dengan alam tentunya. Nah, yang juga penting teman Pro 2 adalah mulai menghargai pengetahuan lokal ya. Karena memang seringkali masyarakat yang tinggal paling dekat dengan alam justru memiliki solusi paling efektif untuk menjaga keseimbangan lingkungan. Jadi Indonesia ini memiliki kekayaan budaya yang luar biasa besarnya ya, dari Sabang sampai Merauke, hampir setiap daerah mempunyai cara unik dalam menjaga hutan, laut, sungai, hingga lahan pertanian teman Pro 2. Nah, kalau semuanya kearifan itu bisa dipadupadankan dengan ilmu pengetahuan dan juga teknologi yang modern, kita bukan hanya menyelamatkan lingkungan aja nih teman Pro 2, tapi juga menjaga identitas bangsa kita. Jadi teman-teman, menjaga bumi ternyata gak selalu dimulai dari sesuatu yang rumit kok, atau mungkin yang sulit banget gitu. Kadang cukup dengan kembali menghargai nilai-nilai yang udah diwariskan leluhur kita sejak ratusan tahun lalu. Nah, karena memang masa depan lingkungan Indonesia mungkin tidak hanya bergantung pada inovasi baru, tetapi juga pada keberanian kita untuk menghidupkan kembali kearifan yang lama. Dan teman Pro 2, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita dalam acara Earth Talk untuk hari ini, edisi 24 Juli 2006. Dan setelah ini kita bakalan nggak ada lagi, udah habis ya, prank ya. Dan teman Pro 2, nanti setelah ini bakal ada rekan Uut yang bakal nemenin kamu selama 5 jam ke depan. Dari jam 10 sampai jam 3 sore nanti teman Pro 2, tentunya dalam acara dalam depart santai siang ya. Dan aku mau pamit dari ruang dengar kamu, aku mau istirahat dulu 2 hari ya, karena aku bakal liburan dulu, bye bye teman-teman Pro 2 karena udah weekend ya besok ya. So jangan kemana-mana, tetap stay tune, and assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Kadang ide terbaik itu muncul pas lagi rebahan, nongkrong, atau bahkan lagi scrolling malam-malam. Yang awalnya cuma iseng, ternyata bisa jadi peluang besar loh. Konten kreatif, bisnis kecil-kecilan, desain, foto, editing, sampai jualan online, semuanya bisa dimulai dari keberanian mencoba. Nah, anak muda sekarang punya ruang yang luas banget buat berkarya. Jadi, jangan takut buat mulai cuma karena masalah belum sempurna. Karena banyak hal lahir dari langkah kecil yang awalnya cuma coba-coba.

0: Mas, duluin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Balik lagi teman-teman Pro 2, kita masih di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. And of course masih bareng UU juga ya di pukul 10 lewat 25 menit waktu Indonesia Barat ini. Next teman-teman Pro 2, buat bakal puterin requestan dari Kak Keripik Suka ya. Ini ada Selina Grace, Sumpah Mati. Salam untuk Noxe, semangat beraktivitas ya, semoga sehat selalu. Ini lagu kesukaan dia. Oke, semoga nanti Noxe-nya dengerin ya Kak Keripik Suka. Kemudian juga ada nih dari Kak Enyelani. Nah ini juga request Sumpah Mati ya dari Selina Grace, teman-teman Pro 2. Jadi kita bakal puterin Selina Grace selanjutnya. Dan kemudian setelah dari Selina Grace bakal ada Di Ujung Minggu dari Mesahira. Ini requestan dari Nabila Absarini, Sarah Rizkia, Kila Araifah, Maggie Zin, Waracet, bentar, Kila Araifah, kemudian juga Aprianti Sahid, Iza Yadis, Gaby Gartiana, Yumi Shalom, Hasiska Hashim, Tania Yashika. Nah itu aja. Selina Grace ini nambah lagi dari Kak Maggie Zin ya, dan Kak Waracel 7 ya. Oke teman-teman Pro 2, itu dia beberapa lagu yang bakal diputerin dalam beberapa menit ke depan. Jadi kalian jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Dasar otak udang. Istilah otak udang sering digunakan untuk menggambarkan orang yang dianggap bodoh atau sukar mengerti. Dalam artian sesungguhnya, otak merupakan organ vital yang berfungsi sebagai pusat kendali tubuh. Sementara udang ialah hewan invertebrata yang biasanya hidup di perairan seperti laut, sungai, atau danau. Lalu, mengapa otak udang dikaitkan dengan orang yang bodoh? Faktanya, otak udang berukuran sangat kecil. Kepala udang juga tidak hanya berisi otak saja, tapi juga alat pencernaan. Maka dari itu, otak udang seringkali dihubungkan dengan orang yang memiliki tingkat kecerdasan rendah atau orang yang tidak memakai pemikiran logisnya dalam mengambil keputusan.
4: Eh, Bu, tahu nggak?
5: Wah, datang-datang mau gosip nih.
4: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
5: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
4: Terus apa, Bu?
5: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
4: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
5: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
4: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi itu nutrisinya.
5: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
4: Oh gitu.
6: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.
7: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi

0: Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Balik lagi teman-teman Pro 2 di pukul 10 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat. Ya, masih bareng Uut tentunya kita di zona musik kamu untuk siang ya, ada siang nih, siang hari ini teman-teman Pro 2. Nah, habis dari di ujung minggu dari Mesa Hira, next Uut bakal puterin lagu jebolan dari ajang pencarian bakat Indonesia juga. Ada Fajar Nur ya dengan Salah Apa Aku. Ini requestan dari Kayeni Lindawati. Sukses album dan showcase Fajar tanggal 28 Juli. Wow, amin ya Fajar, semoga sukses deh dalam semua perjalanan karirnya, semoga sukses dan juga album barunya juga semoga semakin meroket ya dan semakin meledak dak. Oke, habis dari Fajar Nur, kita bakal putarin requestan dari Kak Anyawati 18 ya, ini Celah Hati dari Hara. So itu dia teman-teman Pro 2 yang bakal Uut puterin. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen request masih bisa banget Uut tungguin sampai jam 12 siang nanti ya, kita di zona musik kamu. Jadi bisa lewat WhatsApp di 0811669480 atau juga bisa melalui Instagram kita di @pro2rribukittinggi. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukittinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
2: Buang sampah di sini aja ah, biar gampang.
3: Mau gampang atau mau dunia jadi tempat sampah?
2: Oh iya ya, mending buang di tempatnya daripada nanti kena marah Ibu Pertiwi.
3: Buang sampah pada tempatnya yuk, bumi kita juga butuh dijaga. Salah satu cara paling sederhana untuk menjaga bumi adalah dengan tidak membuang sampah sembarangan.
4: Teman terbaik kamu,

Masih bareng gue teman-teman Pro 2 dan kita masih dengerin Pro 2 Bukit Tinggi tentunya ya. Kita di zona musik kamu di pukul 10 lewat 49 menit waktu Indonesia Barat. Nah, teman-teman Pro 2 udah banyak ya line up lagu requestan dari teman-teman Pro 2 yang udah Wood puterin di zona musik kamu. Udah hampir 1 jam juga nih kita di zona musik kamu. So, Wood mau remind lagi buat teman-teman Pro 2 yang pengen lagu-lagu favoritnya, lagu-lagu kesayangannya, atau mau ditemenin galau-galauan siang ini bareng Pro 2 Bukit Tinggi, atau mau having fun bareng Pro 2 Bukit Tinggi di zona musik kamu, nah boleh banget langsung aja request-request lagu bareng kita ya teman-teman Pro 2, tinggal dikirim ke WhatsApp di 0811-6699-480 atau juga bisa melalui Instagramnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi. Next, ini bakal ada requestan dari Kak Uni Ayu. Ini request lagu dari Edge ya, Ruin My Life. Tuh, salamnya have a great day, have a great Friday everyone. Yes, thank you ya Kak Uni Ayu. Ini Uni Ayu, Ayunya mantan Lee Jong Suk ya. Udah jadi Uni-Uni aja nih Mbak Ayu ya. Oke, teman-teman Pro 2, habis dari Edge kita bakal dengerin Samuel Cipta ya, Jagat Rasa. Ini requestan dari Marina Widay underscore. Salam hangat untuk Samuniti. Ini bacanya Samuniti atau Semuniti. Ya, apapun itu yang Wood maksud itu adalah fans-fansnya Samuel Cipta ya, dimanapun kalian berada. So, teman-teman Pro 2 jangan kemana-mana, jangan lupa di request juga tentunya di Instagram dan WhatsApp Pro 2 Bukit Tinggi. Dan dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Mengapa Indonesia belum memiliki makanan yang bisa merepresentasikan bangsa? Seperti layaknya sushi dengan Jepang? Itu karena negara kita kaya akan budaya dan bahan alam yang beragam. Dari Sabang sampai Merauke, setiap daerah punya cita rasa unik yang bikin ketagihan. Bayangkan saja, ada rendang yang kaya rempah dari Padang, sate yang bikin nagih dari Madura, sampai rawon yang punya kuah hitam khas Surabaya. Yuk kita keliling Indonesia sambil mencicipi kelezatan kulinernya.
2: Anak desa, es lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
3: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
4: Baik, nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
2: Awalnya tak mudah, tapi tak pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari bangkit dari kemiskinan.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
1: Pro 2 RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: teman terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman-teman Pro 2. Mau siangmu biar makin asik? Yuk, gabung di zona musik kamu. Setiap hari jam 10 sampai 12 siang di Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu. Di sini, kamu yang bakal pegang kendali. Mau request lagu favorit? Langsung aja mampir ke Instagram @pro2bukittinggi. Dan jangan lupa cek Instastory kita untuk link requestnya. Atau kamu juga bisa WhatsApp kita 0811-669-9480. Jangan lupa ya, zona musik kamu. Musiknya kamu, moodnya kamu, siangnya jadi makin seru bareng Pro 2 RRI Bukit Tinggi. 94,8 FM, teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

IPC Kota, teman-teman Pro 2. Ya iyalah ya, bahagia lagi. Soalnya kan Wood balik lagi buat nemenin kamu di zona musik kamu buat siang ini. Ya kurang lebih ada 50 menit lagi nih ya kebersamaan kita di zona musik kamu. Jadi buat teman-teman Pro 2 yang pengen nih galau-galauan, tadi Wood udah banyak puterin lagu galau. Ada Selesai dari Sabrina Leonor, ada Fajar Nur ya dengan Salah Apa Aku. Salah Apa Aku ya, Fajar Nur tadi kan. Terus juga ada apa lagi ya yang galau, ada Selena Grace, Sumpah Mati. Nah, ada Remuk juga dari Angie Carvalho. Wah, banyak nih teman-teman Pro 2 galau-galauan tadi ya. Nah, buat kamu yang pengen kayak gitu juga, kamu bisa langsung aja kirim requestannya ke Instagramnya Pro 2 RRI Bukit Tinggi ya. Atau juga bisa melalui nomor WhatsApp kita di 0811 6699 480. Nah, barusan itu ada Bahagia Lagi dari PC Kota. Ini ya bisa dibilang juga sedikit lagu galau ya. Gimana ya, kalau kayaknya tergantung kita gimana memaknainya sih. Kalau Wood sih dengar lagu ini lumayan galau juga ya teman-teman Pro 2. Ini tadi Bahagia Lagi requestan dari 082237 sekian. Salam buat Pitchverse ya. Oke, Pitchverse ini dapat salam nih, enggak tahu namanya siapa, yang jelas nomornya tadi ya. Jadi untuk Pitchverse yang merasa dirinya Pitchverse, nah itu tadi disalamin. Next teman-teman Pro 2 bakal ada Nabila Taki ya. Tuh, Berjalan Tanpamu. Oke. Dan ini requestan dari Kak Tami ya. Halo Kak, selamat siang, izin request Berjalan Tanpamu dari Nabila Taki ya. Thank you nih. Kak, salam buat Kak Cut, selamat ulang tahun, kata Kak Tami nih ya. Kak Cut siapa sih ini, selamat ulang tahun dari Kak Tami ya. Semoga Kak Cut sukses dan sehat selalu, amin. Ih Kak Cut, selamat ulang tahun loh ya. Ini dari, selain dari Kak Tami ngucapin selamat ulang tahun nih, dari Pro 2 juga ngucapin selamat ulang tahun. Yuk main-main sini ke Pro 2 Kak Tami ya, nanti kita rayain ulang tahunnya di sini. Jadi buat Kak Tami nih, spesial lah ya, special mention buat Kak Tami, selamat ulang tahun ya. Ini tanggal 24 Juli. Walaupun Wood gak tahu Kak Tami usianya berapa, semoga Kak Tami itu sehat selalu ya, sukses selalu juga, kemudian selalu diberikan kebahagiaan dan dikelilingi dengan hal-hal baik lainnya. Jadi ini spesial Wood puterin dari Kak Tami untuk Kak Cut ya, Nabila Taqiyah, Berjalan Tanpamu. Jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kau.

0: Kepikiran gak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan gak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
1: Sel, aku bisa pinjam uang kamu dulu nggak? Aku mau bayar kosan. Ibuku belum kirim uang bulan ini. Nanti kalau uangnya udah dikirim sama ibu, aku janji langsung bayar hutang ke kamu.
2: Oke, Ren. Tapi kalau ibu kamu sudah transfer, kamu langsung bayar ya.
1: Aku janji transfer ke kamu segera, Sel. Makasih banyak ya, Sel.
2: Sama-sama, Ren.
1: Yes, Sally udah kirim. Wah, ibu transfer juga nih. Aku bayar nggak ya ke Sally? Ah, nanti aja deh. Pas transferan ibu bulan depan lagi aja. Kalau dia nagih dalam waktu dekat, aku ngeles atau ngabur aja ah. Soalnya HP baru.
3: Oh, no.
4: Hutang itu bukan cuma sekedar tanggung jawab materi, tetapi janji yang melekat pada kehormatan pribadi. Dan harus ditepati. Yuk, bayar hutang, jangan lari. Hidup jadi tenang, hati jadi bersih.
5: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Apakah ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apakah mereka juga meminum air laut? Jawaban singkatnya adalah ya, benar. Ikan bisa merasa haus dan harus minum dari laut atau habitatnya. Beberapa jenis ikan bertulang seperti ikan cod, tuna, dan sebagainya memiliki cara unik untuk memasukkan dan mengeluarkan air dalam tubuhnya. Ikan juga bisa menelan air dan membuang air seperti yang dilakukan manusia. Namun, mereka juga bisa memanfaatkan salah satu organ tubuhnya untuk membantu proses ini. Ikan menggunakan insang dan kulitnya untuk membuang air. Caranya, dengan mengendalikan kadar garam dalam tubuhnya. Tubuh ikan laut kurang asin daripada air laut, sedangkan tubuh ikan air tawar lebih asin daripada air tempat mereka hidup. Ikan laut bertulang terus-menerus kehilangan air dalam tubuhnya melalui proses yang disebut osmosis. Osmosis adalah campuran dua macam cairan melalui dinding sel atau selaput. Di dalam tubuh ikan, konsentrasi garamnya lebih rendah dibandingkan lingkungannya, sehingga ia bisa kehilangan air di dalam tubuhnya. Oleh karena itu, ikan harus menghidrasi tubuh dengan minum.
1: Sering gak sih dalam pergaulan

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pariwisata menghadirkan pengalaman yang tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Setiap tempat memiliki cerita unik yang menginspirasi. Perjalanan seringkali memunculkan ide-ide kreatif dan semangat baru. Banyak karya lahir dari pengalaman menjelajah dunia. Wisata juga memperkaya wawasan dan pengetahuan. Dari keindahan alam hingga kearifan lokal, semuanya memberi pelajaran berharga. Inspirasi tersebut dapat memotivasi seseorang untuk terus maju dan berkembang. Karena itu, pariwisata menjadi sumber inspirasi tanpa batas bagi siapapun yang menjalaninya.
2: Eh, Bu, tahu nggak?
3: Wah, datang-datang mau gosip nih.
2: Jangan, Bu, nggak baik ngomongin orang.
3: Eh, bukan, Bu. Ini bukan gosip.
2: Terus apa, Bu?
3: Itu loh, angka stunting sekarang mengkhawatirkan banget ya. Jadi takut deh.
2: Oh iya, Bu. Kalau soal itu mah kita harus waspada.
3: Ya kan? Jangan sampai anak-anak kita jadi salah satunya.
2: Betul, Bu. Nanti kalau anak kita sudah lahir, harus dipenuhi tuh nutrisinya.
3: Justru dari masa kehamilan ini, Bu, kita lakukan langkah pencegahan, salah satunya dengan menerapkan pola hidup sehat.
2: Oh, gitu.
4: Cegah stunting sejak awal untuk menghindari resikonya.

0: baik kamu. Pro 2 FM. Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi. Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Berapa banyak sutra yang dihasilkan di seluruh dunia? Di seluruh dunia dalam satu tahun dapat menghasilkan benang sutra jika diuntai menjadi satu panjangnya mencapai 112,7 miliar kilometer. Jika diuntai menjadi satu, maka benang sutra ini panjangnya sama dengan perjalanan pulang pergi dari matahari ke bumi sebanyak 300 kali perjalanan.

0: Pro 2 FM. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Ada satu permainan tradisional di Indonesia yang dimainkan dengan cara melompat dari satu kotak ke kotak yang lain dengan menggunakan satu kaki. Ada yang tahu permainan apa? Yaps, benar banget. Namanya engklek atau di daerah Riau disebut setatak, sementara di Bangka Belitung disebut dengan caingking. Permainan ini ternyata sudah dikenal sejak abad ke-15 oleh anak-anak di Romawi dan menyebutnya dengan scotch hop atau hopscotch yang diambil dari kata scotch yang berarti menggores dan hop berarti melompat. Dan hingga saat ini masih dimainkan di Inggris. Wah, selain menjadi warisan budaya kita, engklek juga bagian dari sejarah permainan dunia ya.
2: Dibales, tapi notif chatnya nggak centang biru. Si paling privacy nih.
3: Biar aja, itu kan hak masing-masing orang. Mau centang biru kek, mau enggak kek, bebas kan?
2: Kamu juga ya, privacy sih privacy. Tapi gini ya, misalnya kamu lagi ngobrol nih dengan seseorang, tapi ekspresi dia tuh cuek gitu. Kira-kira enak nggak?
3: Iya ya. Jadi kayak ngomong sendiri.
2: Nah gitu, sama kayak chat WhatsApp. Centang biru diaktifkan sebagai bentuk kamu menghargai lawan bicara kamu.
3: Iya juga ya. Jadi kita merasa dia seperti menyembunyikan sesuatu gitu.
2: Betul kan? Jadi kita bisa menilai dia bisa dipercaya apa enggak.
3: Sepele ya, cuma masalah centang biru WhatsApp aja bisa bikin orang salah sangka dengan kita.
4: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

teman-teman Pro 2, ya gak kerasa kita udah hampir 2 jam di Zona Musik Kamu untuk hari ini. Dan sisa 3 menit ya kebersamaan kita di program ini. Dan juga saatnya kita untuk menutup kebersamaan kita di Zona Musik Kamu buat hari ini. Makasih banyak buat teman-teman Pro 2 yang udah request-request bareng Uut di Zona Musik Kamu. Dan ketemu lagi ya di Zona Musik Kamu besok, tentunya dari jam 10 sampai ke jam 12 siang. Dan untuk informasi teman-teman Pro 2, Zona Musik Kamu ini selalu ada programnya setiap hari dari Senin sampai Minggu, dari jam 10 sampai jam 12 siang. Jadi kalau kamu mau request-request, boleh langsung dipantengin aja Zona Musik Kamu dari jam 10 sampai jam 12 siang. Ini lagu terakhir ya untuk program ini, ada Kota Ini Tak Sama Tanpamu dari Nadif Basalamah bersama dengan Aziz Harun dan juga Aisyah Retno. Jangan kemana-mana, kita ketemu lagi di pukul 12 dengan program berikutnya ya, ada Funtertainment.

0: Percaya akan keampuhan industri dan yakin bisa memupuk modal nasional dari kesenian, kebudayaan dan kekayaan alam agar menjadikan Indonesia sebagai andalan. Saling bergandengan tangan, menyatukan ide dan gagasan demi terwujudnya Indonesia sebagai percontohan. Indonesia dengan segenap kebudayaan, kesenian dan kekayaan alamnya adalah kado terindah yang teramat layak dipersembahkan untuk dunia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: penasaran.
1: 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu ya, teman-teman Pro 2, di pukul 12 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ini. Tentunya kita sudah berpindah program ya, sesuai dengan janji Uu tadi, karena bakal ada Funtertainment yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan ya, dari jam 12 siang sampai ke jam 1 siang nanti. Tentunya teman-teman Pro 2, di Funtertainment siang ini Uu bakal ngasih kamu update dari dunia entertain. Dan langsung aja kita ke update pertama, ini kita ke Korea Selatan dulu ya. Ada New Jeans, teman-teman Pro 2. Tentunya ini ada kabar yang bikin para bunnies, fans-fansnya New Jeans itu langsung heboh. Setelah sempat vakum ya around 2 tahun ya, kemudian comeback dengan formasi baru yang sekarang berisi 4 member. New Jeans ini akhirnya balik lagi ngisi timeline media sosial kamu, teman-teman Pro 2. Yang langsung muncul itu bukan teaser lagu baru atau album baru ya, atau pengumuman mereka bakal ada konser gitu-gitu, enggak ya. Tapi justru konten-konten khas yang bikin banyak fansnya bilang, nah ini nih baru New Jeans gitu ya kan. Setiap membernya itu tampil dengan konsep yang beda-beda. Pertama Haerin ya, itu lewat video dance dengan vibe yang super cute yang bikin banyak orang salfok. Ada boneka kecil yang digantung di celananya kayak aksesoris karabiner. Dan teman-teman Pro 2, kita tahu ya kalau New Jeans itu member-membernya emang cute-cute semua outfitnya gitu. Habis Haerin itu ada Minji yang tampil dengan konsep ala jalan di red carpet. Lokasinya ada di restoran dengan pemandangan kaki gunung. Lengkap nih sama boots yang jadi pusat perhatian. Tuh kalau bilang vibe sih unik ya teman-teman Pro 2, kayak campuran boy sama fashion editorial gitu. Nah setelah Minji datang nih Hani ya, konsepnya lebih santai, lebih chill. Dia ini duduk di taman sambil bawa gitar, jadi kesannya emang lebih natural gitu. Nah sebaliknya Haein justru tampil paling beda karena bikin konten dengan editan ala meme. Ternyata hasil akhirnya dibuat dari banyak layer editing, jadi kelihatan simple tapi sebenarnya lumayan detail sih teman-teman Pro 2. Nah sebelumnya mereka juga sempat kasih kode lewat foto berempat pakai efek fish eye yang langsung bikin fans itu berspekulasi kalau mereka bakal aktif lagi gitu loh. Kayak siapa sih yang udah nungguin New Jeans gitu ya kan. Walaupun belum ada pengumuman soal rilisan musik terbarunya, kemunculan New Jeans ini aja udah cukup bikin timeline di media sosial cukup heboh ya, cukup rame. Banyak fans yang seneng karena akhirnya bisa lihat interaksi dari konten barunya Haerin, Minji, Hani dan juga Yein. Nah teman-teman Pro 2, kalau nanti misalnya New Jeans benar-benar comeback dengan lagu baru, nah kira-kira kalian paling penasaran sama konsep musiknya atau tetap dengan ciri khas mereka? Nah tuh kalian justru pengen lihat warna baru nih dari New Jeans. Nah kita tungguin aja ya, mana tahu ada kabar baik mereka bakal comeback sesegera mungkin, atau ini merupakan kayak tanda-tanda gitulah ya, kayak udah kode-kode gitu kalau mereka bakal comeback, kita nggak tahu, kita tunggu aja. Nah teman-teman Pro 2, itu dia update pertama dari New Jeans untuk Funtertainment siang hari ini. Nanti ketemu lagi kita ya dengan update berikutnya, tapi setelah yang satu ini jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Teman-teman Pro 2, percaya nggak sih kalau ilmu itu kunci utama buat naikin level hidup? Nah, lewat program Sekolah Rakyat di Asta Cita, pendidikan berkualitas bukan lagi milik segelintir orang aja. Semuanya punya kesempatan yang sama buat belajar, berkarya, dan jadi SDM yang unggul. Karena bangsa yang besar adalah bangsa yang rakyatnya cerdas dan juga berwawasan. Yuk manfaatin akses pendidikan ini dan jadi generasi yang siap taklukkan dunia.
1: Cuaca panas gini, sambil nyantai di pantai, paling enak minum yang dingin-dingin. Enaknya, seger lagi. Udah habis, botolnya langsung buang.
2: Maaf, Kak. Kenapa buang botolnya sembarangan?
1: Iya. Minumnya kan udah habis, bro. Botol kosong kan gak mungkin dibawa pulang.
2: Botolnya jangan dibuang sembarangan. Buang pada tempatnya di sana.
1: Nanti juga ada petugas kebersihan yang ambil.
2: Ini kan tempat wisata. Sayang sekali tak dijaga kebersihannya.
3: Mari jaga alam di sekitar kita dari sampah, agar alam juga menjaga kita. Mari kita jaga bersama kebersihan tempat wisata.
4: Halo teman-teman Pro 2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita break dulu dari Fun Entertainment untuk siang hari ini, karena untuk informasi azan zuhur wilayah Kota Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan sekitarnya itu akan berkumandang di pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat ya. Jadi kita break dulu dan kita bakal bergabung ke Pro 1 RRI Bukit Tinggi. Nanti kita akan mendengarkan dijelang ya azannya dengan lagu bernuansa Islami, dan juga nanti akan dikumandangkan azan tepat di pukul 12.27 menit waktu Indonesia Barat. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Saudara mendengar, sesaat lagi kita akan segera dengarkan seruan azan pertanda masuknya waktu sholat zuhur untuk wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Untuk itu kami dari RRI Bukit Tinggi mengucapkan selamat menjalankan ibadah sholat zuhur hari ini, tepat di pukul 12:27 waktu Indonesia Barat.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: إِنَّكَ لَا تُخْلِفُ الْمِيعَادَ.
1: Azan bukanlah sekedar tanda masuknya waktu salat. Azan adalah panggilan Allah Sang Maha Pencipta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Jika engkau mendengar suara azan, maka penuhilah panggilan Allah itu." Hadis riwayat Tabrani.

0: Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa sehat karena beliau selalu makan secukupnya. Rasulullah bersabda, "Kami adalah kaum yang tak pernah makan sebelum lapar dan bila kami makan tidak pernah sampai kenyang." Makan memang menjadi salah satu syarat untuk hidup. Bila kita tidak makan pada waktunya, zat-zat pembakar dalam tubuh kekurangan bahan bakar yang mengakibatkan pembakaran tidak terjadi. Bila pembakaran tidak terjadi, panas badan kita berkurang dan darah tidak bisa teratur lagi.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Listrik tidak hanya ada pada peralatan elektronik saja loh. Tubuh manusia dan hewan juga menggunakan listrik. Listrik pada manusia dan hewan sering disebut dengan bioelektrisitas, memainkan peran besar dalam fungsi tubuh dan komunikasi antar sel. Sinyal listrik memungkinkan otak berkomunikasi dengan seluruh tubuh. Sinyal-sinyal ini juga mengatur detak jantung dan pergerakan otot. Pada hewan, bioelektrisitas juga berperan penting, terutama dalam regenerasi dan pertumbuhan. Misalnya, salamander dan beberapa spesies ikan mampu menumbuhkan kembali bagian tubuh mereka yang hilang. Penelitian di Universitas California menunjukkan bahwa bahan bioelektrik dapat merangsang pertumbuhan sel dan mempercepat penyembuhan tulang serta jaringan lain. Beberapa hewan seperti belut listrik dan ikan pari memiliki organ khusus yang bisa menghasilkan listrik. Mereka menggunakan kemampuan ini untuk melindungi diri atau mendeteksi lingkungan sekitar.
2: Aduh, basah semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
3: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
4: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas, tepatnya pada pasal 116 yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
5: Halo teman-teman Pro2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
6: Pro2 FM,
7: teman terbaik kamu.
6: Teman terbaik kamu. Pro2.

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro 2 ya. Balik lagi nih Uut, kita di program Funtertainment untuk siang hari ini. Nah, terakhir teman-teman Pro 2, ada update terbaru juga nih dari dunia entertain, tapi datang dari Indonesia teman-teman Pro 2, ada Sheila Dara ya. Nah, buat teman-teman Pro 2 yang suka sama aktingnya Sheila Dara, ini ada kabar baru dan ini bisa dibilang cukup mengembirakan ya. Karena Sheila ini bakal tampil di film pendek berjudul Jalan Pulang yang dibuat khusus untuk ngerayain Hari Kebaya Nasional 2026 dan dari Bakti Budaya Jarum Foundation, teman-teman Pro 2. Dan film ini, Sheila berperan sebagai Dara ya, seorang creative director yang dapat proyek buat nge-rebranding bisnis kebaya milik desainer legendaris bernama Madam Yati, yang diperankan sama Asri Welas. Nah, awalnya mungkin kedengaran kayak proyek fashion biasa, tapi ternyata ceritanya berkembang jadi perjalanan yang lebih personal. Dara itu justru diajak untuk mengenal lagi warisan budaya keluarganya sendiri lewat sang ibu yang diperankan oleh aktris senior Widyawati. Jadi bisa dibilang film ini gak cuma ngomongin soal desain kebaya atau tren fashion doang ya teman-teman Pro 2, tapi juga tentang hubungan antar generasi dan kemudian bagaimana sebuah tradisi itu diwariskan dan kenapa budaya tetap punya tempat di tengah kehidupan yang terus berubah. Apalagi kayak di era yang serba instan dan serba canggih kayak gini ya teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita ngikutin karya-karya Bakti Budaya Jarum Foundation, mereka ini emang cukup sering mengangkat tema kebaya lewat berbagai pendekatan teman-teman Pro 2. Sebelumnya ada kebaya kala kini dan kampanye hashtag kita berkebaya. Nah, tapi kali ini mereka ngajak penonton itu melihat kebaya bukan sekedar pakaian tradisional doang, tapi tentunya juga sebagai bagian dari identitas yang menyimpan banyak cerita. Nah, menariknya tema yang diangkat itu kerasa dekat sama kehidupan kita sekarang. Di tengah dunia yang serba instan, yang serba cepat, kadang kita tuh lupa ya kalau ada banyak nilai budaya yang masih relevan buat kita kenali lebih jauh lagi. Nah, menurut teman-teman Pro 2 nih, kebaya itu sekarang lebih cocok dipandang sebagai pakaian tradisional untuk acara tertentu doang, atau justru bisa terus berkembang jadi bagian dari gaya hidup generasi sekarang? Ya, kalau menurut Uut pribadi sih kayaknya bisa berkembang ya, sesuai dengan gaya hidup generasi sekarang ya. Kebaya itu bisa dipadupadankan dan di mix and match dengan berbagai macam outfit lainnya. So itu dia teman-teman Pro 2, update terakhir dari Funtertainment untuk siang hari ini. Nanti kita ketemu lagi di pukul 13.00 tentunya teman-teman Pro 2 dengan program berikutnya ya. Kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Pro 2 Sport. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Indonesia. Dengan ini

0: Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Hit FM.
1: Satu, dua, satu, dua. Yah, mau olahraga tapi udah kesiangan. Nah, mending dengerin info seputar olahraga aja deh di Pro2 Sport. Setiap Senin pukul 10 sampai 11 waktu Indonesia Barat. Salam olahraga, jaya!
0: Pro2 FM, teman terbaik kamu.

Power Jingga dari Juicy Lucy, teman-teman Pro 2. Wah, makasih banget loh Juicy Lucy udah nganterin Uut ke Pro 2 Sport ya untuk siang hari ini. Karena Pro 2 Sport ini bakal nemenin kamu dari pukul 13 sampai ke pukul 14 nanti tentunya, teman-teman Pro 2. Dan tentu saja kita bakal ngobrolin seputar dengan dunia olahraga. Uut bakal ngasih update juga nih dari dunia olahraga sama kayak Fun Entertainment tadi. Kalau tadi kan kita ngasih update dari dunia entertain. Nah, kalau di Pro 2 Sport kita kasih update dari dunia olahraga. Namanya aja sport ya, teman-teman Pro 2. Ya, dari sport dong update-nya ya. Nah, teman-teman Pro 2, update pertama ini datang dari berita Otosport ya, teman-teman Pro 2. Ini juga berhubung dengan hari ini ya. Ini ada race week di Hungarian. Jadi, ini untuk Formula One, teman-teman Pro 2. Datang dari McLaren. Nah, buat yang ngikutin Formula One, teman-teman Pro 2, ada satu nama yang mungkin bakal makin sering muncul mulai sekarang, yaitu Leonardo Fornaroli. Dah, McLaren ini resmi ngasih kesempatan lagi buat rookie asal Italia ini untuk turun di sesi free practice 1 di GP Hungaria 2026. Dan tentunya ini menjadi kesempatan keduanya dari si Leonardo ini di musim ini juga, setelah sebelumnya juga sempat nyobain mobil Formula One McLaren di GP Barcelona kemarin. Dan di Hungaria nanti, Fornaroli ini bakal menggantikan salah satu pembalap utama McLaren di sesi latihan pertama. Tapi tenang aja teman-teman Pro 2, mungkin barangkali ada yang fansnya McLaren, ini bukan berarti Fornaroli ini bakal langsung jadi pembalap tetap ya. Dalam regulasi Formula One, setiap tim itu memang diwajibkan memberikan kesempatan kepada rookie mereka untuk turun di beberapa sesi free practice pertama selama satu musim. Dan yang menarik lagi, Fornaroli ini bukan nama sembarangan loh teman-teman Pro 2. Pembalap ini berusia 21 tahun, merupakan juara Formula 3 dan Formula 2 secara beruntun. Nah, sekarang masuk nih ke program pengembangan sekaligus jadi reserve driver McLaren. Sebelum turun di Hungaria, Fornaroli ini juga udah banyak latihan lewat simulator dan program pengujian bareng tim. Nah, buat rookie, sesi FP1 itu penting banget teman-teman Pro 2, selain untuk nambah jam terbang di mobil Formula One, mereka juga bisa bantu tim untuk ngumpulin data soal performa mobil sebelum sesi utamanya dimulai. Jadi, walaupun cuma free practice, kesempatan kayak gini tuh bisa banget ya jadi langkah besar buat karir seorang pembalap menuju kursi balap penuh di masa depan. Itu dia update pertama dari Pro 2 Sport untuk siang hari ini, teman-teman Pro 2. Nanti bakal Uut kasih lagi deh update-update berikutnya. Tapi setelah yang satu ini, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pernah gak sih kamu kepikiran gimana caranya aplikasi bisa ngasih tahu jalan tercepat? Atau kenapa video yang muncul di beranda sering sesuai sama yang kita suka? Nah, kelihatannya biasa aja, tapi di balik semua itu ada ilmu pengetahuan dan teknologi yang terus berkembang. Science ternyata gak cuma soal rumus di papan tulis dan hafalan di kelas aja. Nah, science hadir dalam banyak hal yang kita pakai setiap hari. Kabar baiknya, sekarang semakin banyak anak muda Indonesia yang ikut menciptakan inovasi di bidang teknologi, kesehatan, lingkungan, dan juga pendidikan. Jadi, kalau suatu hari kamu punya ide yang menurutmu unik, jangan langsung dianggap sepele. Siapa tahu, itu justru awal dari inovasi besar berikutnya.
1: Sadarkah kamu bahwa selama ini pakaian yang kamu gunakan adalah produk fast fashion yang ternyata dapat merusak lingkungan loh? Fast fashion adalah istilah yang digunakan dalam dunia industri pakaian yang mengikuti tren populer di kalangan pencinta fashion yang selalu ingin mendapatkan pakaian yang baru, bagus, dan harga yang terjangkau. Sehingga industri pakaian akan menghasilkan produknya dalam jumlah yang banyak, waktu yang cepat, serta gaya dan model yang selalu berbeda-beda. Tentunya, hal tersebut membuat masyarakat berperilaku konsumtif karena selalu ingin berbelanja untuk mengikuti tren dan gaya yang sedang populer. Fast fashion memiliki dampak yang buruk loh bagi lingkungan, seperti pencemaran air karena bahan kimia ataupun pewarna kain dan juga hasil limbahnya banyak dibuang ke perairan yang dapat mengancam kehidupan dalam air. Selain itu, fast fashion menghasilkan banyak limbah dan sampah, baik dari bahan baku ataupun baju yang sudah tidak dipakai lagi. Belum lagi dalam proses produksi pakaian fast fashion yang menggunakan bahan bakar fosil untuk mengoperasikan mesin dan peralatan. Dampaknya dapat menghasilkan polusi, emisi gas rumah kaca, dan pemanasan global. Duh, bahaya banget kan? Makanya hindari pemakaian suatu barang secara berlebihan ya, supaya lingkungan kita bebas dari sampah.

0: ke rekening ini ya.
1: Oke.
0: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja, mana beda-beda bank lagi.
1: Enggak kok, kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
2: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

terbaik kamu. Pro 2 FM. Dibuat dari tahu kuning yang hanya dibumbui garam. Tahu ini dimasak di atas wajan panas dengan minyak yang sangat sedikit. Konon, nama kuliner khas Betawi ini berasal dari cara masaknya yang unik, yaitu tahu yang dipaksa matang dengan api kecil dan minyak minim bagai disiksa dalam wajan yang panas. Tapi siksaan ini justru menghasilkan tekstur tahu yang renyah di luar, lembut di dalam, dan penuh cita rasa.

0: tahu siksa. Asal usul namanya masih menjadi misteri. Ada yang menyebut karena bentuk tahu yang kecil mirip potongan daging yang disiksa. Versi lain mengatakan nama ini berasal dari bumbu kacang pedas yang menemani tahu bagai menyiksa penikmatnya yang tak tahan pedas. Dulu, tahu siksa mudah ditemui di berbagai perayaan Betawi seperti pernikahan atau bahkan menemani tontonan layar tancap. Kini keberadaannya semakin langka, terancam punah oleh gempuran kuliner modern. Cicipi tahu siksa. Rasakan perpaduan tradisi, rasa, dan cerita yang unik. Jelajahi kekayaan rasa Indonesia. Lestarikan kuliner Nusantara.
1: Aku dengar sih, banyak yang ketagihan judi online sekarang. Serem ya?
2: Iya, temen aku juga dulu pernah coba-coba main judi online, Kak. Gara-gara judi online, hidupnya jadi berantakan waktu itu.
1: Serius? Gimana ceritanya?
2: Jadi, Kak, dia dulu punya segalanya. Karir bagus, keluarga harmonis. Tapi begitu terjerat judi online, semua berubah. Dia kehilangan pekerjaannya karena sering bolos kerja buat main judi. Hubungannya bahkan sama keluarga jadi renggang. Utangnya juga numpuk.
1: Sepertinya perlu banget diingatin orang-orang tentang bahaya judi online ini.
2: Iyalah, di era digital ini, judi online telah menjadi fenomena yang meresahkan. Dibalik lawan dan kemudahan yang ditawarkan, terselip bahaya yang mengancam kehidupan dan masa depan seseorang.
3: Sebelum terlambat, mari kita bersama-sama membangun kesadaran akan bahayanya judi online. Kesehatan dan keamanan masa depan kita adalah tanggung jawab kita bersama.
4: Teman,

Oke, teman-teman Pro 2 tentunya masih bareng Uut ya, kita ngobrolin seputar dengan dunia olahraga di Pro 2 Sport, teman-teman Pro 2. Nah, walaupun Piala Dunia udah selesai, tapi namanya berita Piala Dunia itu nggak pernah selesai ya, teman-teman Pro 2. Nah, Piala Dunia 2026 ini ternyata ada beberapa negara yang nggak mau lama-lama larut dalam rasa kekecewaan dan kesedihan ya. Mungkin karena nggak bisa sampai ke final, teman-teman Pro 2. Mereka sekarang langsung pasang target nih untuk bangkit dan ngejar tiket ke Piala Dunia 2030. Wow, visioner sekali ya negara-negara ini. Salah satunya tentu aja ada Italia. Nah, tim yang udah 4 kali juara dunia ini lagi-lagi harus gigit jari nih karena gagal lolos ke Piala Dunia 2026. Padahal Azzurri itu sempat punya peluang lewat babak playoff, tapi akhirnya harus tersingkir lewat adu penalti. Nah, buat negara yang punya sejarah segede Italia, hasil ini tuh jelas jadi tamparan ya, teman-teman Pro 2. Tapi nggak cuma Italia, ada juga Nigeria. Nah, tim yang berjuluk Super Eagles ini juga gagal tampil di Piala Dunia 2026 setelah kalah adu penalti dari RD Kongo. Padahal mereka dikenal sebagai salah satu kekuatan besar sepak bola Afrika dan pernah 3 kali jadi juara Piala Afrika. Dan sekarang fokus mereka adalah untuk membangun tim yang lebih stabil untuk menyambut kualifikasi berikutnya. Terus juga ada Chili, teman-teman Pro 2. Buat yang ngikutin sepak bola beberapa tahun lalu, nah pasti ingat lah ya sama generasi emas mereka yang sempat bikin kejutan di Copa America. Tapi setelah itu performa La Roja ini terus menurun sampai akhirnya harus absen di 3 edisi Piala Dunia berturut-turut. Harapan mereka sih sekarang ada di regenerasi pemain supaya bisa kembali bersaing di level tertinggi. Tapi namanya sepak bola emang kayak gitu ya, teman-teman Pro 2. Hari ini bisa gagal, tapi 4 tahun kemudian semuanya bisa berubah gitu ya kan. Tinggal siapa yang benar-benar siap belajar dari kegagalan dan balik nih lebih kuat di Piala Dunia 2030 nanti ya. Comeback stronger lah istilahnya. Nah, menurut teman-teman Pro 2 dari 3 negara tadi, kira-kira siapa sih yang paling punya peluang buat comeback dan tampil lagi di Piala Dunia 2030? Wah, semoga 3-3-nya bisa masuk lagi ya, teman-teman Pro 2, kita sih berharapnya gitu. Oke, teman-teman Pro 2, gak kerasa juga nih kita udah ngasih 2 update. Nanti kalau ada update lainnya kita masih di Pro 2 Sport tentunya. Oke, teman-teman Pro 2, kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Jisoo, ada Flower.

0: Kartini mana titulong sa wanita tinajak sa mulirapa lepet surang dimulai lepet duo.
1: Pada waktu-waktu tertentu, Tini Mama saling bertukar pendapat di dalam sebuah bangunan tua yang menjadi salah satu saksi perkembangan Islam di ranah Minang. Di waktu lainnya, juga bisa didengar lantunan ayat suci mengangkasa dari bibir mungil anak-anak di sana. Masyarakat sekitar pun tak mau ketinggalan untuk ikut menghidupkan bangunan tua ini dengan melakukan kegiatan-kegiatan lain. Surau Tua Lubuk Bau, mereka menyebutnya. Berada di sisi jalan raya, membuat surau ini mudah disinggahi oleh siapapun yang tertarik pada pandangan pertamanya. Ya, arsitektur surau ini memang cukup menarik, dengan gunjung yang menopang kubah di atasnya. Seolah memancing siapapun untuk mencari tahu kisah apa yang tersimpan di dalam bangunan kuno yang terletak di Corong Lubuk Bau, Nagari Batipo, Tanah Datar. Tidak hanya nuansa keagamaan yang kental terasa pada surau ini, namun juga atmosfer sejarah dan budaya yang seolah masih melekat pada bangunannya. Betapa tidak, surau ini dibangun pada zaman kolonial Belanda, sehingga logo mahkota kerajaan Belanda pun masih bisa kita saksikan terukir di dinding gunjung surau, disertai ukiran khas Minangkabau dan Cina. Begitu menarik perpaduan budaya yang tergambar lewat arsitektur masjidnya. 30 tiang kayu bersegi 8 menopang bangunan yang didirikan sekitar tahun 1896 ini. Sama seperti pembangunan rumah gadang, surau ini pun tidak menggunakan paku untuk menyatukan bagian yang satu dengan yang lain. Padahal ada beberapa lantai yang harus ditopangnya. Masing-masing lantai punya fungsi sendiri, seperti yang disampaikan Bapak Armi Lestari, penjaga surau Lubuk Bau.
2: Surau Nagari Lubuk Bau Wako adalah cagar budaya di tahun 1992. Surau ko ada sampai tiga, lantai satu, lantai dua, lantai tiga, menara yang paling atas. Kegunaannya lantai satu untuk baraja TPA, rapi adat. Kalau tidak putih rapi adat dibawa ke tiket dua. Sampai tiket dua orangnya dikurangi kan. Nah, di tiket dua tidak ya selesai bawa ke tiket tiga. Orangnya semakin dikurangi. Kalau tidak ya putih di tiket tiga atau dibawa ke menara. Sampai di menara atas itu harus selesai segala sesuatu masalah.
1: Nilai-nilai adat Basandi Syara, Syara Basandi Kitabullah terlihat jelas pada arsitektur surau Lubuk Bau ini. Tiga atap bertingkat mengandung filosofi bahwa dalam adat Minangkabau ada tiga dasar untuk mengambil sebuah keputusan, yakni tali tigo sapilin. Kemudian menara azannya yang berbentuk segi delapan, melambangkan delapan arah mata angin, dengan maksud bahwa Islam adalah agama rahmatan lil alamin yang dapat memberi kebaikan bagi makhluk di alam semesta. Selain itu, lambang segi delapan juga menibaratkan perjalanan adat nan salapan dalam masyarakat Minangkabau. Sedangkan ukiran pakis di bagian luar serambi melambangkan kebijaksanaan, persatuan, dan kesatuan dalam negari. Siapa sangka bahwa ternyata surau tua yang penuh dengan nilai historis dan filosofis ini punya peran besar dalam melahirkan tokoh negara dan pengembang agama Islam di Sumatera Barat. Buya Hamka, sosok yang tidak asing lagi kontribusinya terhadap Indonesia dan Islam, pernah menimba ilmu di sini. Bahkan memilih surau ini sebagai tempat lahirnya inspirasi karya besarnya, tenggelamnya kapal Van der Wijk.
2: Kalau mengenai Buya Hamka waktu beliau kita cetek, beliau itu di Siko pada jagamu dulu. Sehingga ada kisahnya dengan orang Siko, namanya tenggelamnya kapal Van der Wijk. Di Siko kejadiannya, Siko bukunya, Siko filmnya.
1: Dalam perkembangannya, Surau Tua Lubuk Bau telah menjelma menjadi destinasi wisata religi dan wisata sejarah yang dapat dijelajahi. Meski tak jauh dari surau ini, terdapat masjid yang cukup luas. Namun, masyarakat masih menggunakan surau ini sebagai tempat belajar mengaji, mempelajari adat, serta tempat musyawarah dan kegiatan lainnya. Seolah tak rela, surau bersejarah ini dibangun sia-sia oleh nenek moyangnya dan menua tanpa guna di tangannya.

Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.

0: Setelah sekian lama menjadi incaran polisi, akhirnya salah satu gerombolan trio mawar telah berhasil ditangkap oleh tim kepolisian. Dua lainnya masih dalam pengejaran. Untuk warga sekitar Gang Melati, dihimbau untuk tetap waspada dan berhati-hati. Terima kasih.
1: Balik lagi teman-teman Pro 2, kita di pukul 14 lewat 11 menit waktu Indonesia Barat ya. Tentunya kita sudah berada di program berikutnya nih ya. Seperti biasa kalau di Santai Siang, di satu jam terakhir kita bakal ada program Asiknya Bisnis. Dan tentu aja kita bakal ngobrolin seputar dengan bisnis. Nah, pas banget nih teman-teman Pro 2. Kalau kita ngomongin soal bisnis ya, itu pasti memulai bisnis dari kecil-kecilan gitu ya, small business. Gak mungkin dong bikin bisnis tuh langsung meledak ya, walaupun ada gitu ya. Tapi kayaknya agak kurang relate nih ya sama kita yang masih perintis ini. Dan teman-teman Pro 2, kadang kalau kita ngomongin soal dengan small business, itu kadang yang bikin kita berhenti itu bukan modalnya gitu, tapi justru rasa minder. Nah, ngelihat orang lain udah punya logo yang keren ya, kemudian feeds Instagramnya juga bagus, rapi, produk-produknya banyak ya, bahkan followersnya sampai ribuan. Nah, sementara small business punya kita lah baru kepikiran mau jualan aja tuh udah ngerasa kalah duluan kayak gitu. Padahal teman-teman Pro 2, hampir semua bisnis yang sekarang kelihatan besar itu juga pernah ada dong di fase yang sama kayak kamu. Pernah jualan ke teman sendiri, pernah cuma punya beberapa pelanggan, bahkan pernah bingung juga gimana caranya biar ada yang beli. Nah, masalahnya kita sering ngebandingin chapter 1 kita dengan chapter 10 orang lain ya kan, yang ya jelas aja lah beda ya teman-teman Pro 2, dan emang minder jadinya gitu. Ya ibaratnya orang lain itu udah ceritanya udah berjalan dari beberapa tahun yang lalu. Meanwhile, kita tuh masih baru mulai gitu ya. Nah, jadi coba deh teman-teman Pro 2 diubah cara liatnya gitu. Small business itu bukan lomba siapa yang paling cepat gede bisnisnya, tapi justru siapa yang cukup konsisten untuk tetap jalan walaupun awalnya masih sepi. Karena yang namanya bisnis, teman-teman Pro 2, semua orang itu pasti pernah mulai dari angka nol, ya kan? Nah, teman-teman Pro 2, selain kebiasaan ngebandingin diri sama orang lain, ada satu hal lagi yang sering bikin calon pebisnis ini gak jadi mulai-mulai bisnisnya. Mungkin ini relate ya sama anak-anak Gen Z nih yang udah mulai bikin bisnis, udah posting coming soon tapi gak coming-coming gitu. Mungkin ada di sini masalahnya. Nanti kita spill teman-teman Pro 2 karena bakal ada satu lagu dari Hi-Fi, Tersenyum Untuk Siapa.

0: telah menghasilkan sampah. Tapi, seringkali kita lupa kemana sampah itu akan berakhir. Padahal, sampah yang kita buang hari ini bisa menjadi masalah besar di masa depan jika tidak dikelola dengan baik. Tumpukan sampah dapat mencemari tanah, air, bahkan udara yang kita hirup setiap hari. Plastik yang sulit terurai bisa bertahan ratusan tahun dan merusak ekosistem. Kalau kita terus abai, bukan tidak mungkin lingkungan kita akan semakin kotor dan tidak sehat. Mulai dari hal kecil, seperti membuang sampah pada tempatnya, dan mengurangi penggunaan plastik bisa membawa perubahan yang besar. Jadi, peduli lingkungan bukan pilihan, tapi kebutuhan untuk masa depan yang lebih baik.
1: Oh, Tae, yang panas sekali lah hari ini. Terus-teruslah aku berkeringat.
2: Bang, santai kali abang di bawah pohon rindang itu ya. Kenapa?
1: Iya ini. Ini hari panas betul. Menyengat ke kulit.
2: Hele, itu kan gara-gara abangnya itu.
1: Lah, kok gara-gara abang?
2: Ya iyalah, itu tema itu ha. Abang bikin asap rokok, polusi kendaraan, sampah plastik, jajanan plastik pun dibuang sembarangan kayak gini ha.
1: Lah, apa hubungannya?
2: Aduh bang, polusi udara dan sampah plastik itu melepaskan senyawa kimia karbon dioksida, monoksida dan metana. Ini mencemari udara dan membuat pemanasan global.
1: Oh, jadi kita juga ya yang bikin pemanasan global ini?
2: Bukan global, Bang, global.
1: Iya.
3: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Taylor Swift, London Boy, teman-teman Produe, gimana? Asik banget gak sih lagunya? Kalau ngomongin seputar dengan London Boy, teman-teman Produe, Wood nih emang lagi suka nih sama cowok London ya. Tapi bukan The Chang Shooters, teman-teman Produe. Kalau The Chang Shooters kan emang ininya aja ya, lagunya aja yang London. London. Iya betul, jadi teman-teman Produe, kita bakal ngobrolin lagi nih, lanjut ya, seputar dengan asiknya bisnis. Nah tadi kan kita ngomongin gimana caranya biar kita itu gak minder gitu ya saat memulai small business. Nah mungkin teman-teman Produe pernah kepikiran nanti aja deh jualannya kalau logonya udah bagus gitu, atau dari desainnya udah bagus gitu-gitu ya kan, atau misalnya kalau kameranya udah bagus baru deh bikin konten gitu. Padahal kenyataannya teman-teman Produe, banyak ya bisnis yang berkembang justru sambil jalan kayak gitu. Kalau logo sih bisa diganti ya, nanti kita bisa rebranding segala macam, kemasan atau packaging juga bisa banget di upgrade atau diperbaiki, dan konten juga makin lama biasanya makin bagus gitu teman-teman Produe. Kalau misalnya kamu nunggu semuanya sempurna dulu, bisa-bisa malah nggak pernah mulai ya kan, nggak mulai-mulai ya, kayak yang Wood bilang tadi, coming soon mulu gitu. Dan pembeli itu juga sebenarnya lebih peduli sama kualitas produk dan pelayanan ya, dibandingkan apakah desain postingan kita tuh udah kayak brand besar atau belum, udah estetik apa belum kayak gitu. Jadi misalnya sekalipun kamu udah estetik tapi nggak kualitasnya kurang gitu ya, jadi pembeli itu kayak jadi malas gitu kan. Jadi memang ya teman-teman Produe, kalian tuh jangan terlalu keras deh sama diri sendiri. Yang penting produk yang kalian jual itu layak, kemudian pelayanannya juga oke ya kan, dan sisanya tuh bisa dibenahi pelan-pelan kok gitu. Ini namanya juga kayak ibarat anak bayi ya kan, kalian nge-expect apa anak bayi bisa langsung lari gitu ya kan, gak mungkin ya. Sama halnya juga kayak small business itu. Jadi small business itu ya gak apa-apa kalau misalnya kalian logonya belum sempurna atau feeds Instagramnya belum terlalu rapi, it's okay ya. Jadi jangan nunggu semuanya sempurna dulu. Nah teman-teman Produe, ada lagi nih yang sering bikin pelaku bisnis yang masih punya bisnis kecil-kecilan ini bikin orang overthinking sebelum jualan. Nah kira-kira ada yang tahu gak ya? Kalau gak ada yang tahu, nanti Wood kasih tahu setelah satu lagu dari Salma Salsabil. Terima kasih.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gala-gala inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Tahukah Anda, Levi Dickinson, seorang petani dari Massachusetts, adalah penemu sapu modern pada tahun 1797. Sapu modern pertama ini dibuat dari rumput berumbai atau sorghum vulgar yang diikat pada tongkat. Sapu ini dibuat sebagai hadiah untuk istrinya yang membantu membersihkan rumah mereka. Sapu lidi adalah alat pembersih yang terbuat dari lidi pelepah pohon seperti kelapa, sawit, atau aren. Sapu lidi biasanya digunakan untuk membersihkan halaman, pekarangan, atau jalan raya.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Oke, teman-teman Pro 2 balik lagi ya. Kita masih bareng Uut. Kita di Asiknya Bisnis nih untuk siang hari ini. Masih lanjut ya sampai ke pukul 15 nanti. Nah, teman-teman Pro 2, kadang ya yang bikin deg-degan untuk memulai small business itu bukan karena takut produknya nggak laku sih ya, tapi takut ketemu sama temen yang suka judging gitu ya. Kayak dia padahal cuma nanya, tapi nadanya itu kayak judging gitu loh, teman-teman Pro 2. Ada yang bilang kayak, sekarang jualan ya? Atau takut juga nih kayak ada komentar-komentar gitu kayak, bisnisnya serius gak tuh gitu. Padahal orang lain itu biasanya cuma ngelihat sebentar aja, teman-teman Pro 2. Habis itu ya mereka lanjut lagi sama urusan mereka sendiri gitu. Tapi yang kepikiran terus-menerus sama perkataan atau kalimat kayak gitu tuh ya kita, ya kan, orang yang mendapatkan pertanyaan itu gitu loh. Nah, lucunya teman-teman Pro 2, banyak ya bisnis yang sekarang itu sukses justru dulunya sempat diremehin, ya kan. Pasti teman-teman Pro 2 sering deh dengar cerita-cerita dari orang-orang yang udah bisa dibilang sukses di dunia bisnis gitu kan. Nah, kita nggak tahu ya itu fakta atau cuma cerita karangan, tapi pasti mereka selalu ceritain kayak dulu mereka waktu mau mulai bisnis tuh kayak diremehin, direndahin, kayak gitu. Kayak gak ada yang mau beli, pokoknya mereka kayak tertati-tati deh untuk membangun bisnis itu gitu. Tapi ujung-ujungnya, looks like we made it gitu ya kan. Nah itu teman-teman Pro 2, kita gak peduli mau itu beneran atau cuma rekayasa. Tapi itu memang bisa menjadikan motivasi buat kita sebagai pelaku small business gitu ya kan. Kalau semua orang berhenti gara-gara takut dikomentarin, mungkin gak bakal ada brand lokal ya atau small business yang berkembang di pasaran kayak sekarang gitu kan. Jadi komentar orang itu boleh banget untuk didengerin, tapi kalau emang membangun ya, kalau untuk ngejatuhin ya udah pura-pura denger aja, tapi abis itu lupain, teman-teman Pro 2. Ya biar kita menghargai mereka juga lah ya, karena mereka udah ngasih memberikan waktu mereka untuk mengomentari bisnis kita ya, walaupun itu menjatuhkan kita, ya udah pura-pura denger aja, tapi abis itu ya udah gitu. Bukan istilahnya bukan lagi masuk telinga kanan keluar telinga kiri, tapi masuk telinga kanan keluar telinga kanan gitu loh, kayak enggak pernah masuk sebenarnya kayak gitu. Nah, teman-teman Pro 2, terakhir ada satu hal yang sering juga nih dilupain sama orang yang baru memulai small business. Kira-kira teman-teman Pro 2 ada yang tahu enggak sih apa hal yang sering dilupain ini? Dan nanti deh Uut spill ya teman-teman Pro 2, mana tahu juga bisa berguna buat teman-teman Pro 2 yang ada niatan untuk membangun small business atau bisnis kecil-kecilan. Tapi Uut mau ngasih denger dulu nih satu lagu dari James Arthur, Say You Won't Let Go.

0: badan fine-fine aja, tapi ternyata hasil cek bilang beda. Secara medis, beberapa kondisi seperti tekanan darah tinggi, gula darah, dan kolesterol memang bisa meningkat tanpa gejala di awal. Makanya, cek kesehatan itu bukan cuma buat yang lagi sakit. Dari tensi sampai gula darah, semuanya bisa nunjukin kondisi tubuh lewat angka, bahkan sebelum muncul gejala. Dari situ, kita bisa tahu kondisi tubuh yang sebenarnya, bahkan untuk hal yang gak terasa sama sekali. Karena kadang yang kelihatan sehat, belum tentu semuanya aman.
1: Jackpot, jackpot, ayo! Depo habis, boro-boro dapet jackpot, duit ludes!
2: Jangan biarkan judi online menghancurkan hidupmu dan merusak kesehatan mentalmu.

0: 2. Mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang, kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Teman terbaik kamu.

Ya. Oke, teman-teman Pro 2 nih, terakhir ya kita ngobrolin seputar dengan bisnis nih untuk asiknya bisnis siang ini. Nah, teman-teman Pro 2, ada satu hal yang sering dilupain sama orang-orang yang baru memulai small business, teman-teman Pro 2. Kadang kita tuh terlalu sibuk ya untuk pengen bisnis kita tuh kelihatan keren, sampai kita tuh lupa kalau tujuan utamanya itu adalah bikin orang percaya sama produk yang kita jual. Dan gak masalah kalau sekarang misalnya nih orderan kita masih sedikit, itu gak apa-apa banget ya kan. Terus gak apa-apa juga kalau misalnya pembelinya masih teman-teman sendiri. Nah, semua itu tetap bagian dari proses. Bisnis kecil tuh bukan berarti gagal, teman-teman Pro 2, itu masih dari awal dari segalanya gitu loh. Justru dari bisnis kecil itu biasanya kita belajar banyak hal ya, mulai dari ngelainin pelanggan, ngatur uang, sampai ke nyari cara biar orang-orang tuh mau beli lagi produk yang kita jual. Jadi teman-teman Pro 2, daripada sibuk mikirin kapan bisnis kamu tuh kelihatan gede, kelihatan wah gitu, mending kamu fokus bikin satu pelanggan dulu untuk puas dari produk yang kamu jual gitu loh. Karena bisnis yang bertahan lama itu biasanya dibangun dari langkah-langkah kecil yang terus dijaga ya, bukan dari awal yang langsung viral, lama-lama redup, gak gitu. Oke teman-teman Pro 2, itu dia pembahasan kita di asiknya bisnis. Karena gak kerasa juga udah hampir 1 jam ya kita ngobrolin seputar dengan small business ini. Terus juga Uut di santai siang udah juga hampir 5 jam buat nemenin kamu kan, dari jam 10 tadi, ini udah hampir jam 3 juga. Nanti kebersamaan kamu bakal dilanjutin sama Bang Robby Oktaes ya di Sore Ceria, tentunya bakal nemenin kamu dari jam 3 siang sampai ke jam 8 malam nanti. Jadi jangan kemana-mana teman-teman Pro 2, tetap dengerin terus Pro 2 Bukit Tinggi. Dan ini ada beberapa lagu terakhir dari aku. Ada You Plus Me dari Paul Partohap, dan juga nanti bakal ada Maroon 5 featuring sama Cardi B, Girls Like You ya. Jadi teman-teman Pro 2, Utari pamit undur diri dari ruang dengar kamu, and see you tomorrow.

0: semua nih. Bisa gak sih hati-hati kalau berkendara, apalagi ngelewatin genangan air begini? Ih,
1: maaf mbak ya, buru-buru soalnya nih.
2: Eh sis, hati-hati loh kalau melewati genangan air ketika berkendara, karena ternyata ada aturannya dan udah tertuang dalam undang-undang. Pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas. Tepatnya pada pasal 116, yang intinya adalah pengemudi harus memperlambat kendaraannya sesuai dengan rambu lalu lintas. Selain itu, pengemudi harus memperlambat kendaraannya jika cuaca hujan dan atau genangan air. Kalau melanggar undang-undang, tahu sendiri dong apa resikonya. Lanjut lagi ah.
3: Pro2 FM, teman terbaik kamu. Pro2 FM.

0: Selamat sore teman-teman Pro2, jumpa lagi bareng aku Robby Octais. Dan hari ini aku masuk ke ruang dengar kamu dan akan nemenin kamu edisi 24 Juli 2026. Kita awali kebersamaan kita di hari ini di Pro2 Info yang sudah kita rangkum dalam Pro2 Info. Kita masuk informasi yang pertama, pakar perserikatan bangsa-bangsa mengecam kembali memanasnya konflik antara Amerika Serikat dan juga Iran. Para pakar menilai pertempuran baru mengancam keselamatan warga sipil dan juga membahayakan stabilitas kawasan Timur Tengah. Dan melansir langsung, pertempuran baru tersebut juga mengganggu perdagangan maritim global. Hal tersebut disampaikan dalam pernyataan PBB pada hari Kamis 23 Juli 2026. Eskalasi tersebut terjadi hanya beberapa pekan setelah penandatanganan nota kesepahaman MOU 14 poin yang diharapkan menjadi dasar perdamaian. Para pakar menilai pengabaian terhadap MOU ini telah merusak peluang perdamaian dan juga merugikan hak asasi manusia para korban perang. Namun selain itu, pengabaian MOU ini juga melemahkan kepercayaan terhadap perjanjian yang diperlukan untuk mengakhiri konflik secara permanen. Karena menurut mereka, serangan yang terjadi merupakan eskalasi besar dengan dampak yang dirasakan di sejumlah negara di kawasan. PBB juga menyoroti serangan terhadap kapal-kapal komersial di Selat Hormuz, maksud kami, yang mana gangguan terhadap pelayaran dinilai membahayakan pelaut sipil sekaligus juga menghambat arus perdagangan internasional. Dan para pakar juga menegaskan bahwa warga sipil tidak boleh menjadi korban konflik dan mendesak untuk semua pihak mematuhi hukum HAM serta hukum humaniter internasional. Dan hukum tersebut juga termasuk prinsip pembedaan, proporsionalitas, dan juga kehati-hatian dalam setiap operasi militer. Dan PBB menegaskan bahwa perlindungan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil harus menjadi prioritas utama. Para pakar juga meminta gangguan perdagangan maritim segera dihentikan secara mendesak semua pihak, meredakan konflik dan juga kembali berunding. Dan demikian informasi yang dapat kami sampaikan di sore hari ini.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro2 Info.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

94,8 FM teman terbaik kamu. Hai hai halo teman-teman Pro 2, kita masuk di Minang Pride di siang menjelang sore hari ini ya. Dan seperti biasa Minang Pride menemani teman-teman sampai nanti pukul 16 ya, sejam ya di Minang Pride. Oke. Okay? Nah, teman-teman, kita kali ini bakal ngebahas di balik keindahan Sumatera Barat ada kisah-kisah legenda yang melekat nih di Sumatera Baratnya. Dan welcome to Minang Pride, program yang mengajak kita mengenal lebih dekat kekayaan budaya, sejarah dan juga pesona Ranah Minang. Nah, teman-teman Pro 2, Sumatera Barat ini memang terkenal banget dengan panorama alamnya yang luar biasa. Mulai dari danau, gunung, lembah hingga bangunan bersejarah selalu berhasil memikat hati wisatawan. Tapi teman-teman Pro 2 pernah tahu nggak? Di balik keindahan itu banyak banget loh tempat-tempat yang juga memiliki kisah legenda dan juga cerita rakyat yang sudah diwariskan secara turun-temurun. Misalnya Jam Gadang di Bukit Tinggi. Selain menjadi ikon kota, ternyata bangunan ini memiliki cerita yang sering dibicarakan oleh masyarakat. Salah satunya adalah bentuk penulisan angka Romawi 4 yang merupakan T, yang I-nya T4, bukan IV gitu teman-teman. Dan hal ini juga yang memunculkan berbagai cerita dan juga mitos di kalangan masyarakat. Meski hingga kini, tidak ada bukti sejarah nih yang memastikan kisah-kisah tersebut. Begitu pula juga dengan Lobang Jepang teman-teman, terowongan peninggalan masa pendudukan Jepang ini menyimpan sejarah yang kelam karena dahulu digunakan sebagai benteng pertahanan dan tempat kerja paksa. Jadi gak heran jika suasana di dalamnya ini sering dianggap menyeramkan ya teman-teman ya, dengan orang-orang pengunjung yang datang ke situ. Namun yang paling pasti, nilai sejarahnya juga lebih penting teman-teman untuk dipelajari daripada sekedar kisah mistis yang beredar. Nah, selain Bukit Tinggi, ternyata masih ada teman-teman beberapa destinasi lainnya yang juga dipenuhi dengan cerita legenda. Penasaran? So don't go anywhere, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, Minang Pride buat kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Indonesia memiliki kekayaan bawah laut yang diakui dunia sebagai salah satu yang terbesar dan terindah. Kawasan seperti Raja Ampat terkenal dengan biodiversitas laut tertinggi di dunia. Taman Nasional Bunaken menjadi destinasi favorit para penyelam karena keindahan terumbu karangnya. Wakatobi juga menyimpan ribuan spesies ikan dan biota laut yang menakjubkan. Keanekaragaman ini menjadikan Indonesia sebagai pusat segitiga terumbu karang dunia. Wisata bahari pun berkembang pesat berkat keindahan alam bawah laut tersebut. Keberadaan ekosistem ini penting untuk menjaga keseimbangan lingkungan global. Oleh karena itu, konservasi laut bukan hanya tanggung jawab pihak tertentu, melainkan tanggung jawab kita semua.

0: kesel?
1: Iya, gimana gak kesel? Apa-apa di pasar tadi semua mahal. Pasti gara-gara inflasi nih.
0: Oh, kok nyalain inflasi sih?
1: Nah, emang iya kan?
0: Belum tentu. Kalau cuma 1-2 barang yang naik, itu bukan inflasi.
1: Terus inflasi itu apaan?
0: Inflasi itu keadaan. Karena permintaan meningkat, biaya produksi meningkat, peredaran uang meningkat.
1: Tapi penghasilan kita gak ningkat-ningkat.
0: Iya juga ya. Makanya bijak belanja, jangan konsumtif ya. Mau kemana?
1: Mau balik lagi ke pasar, belasnya ketinggalan.

0: Pada masa kultur stelsel atau tanam paksa pada abad ke-19, saat masyarakat dipaksa menanam kopi sebagai komoditas utama yang harus diserahkan kepada penjajah. Akibatnya, biji kopi yang berkualitas tidak bisa dinikmati oleh rakyat sendiri. Mereka mengolah daun kopi menjadi minuman yang diseduh seperti teh. Dari keterbatasan itu, lahirlah kawa daun. Kawa daun bukan sekedar minuman, tapi warisan berharga dari Sumatera Barat yang lahir dari perjalanan sejarah panjang masyarakat Minangkabau.
1: Ini namanya tutorial belanja. Pilih barang yang kamu suka. Cek harganya. Budget oke, langsung bayar aja. Gak bisa cash? Tenang, scan QR code pakai Kris. Belanja selesai. Eits, tunggu dulu. Jangan buru-buru. Pakai Kris emang semudah itu. Tapi sebelum transaksi, pastikan nama merchant di layar HP sama dengan nama toko. Teliti angka yang diinput atau tertera. Jangan sampai salah nominal. Masih ragu? Konfirmasi ke kasir nama merchant di layar HP kamu. Nah, yang ini baru benar. Belanja selesai. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Provinsi Sumatera Barat.
2: Satu, dua,
3: wih, banyak banget dolarnya, Din. Mau diapain tuh?
2: Ini anak, orang lagi ngitung dikagetin. Mau tukar ke rupiah?
3: Hah? Ditukar di mana emangnya? Sini, sini, tukar sama aku aja.
2: Emang kamu ada izin?
3: Gak ada sih.
2: Don, buat nukar falas kayak gini tuh gak bisa di sembarang tempat. Kalau gak di Bank Umum Devisa, ya di Kupfa BB alias Money Changer yang udah ada izin resmi dari Bank Indonesia. Kalau sembarang nukar falas bisa kena pidana loh.
3: Hah, ngeri juga ya?
2: Iya.
3: Ya udah nggak usah ditukar lah.
2: Hah?
3: Mending pegang dolar aja, kan keren pegang dolar.
2: Iya, ini anak pegang mata uang asing kok bangga. Pegang rupiah dong, baru bangga.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Semua Produk masih di Minang Pride dan kita lanjut lagi pembahasan kita hari ini ya. Tapi kalau berbicara tentang legenda di Sumatera Barat, tentu aja nggak terlepas sama yang namanya Danau Singkarak, teman-teman. Jadi di tengah masyarakat berkembang ini cerita tentang adanya terowongan yang menghubungkan masyarakat berkembang ini cerita tentang

nanti alam dan tidak bersikap sembarangan ketika berada di kawasan pegunungan. Jadi teman-teman Pro 2, yang terpenting itu bukanlah mempercayai kisah mistisnya ya, tetapi memahami aja nilai-nilai budaya serta pesan-pesan moral yang diwariskan melalui cerita-cerita yang sudah ada seperti yang aku udah spill. Nah, sesaat lagi kita bakal bahas lagi teman-teman di segmen selanjutnya. Kita bakal bahas lagi tempat mana lagi nih yang mempunyai cerita-cerita yang berkembang tengah masyarakat gitu ya, dengan kisah-kisah yang ada di balik lokasi-lokasi yang bakal aku spill sesaat lagi. Tetap di Minang Pride, di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Perempuan memiliki peran penting dalam membangun perdamaian di berbagai lini kehidupan. Dalam keluarga, perempuan sering menjadi penenang ketika terjadi perbedaan pendapat. Di masyarakat, perempuan aktif dalam gerakan sosial dan pendidikan. Salah satu tokoh dunia yang dikenal memperjuangkan pendidikan dan perdamaian adalah Malala Yousafzai. Keberanian dan suaranya menginspirasi jutaan orang untuk menghargai hak belajar. Perempuan juga terlibat dalam mediasi konflik di banyak negara. Kepemimpinan perempuan sering menonjolkan pendekatan dialog dan empati. Dengan memberdayakan perempuan, peluang terciptanya perdamaian yang berkelanjutan menjadi semakin besar.
3: Nomor antrian 5 di loket.
4: Terus apa-apa lamanya minta ampun. Mana ngantrinya di luar lagi? Panas kan?
5: Sabar, Dim. Jangan ngeluh terus ah. Bentar lagi juga dipanggil kok. Tuh, udah azan zuhur. Sholat dulu sana. Pas tuh di sebelah ada musola.
4: Males ah, nanti aja. Lagi bete.
5: Gak boleh gitu, Dim. Agama kita kan gak membolehkan menunda-nunda waktu ibadah. Sama seperti aku. Setiap minggu pun aku harus ke gereja untuk ibadah.
4: Ya udah, aku sholat dulu ya.
6: Walau kita berbeda, saling mengingatkan dalam kebaikan itu penting. Karena perbedaanlah yang menyatukan kita, dan sejatinya kita diciptakan sama.
3: Nomor antrian 2.
5: Tuh, pas kan? Pas kamu habis sholat, pas nomor kamu dipanggil.
7: Indonesia memiliki 120.000 kosakata dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI. Jumlah itu terbilang rendah dibanding bahasa asing lain. Tapi, tahukah kamu ada keunikan dari kosakata bahasa Indonesia loh? Yakni ada yang jumlah hurufnya sangat panjang, terdiri dari 31 huruf. Kata itu adalah heksakosioi, heksakonta, heksafobia, yang berarti fobia terhadap angka 666. Kata tersebut adalah kata serapan yang berasal dari bahasa Yunani, Latin, dan kuno. Jika dipecah menjadi perkata, yakni heksakosioi berarti 600, heksakonta 60, heks 6, dan fobia ketakutan yang sangat berlebihan.
0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

Teman-teman, perlu kita lanjut lagi pembahasan kita ya. Dan kali ini teman-teman, legenda itu merupakan bagian dari identitas budaya suatu daerah. Nah, cerita-cerita yang berkembang pun yang di tengah masyarakat ini biasanya lahir dari sejarah, dari pengalaman ataupun cara nenek moyang kita menyampaikan pesan kepada generasi berikutnya. Nah, karena itu teman-teman perdua, saat kamu berkunjung ke tempat-tempat seperti Lembah Harau, Kelok Sembilan, Danau Singkara, ataupun Lubang Jepang yang ada di Sumatera Barat, mari kita nikmati keindahan alamnya dan pelajari sejarahnya. Soal cerita mistis yang beredar, anggap ajalah sebagai bagian dari cerita rakyat yang memperkaya kanzanah budaya Minangkabau. Bukan berarti sebagai fakta yang sudah terbukti ya, tapi yang paling penting teman-teman perdua, selalu menjaga sikap, menghormati adat istiadat setempat, dan menjaga kebersihan dan melestarikan alam agar pesona Sumatera Barat tetap bisa dinikmati oleh generasi mendatang. Nah, kalau gitu kita tutup dulu Minang Pride hari ini teman-teman. Sampai berjumpa di pembahasan budaya Minangkabau berikutnya. Dan sesaat lagi, kita akan sama-sama melaksanakan ibadah sholat asar tepat di pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat. Dan nanti kita bakal dengarkan juga lagu religi di sore hari ini. Tetap di Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Baiklah teman-teman Pro2, khususnya kaum muslimin dan muslimah wilayah Bukit Tinggi, Kabupaten Agam dan juga sekitarnya. Tibalah saatnya kita di pukul 15.51 menit waktu Indonesia Barat melaksanakan ibadah di sore hari ini, ya, ibadah asar buat kita. Dan kami dari Studio Pro2 mengucapkan selamat menaikkan ibadah salat asar.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

muda punya power besar untuk bikin perubahan. Di era digital, suara kita bisa didengar sampai ke berbagai belahan dunia. Organisasi seperti United Nations bahkan mengajak generasi muda untuk terlibat dalam gerakan perdamaian global. Tapi kuncinya, kita harus cerdas bermedia sosial. Jangan sampai ikut menyebarkan hoax atau komentar kebencian. Gunakan kreativitas lewat konten, karya, atau aksi sosial yang positif. Kalau anak muda kompak menyuarakan toleransi, dampaknya bisa luar biasa.

Bahasa Indonesia adalah alat pemersatu bangsa. Di tengah ratusan bahasa daerah, bahasa Indonesia menjadi jembatan komunikasi. Bahasa ini menyatukan perbedaan tanpa menghapus identitas lokal. Menggunakannya dengan baik adalah bentuk cinta tanah air. Bahasa juga mencerminkan cara bersikap dan cara berpikir. Dengan bahasa yang santun, pesan akan lebih bermakna. Inilah Rumah Bersama.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ya teman-teman Pro 2, bareng aku Robby Octais dan kita lanjut lagi pembahasan kita hari ini teman-teman. Kita masuk di Insta Inspirasi kita. Nah, Insta Inspirasi kita kali ini teman-teman ya, tempat kita berbagi cerita dan inspirasi agar terus berkembang menjadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Nah, teman-teman Pro 2, coba deh jujur sama diri sendiri. Kapan terakhir kali kamu bilang aku bangga sama diri kamu sendiri? Nah, banyak dari kita merasa baru pantas bangga kalau sudah punya prestasi yang besar, teman-teman. Selain itu juga punya nilai yang sempurna atau mungkin pekerjaan impian yang sudah dapatkan. Padahal rasa bangga pada diri sendiri ini enggak harus menunggu semua itu terjadi. Karena setiap orang pasti punya alasan nih untuk bangga pada dirinya sendiri, teman-teman. Sebab kita semua sudah melalui berbagai tantangan hidup yang mungkin tidak diketahui orang lain. So, perjalanan, perjuangan dan juga keberanian yang terus melangkah ini adalah pencapaian yang layak diapresiasi kok. Dan ingat teman-teman Pro 2, orang yang paling sering menemani hidupmu adalah dirimu sendiri. Jadi kalau misalnya bukan kamu yang menghargai diri kamu sendiri, lalu siapa lagi? Nah, kenapa sih rasa bangga terhadap diri sendiri itu penting? Nah, di sini kita bakal bahas nih teman-teman sesaat lagi di Pro 2 Bukit Tinggi di segmen selanjutnya Insta Inspirasi kita.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Di tengah perbedaan yang sering terasa jauh, moderasi beragama mengajarkan kita untuk saling mendekat sebagai sesama manusia. Bukan sekadar menghormati, tapi benar-benar memahami bahwa setiap keyakinan punya nilai dan makna bagi pemeluknya. Dalam kehidupan sehari-hari, senyuman, sapaan, dan sikap terbuka bisa menjadi jembatan kecil yang menghubungkan perbedaan. Toleransi adalah langkah awal. Namun, harmoni lahir ketika kita mulai peduli dan saling menjaga. Kita tidak perlu menjadi sama untuk bisa hidup berdampingan dengan damai. Justru, dalam keberagaman itulah kita belajar arti kebersamaan yang sesungguhnya. Dari hati yang mau menerima, tumbuhlah dunia yang lebih hangat, damai, dan penuh rasa kemanusiaan.
1: Hey Nin.
2: Iya Tante.
1: Kapan nih sudah?
2: Ini lagi persiapan sidang skripsi.
1: Anak Tante kemarin udah wisuda loh.
3: Hey Zizi, kamu udah kerja kan?
1: Ini
3: kerja di mana sekarang? Gajinya berapa?
2: Lagi nunggu panggilan wawancara Tante. Kemarin sih udah masukin surat lamaran. Doain ya Tante ya biar keterima.
3: Anak Tante gajinya udah 3 digit loh di perusahaan itu.
2: Iya.
4: Selalu ada kesempatan buat kamu yang masih punya harapan. Tidak ada kata terlambat untuk membuat versi terbaik hidupmu. Karena definisi sukses setiap orang berbeda. Asalkan kamu percaya dengan kemampuanmu, maka sukses ada dalam genggamanmu.

Di malam hari yang cerah, sering kita menjumpai bintang di langit tampak berkedip-kedip. Sebenarnya, apa yang menyebabkan bintang tersebut tampak berkedip-kedip? Bintang merupakan salah satu benda langit yang memancarkan cahayanya sendiri. Bintang terbentuk dari awan gas panas yang dihasilkan ketika alam semesta terbentuk. Akibat gravitasi menarik ke arah dalam dan menjadikannya pola besar. Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedip-kedip.

0: Halo, selamat siang. Dengan Bapak Bambang?
1: Iya, Pak. Dengan saya sendiri.
0: Gini, Pak. Kami dari Bank Jaya Bersama ingin menyampaikan bahwa Bapak terpilih menjadi pemenang utama undian kami. Untuk mengklaim hadiahnya, Bapak bisa bantu menyebutkan kode OTP yang sudah kami kirimkan ke nomor Bapak ya.
1: Serius, Pak? Baik, Pak. Nomornya...
2: Stop! Kode OTP bersifat rahasia. Jangan pernah berikan kepada siapapun, termasuk kepada oknum yang mengaku dari bank atau instansi resmi apapun. Lindungi rekening Anda dari penipuan digital. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.
3: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Ngomong produk, kita lanjut lagi pembahasan kita di sore hari ini. Nah, masih menginspirasi teman-teman, kamu itu adalah pahlawan untuk hidup dirimu kan sendiri. Jadi dalam hidup ini memang banyak banget orang-orang yang membantu kita. Ada yang keluarga, ada yang sahabat, guru, ataupun teman atau rekan kerja. Tapi teman-teman, pada akhirnya keputusan untuk bangkit, untuk mencoba lagi dan juga bertahan tetap datang dari diri kamu sendiri loh. Itulah mengapa kamu adalah pahlawan dalam hidup kamu sendiri. Setiap masalah yang berhasil kamu lewati, bahkan setiap gagal, kegagalan yang membuat kamu belajar, itu semua itu bukti bahwa kamu lebih kuat dari yang kamu kira. Tapi selain itu teman-teman, menghargai diri sendiri ini juga akan membuat kita lebih percaya diri loh. Bukan berarti menjadi sombong, tapi memahami nih bahwa kita memiliki nilai dan potensi yang layak dikembangkan. Jadi teman-teman, jangan terus mengukur diri kamu dengan pencapaian orang lain ya. Karena setiap orang itu punya garis start, tantangan, dan juga waktu sukses yang berbeda-beda. So, kamu harus bangga dengan diri kamu sendiri.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa

0: internasional. Dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Tanda-tanda awal tanah longsor sebenarnya sering muncul jauh sebelum kejadian. Tapi sayangnya, banyak orang yang tidak menyadarinya. Salah satu ciri-cirinya adalah muncul retakan kecil pada tanah atau dinding rumah di area lereng. Selain itu, biasanya ada perubahan pada kemiringan pohon atau tiang yang tiba-tiba terlihat miring. Air sumur juga bisa menjadi lebih keruh atau bahkan berkurang secara tidak normal. Pada saat hujan deras, tanah di sekitar lereng akan terasa lebih labil dan mudah bergerak. Suara gemuruh kecil dari dalam tanah juga bisa menjadi peringatan yang perlu diwaspadai. Jika tanda-tanda ini muncul, masyarakat perlu segera meningkatkan kewaspadaan dan menjauh dari area rawan.

0: Bicara investasi tidak melulu soal kapitalisasi. Menjaga kesehatan dan keselamatan di tempat kerja merupakan investasi penting bagi semua. Karyawan yang sehat dan aman akan lebih produktif dan berkontribusi lebih baik pada perusahaan. Dengan menerapkan standar kesehatan dan keselamatan kerja yang tinggi, kita tidak hanya melindungi diri sendiri, tetapi juga rekan kerja dan keluarga kita. Jadi mari kita jaga kesehatan dan keselamatan kita bersama-sama di tempat kerja. Karena kesejahteraan kita dimulai dari sini.
1: Penasaran gak sih kenapa urutan huruf di keyboard tidak mengikuti aturan alfabet?
2: Dahulu, mesin tik menggunakan susunan huruf sesuai urutan abjad, yaitu A, B, C, D, dan seterusnya. Namun, susunan ini menimbulkan masalah karena banyak dari kata bahasa Inggris menggunakan huruf yang terlalu berdekatan yang mengakibatkan tuas pada mesin tik sering slip atau tersangkut saat digunakan. Oleh karena itu, diciptakanlah keyboard format QWERTY yang dicetuskan Christopher Latham Sholes tahun 1868. Ia menciptakan mesin ketik pertama yang dikenal dengan nama Sholes and Glidden Typewriter atau Remington. Dalam proses menemukan keyboard QWERTY, Sholes beberapa kali melakukan percobaan. Lalu, Sholes dan investornya mulai menjual hak produksinya ke perusahaan manufaktur Remington. Lalu Remington beberapa kali melakukan modifikasi. Pergantian susunan keyboard dari A, B, C, D ke QWERTY dilakukan agar pengguna bisa lebih nyaman saat menggunakan mesin tik.

kedua kita masuk ke segmen terakhir di Insta Inspirasi kita. Teman-teman produser, sering banget kita hanya merayakan hasil akhir kita aja ya. Padahal proses yang kita jalani juga mendapatkan, harus berhak loh, layak mendapatkan apresiasi. Bangga pada diri sendiri ini bisa dimulai dari hal-hal yang sederhana. Berhasil bangun lebih pagi, bisa menyelesaikan tugas tepat waktu, berani mencoba hal baru, ataupun bertahan di tengah masa sulit dalam kehidupan kamu. Semua itu adalah kemenangan hal kecil yang patut dirayakan, teman-teman. Jadi mulai hari ini, jangan terlalu keras sama diri sendiri ya. Coba teman-teman memberikan penghargaan atas setiap langkah yang sudah kamu tempuh. Ibaratnya self reward gitu guys. Tapi ya sewajarnya aja, karena hidup itu bukan perlombaan untuk menjadi yang paling hebat, melainkan perjalanan untuk menjadi lebih baik dibandingkan diri kita yang kemarin, bukan orang lain. Dan teman-teman berdua perlu ingat, bangga sama diri sendiri ini bukan berarti merasa paling hebat, karena bangga pada diri sendiri ini berarti menghargai setiap perjuangan yang sudah membawa kamu sampai ke titik kamu hari ini. So teman-teman, kita tutup dulu Insta Inspirasi kita di hari ini. Sampai jumpa di pembahasan Insta selanjutnya, tetap di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Dan nanti kita bakal masuk ke program selanjutnya di acara Break Time yang menemani teman-teman Pro2 dari pukul 17 hingga pukul 18 di sore hari ini. Tetap bareng aku di Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: FM。
1: Penguatan infrastruktur energi dianggap penting karena menjadi dasar supaya kebutuhan listrik dan energi tetap aman dan stabil. Kalau infrastruktur energinya bagus, aktivitas sehari-hari sampai kegiatan industri juga menjadi lebih lancar. Hingga saat ini pemerintah terus berusaha membangun jaringan listrik dan energi sampai ke daerah-daerah yang jauh. Sekarang, juga makin banyak pemanfaatan energi terbarukan, seperti tenaga surya yang lebih ramah lingkungan. Tantangannya memang masih ada, terutama di wilayah yang sulit dijangkau. Tapi dengan teknologi yang terus berkembang, distribusi energi menjadi lebih efisien. Harapannya, Indonesia bisa punya sistem energi yang kuat, merata, dan berkelanjutan untuk masa depan.

0: Nilai-nilai Pancasila menjadi fondasi penting dalam membangun kehidupan yang damai di Indonesia. Sila pertama mengajarkan penghormatan terhadap keyakinan setiap individu. Sila kedua menekankan pentingnya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila ketiga mengingatkan bahwa persatuan harus dijaga di tengah keberagaman. Sila keempat mendorong musyawarah sebagai cara menyelesaikan perbedaan pendapat. Sila kelima menekankan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dan jika nilai-nilai ini diterapkan dalam kehidupan sehari-hari, konflik dapat diselesaikan dengan bijak. Pancasila bukan hanya simbol negara, tapi pedoman hidup dalam menciptakan perdamaian.
1: Teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman berdua, kita masuk ke break time di sore hari ini. Gak kerasa ya udah sore aja ya. Tapi nih untuk langit masih cerah banget teman-teman. Tapi gak tahu itu ada awan hitam aja nih. Gak tahu nih kok bisa ada awan hitam ya. Tapi langitnya cerah banget nih, mataharinya juga bersinar luar biasa di sore hari ini. Dan di break time ini waktunya sambil santai deh, kalau gitu ngobrolin hal-hal seru yang lagi rame di kalangan anak muda nih. Teman-teman Pro 2, pernah gak sih kalau kamu lagi scroll-scroll media sosial, terus kamu nemu komentar-komentar yang isinya kayak, duh dia tuh cegil banget, atau skiber aja deh, tapi kamu malah bingung nih, apa maksudnya ya? Tenang teman-teman Pro 2, kamu gak sendirian ya. Bahasa gaul Gen Z ini memang berkembang super cepat, apalagi karena pengaruh dari TikTok, aplikasi X, dan juga Instagram, sampai obrolan di grup chat gitu ya. Banyak banget istilah-istilah baru yang akhirnya jadi bahasa sehari-hari. Salah satunya adalah cegil. Cegil ini singkatan dari cewek gila teman-teman. Tapi tenang, ini bukan berarti benar-benar mengalami gangguan mental. Istilah ini biasanya dipakai secara bercanda untuk menggambarkan seseorang yang sedang bucin nih, atau mungkin overthinking soal pasangan, posesif, atau mungkin bertingkah dramatis karena urusan cinta. Pokoknya si ceweknya ini yang benar-benar main power banget dalam hubungan percintaannya. Makanya dibilang dia, ih ini cegilnya ini nih. Gitu. Selain cegil, ternyata masih banyak lagi singkatan-singkatan lain yang gak kalah unik teman-teman. Penasaran? Nanti kita bakal bahas di segmen selanjutnya. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu di program Break Time.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Moderasi beragama bukan soal mengurangi iman, tapi soal cara bersikap di tengah perbedaan. Buat anak muda, moderasi beragama berarti tetap yakin dengan keyakinan sendiri, sambil menghargai orang lain yang punya cara ibadah dan pandangan yang berbeda. Di era media sosial yang gampang memancing emosi, sikap ini bikin kita lebih bijak sebelum menghakimi atau ikut menyebar kebencian. Moderasi mengajarkan kita bahwa agama hadir untuk menenangkan, bukan untuk memecah. Agama untuk merangkul, bukan menjauhkan. Dengan berpikir terbuka, dialog, dan empati, anak muda bisa menjadi generasi yang religius sekaligus toleran, serta mampu menjaga persatuan tanpa kehilangan jati diri.

0: Sis, panas banget nih. Istirahat dulu yuk.
1: Iya ya, Lin. Panas banget. Bikin haus jadinya. Nah, untung aku bawa minuman dari rumah. Kamu mau minum juga, Lin?
0: Nih, aku juga bawa loh dari rumah. Botol minum kemarin sudah aku isi lagi dari rumah.
1: Elin, tunggu. Itu kan botol sekali pakai. Bahaya banget loh kalau isi ulang air minuman di botol sekali pakai.
2: Oh, yes.
0: Hah? Emang bahayanya apa?
1: Kamu nanti bisa terkontaminasi bakteri loh, Lin. Terus nanti juga ada perubahan bau dan warna air. Yang paling bahaya nih, kamu juga bisa terkena dampak pencemaran bahan kimia yang terkandung dalam plastik botol sekali pakai.
0: Waduh, ngeri juga ya. Makasih ya, Sis. Udah diingetin. Soalnya aku sering banget sih isi ulang di botol sekali pakai.
3: Banyak orang yang seringkali mengisi ulang botol minum kemasan dengan tujuan menghemat. Padahal, botol minuman kemasan umumnya didesain hanya untuk sekali pakai. Jika digunakan secara berulang, botol kemasan ini justru bisa menyebabkan gangguan kesehatan.
4: Aduh, sakit kalah perutku ketawa terus. Pernah gak sih kamu ketawa sampai perut ikut sakit? Tenang, itu bukan tanda bahaya kok. Saat kita tertawa keras, tidak hanya mulut yang bergerak, tapi juga otot perut dan bagian sekitar dada ikut bekerja lebih keras dari biasanya. Napas kita jadi lebih cepat dan otot-otot di perut menegang berulang kali. Itulah yang bikin perut terasa pegal atau kram sebentar. Sebenarnya, efek ini mirip seperti olahraga ringan, justru banyak manfaatnya. Karena tertawa bisa bikin tubuh lebih rileks, mengurangi stres, bahkan baik untuk jantung. Jadi, kalau perutmu sakit gara-gara ketawa, anggap saja itu tanda kamu lagi bahagia sambil dapat bonus olahraga gratis.
5: Cah, tolong transferin duit ke rekening aku ya. Nih, cashnya.
6: Oke.
7: Cah, pinjam 100 dong. Transfer ke rekening aku ya.
6: Oke.
8: Cah, bantu transfer dong 200 ke rekening ini ya.
6: Oke.
9: Wih, nggak rugi tuh. Main transfer-transfer aja. Mana beda-beda bank lagi?
10: Enggak kok. Kan pakai BI Fast. Biar transfernya nggak mahal, cepet lagi.
11: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Bank Indonesia Perwakilan Sumatera Barat.

Halo teman-teman Pro 2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2 lanjut lagi ya, masih di break time. Dan tadi kita udah spill cegil ya, istilah-istilah Gen Z untuk zaman sekarang. Cegil, cewek gila, dan udah ada maksudnya juga. Tapi selain cegil,

Ya entah itu percintaan ataupun pertemanan, ya komsu ini, komitmen isu ini ya sering terjadi sama genji-genji guys. Dan sementara itu istilah selanjutnya itu adalah skena teman-teman. Sering muncul banget di media sosial, tapi awalnya ini merupakan singkatan dari sua, cengkerama, dan juga berkelana, yang mana menggambarkan komunitas dengan minat yang sama. Namun dalam penggunaan sehari-hari, anak skena ini juga sering banget merujuk pada mereka yang menyukai music independen ataupun memiliki gaya-gaya khas berpakaian skena-skena gitu guys. Paham gak sih? Ya gitu deh maksud aku. Dan masih banyak lagi teman-teman istilah-istilah Gen Z zaman sekarang. Nanti kita bakal lanjut lagi, tapi kita bakal bahas memahami konteks-konteks singkatan tersebut, dan jangan asal ikut-ikutan ya. Nanti kita bahas di segmen selanjutnya, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Seni Indonesia itu penuh makna, bukan cuma soal estetika. Di balik gerakan tari dan motif kain, ada filosofi hidup. Seni mengajarkan tentang kebersamaan, alam, dan spiritualitas. Anak muda mulai sadar kalau seni bisa menjadi identitas diri. Gak heran kalau seni lokal makin sering diangkat ke konten kreatif. Seni menjadi cara untuk bangga jadi orang Indonesia. Keren tanpa harus kehilangan jati diri.
2: Kitty, kamu lucu banget sih. Bulu kamu halus. Sini aku peluk.
3: Sini, Kitty.
2: Oh, pantesan. Ada bunda sih yang bawa ikan.
3: Kamu mau makan juga ya?
2: Buat Sisi mana, Bun? Sisi kan juga lapar.
3: Bunda sudah siapkan juga makanan buat kamu, sayang.
2: Asik. Aku mau makan juga ya, Bun.
3: Cuci tangan dulu, Sisi.
2: Oh, iya. Lupa.
3: Sudah pakai sabun belum?
2: Ngapain pakai sabun? Pakai air saja sudah bersih kok.
3: Siapa bilang? Cuci tangan yang benar harus pakai sabun, sayang. Itu pun minimal 20 detik dengan gerakan cuci tangan yang benar. Telapak, punggung tangan, sela-sela jari dan ujung jari, termasuk ibu jari, harus kena semua. Masa Sisi lupa?
2: Gak lupa sih, Bun. Cuman males aja.
3: Anak bunda gak boleh gitu. Sisi mau sakit perut karena makan dengan tangan yang belum bersih benar.
2: Sisi gak main kotoran, Bun. Sisi tetap bersih kok tangannya.
3: Tapi Sisi main kucing tadi.
2: Oh iya, lupa. Pakai sabun ya, Bun.
4: A few moments later.
2: Bunda, ikan Sisi dimakan Kitty.
5: Banyak yang menyebut bahwa lari maraton sama seperti lari jarak jauh. Padahal keduanya merupakan disiplin yang berbeda. Menurut laman resmi World Athletics, lari maraton adalah perlombaan terpanjang dalam program Olimpiade. Pasalnya, para atlet harus berlari sejauh 26 mil atau setara dengan 42.195 km. Maraton dinamai setelah seorang prajurit Yunani bernama Philippides atau juga dikenal sebagai Pheidippides berlari sejauh 30-an kilometer dari tempat pertempuran maraton ke Athena. Saat itu, ia ingin mengumumkan kekalahan invasi Persia. Salah satu pelari maraton terhebat sepanjang masa adalah Abebe Bikila dari Ethiopia. Ia disebut sebagai orang kulit hitam Afrika pertama yang memenangkan emas Olimpiade dengan memenangkan maraton di Roma tahun 1960.

Sama-sama Pro 2, bahasa gaul memang bikin komunikasi jauh lebih seru dan terasa akrab ya. Tapi penting juga nih untuk memahami konteks penggunaannya. Gak semua istilah ini cocok dipakai di semua situasi teman-teman. Misalnya saat presentasi di kelas, wawancara, ataupun berbicara dengan orang yang lebih tua, tentu akan lebih baik menggunakan bahasa Indonesia yang santun dan tentunya mudah dipahami. Tapi bahasa gaul itu ibarat tren ya teman-teman ya. Bisa cepat viral, tapi juga cepat bergantinya. Yang paling penting di sini bukan sekedar ikut-ikutan aja ya memakai istilah barunya, tapi juga akan tahu nih istilahnya, artinya, menggunakannya dengan bijak agar tidak menimbulkan nanti salah paham. Jadi guys, dari semua istilah tadi, kamu paling sering pakai yang mana? Cegil, skiber, komsu, atau malah punya bahasa gaul andalan sendiri? Yaudah deh, gak apa-apa teman-teman, yang penting kamu tahu ya tempat penggunaannya di kapan dan saat sama siapa. Oke, kita tutup dulu break time hari ini. Sampai ketemu di obrolan seru lainnya di break time. Dan tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Kita bakal masuk ke Pro 2 Sunset sesaat lagi dari pukul 18 hingga pukul 19. Stay tune terus bareng aku.

0: Tahu nggak sih, kalau kemajuan Indonesia itu nggak cuma soal gedung tinggi di Jakarta aja. Justru kekuatan asli kita ada di desa-desa. Makanya, sekarang pembangunan benar-benar dimulai dari desa. Akses jalan diperbaiki, fasilitas pendidikan dan kesehatan juga didekatkan ke rumah warga. Tujuannya simpel, biar ekonomi makin rata dan nggak ada lagi yang merasa ditinggalkan. Karena satu desa maju, Indonesia ikut hebat.
1: Ini dia percakapan pohon dan manusia.
2: Kenalkan, aku si pohon. Aku punya hadiah nih buat kamu. Ini buah-buahan yang aku hasilkan.
3: Wah, enak dan segar. Ah, aku juga punya hadiah loh buat kamu. Ini.
2: Hah, parang?
3: Iya.
2: Gergaji, korek api. Puntung rokok.
3: Betul.
2: Dan apa maksudnya ini? Tidak!
1: Apakah ini yang kita hadiahkan untuk hutan yang telah melindungi kita?

0: sering dianggap menjijikkan, sebenarnya ada nggak sih manfaat kecoa bagi kehidupan? Nah, kecoa berperan sebagai dekomposer alami. Mereka mengkonsumsi sampah organik di alam yang kemudian keluar sebagai kotoran kecoa. Kotorannya ini menjadi pupuk super buat tanah karena mengandung nitrogen yang sangat dibutuhkan tanaman. Kecoa juga menjadi sumber nutrisi bagi hewan lain seperti burung, kadal, dan katak. Kalau kecoa punah, bisa-bisa rantai makanan jadi berantakan. Gak hanya itu, dalam bidang sains, antibiotik alami dalam otak kecoa diteliti sebagai alternatif ampuh untuk melawan bakteri yang sudah kebal obat, seperti MRSA dan E. coli. Ternyata meski bikin geli dan menjijikkan, kecoa juga punya perannya sendiri ya.
1: Pro 2FM, teman terbaik kamu. Pro 2FM.

0: Budaya Indonesia lahir dari keberagaman suku, bahasa, dan adat istiadat yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Setiap daerah memiliki identitas budaya yang unik dan mencerminkan cara hidup masyarakatnya. Tradisi ini diwariskan secara turun-temurun melalui cerita, ritual, dan kebiasaan sehari-hari. Budaya tidak hanya menjadi simbol masa lalu, tapi juga membentuk karakter bangsa hingga hari ini. Nilai gotong royong menjadi salah satu ciri khas yang masih terasa kuat di berbagai wilayah. Melalui budaya, masyarakat belajar tentang kebersamaan dan saling menghormati. Inilah yang menjadikan Indonesia kaya secara sosial dan budaya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman Pro 2, mau dengar aku Robi siaran, tapi terkendala nih dengan lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran program 1, program 2, program 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, tidak hanya siaran RRI Bukit Tinggi saja yang bisa kamu dengar, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, tidak ada lagi alasan untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Teman-teman Produ, hai, halo, masih bareng aku Robi dan kali ini kita masuk di Produ Sunset. Produ Sunset kita bakal menemani sore kamu dengan obrolan yang santai sekaligus juga menambah wawasan kamu ya. Jadi gini guys, obrolan kita di sore hari ini, pernah enggak sih kalau misalnya teman-teman Produ melihat ada bintik-bintik putih di bintik putih kecil maksudnya di kuku kalian teman-teman. Ya mungkin ada yang langsung bilang, wah kamu kurang kalsium tuh. Ada yang bakal bilang bercanda kayak, kayaknya ada yang lagi naksir kamu. Kalau dulu-dulu ya gak sih? Nah padahal teman-teman Produ ya, menurut penjelasan dari medis nih, anggapan itu belum tentu benar. Bintik putih pada kuku kamu ini memiliki istilah medis yaitu leukonisia, yang mana penyebab yang paling umum ini justru adalah cedera ringan yang ada pada bagian dasar kuku. Misalnya, kuku pernah terbentur atau terjepit atau tidak sengaja terkena tekanan teman-teman. Karena kuku tumbuh perlahan, jadi bintik putih baru terlihat beberapa minggu setelah cedera tadi itu terjadi ya. Jadi kalau misalnya kamu menemukan salah satu atau dua bintik putih kecil di kuku kamu, ini biasanya ya nggak perlu panik lah ya, karena kondisi ini umum juga kok, tidak berbahaya. Tapi kalau misalnya bukan karena kurang kalsium, apalagi penyebabnya ya, kita bakal bahas di konten selanjutnya. Tapi kita bakal break dulu teman-teman, karena sesaat lagi kita bakal sama-sama melaksanakan ibadah maghrib ya. Salam maghrib untuk kaum muslimin muslimah wilayah Bukit Tinggi dan sekitarnya. Dan kita juga bakal gabung nih ke Pro 1 Bukit Tinggi. Ngapain ke Pro 2 Jakarta, udah beda jam ininya, jam maghrib yang ngapain. Iya, kita bakal gabung ke Pro 1 Bukit Tinggi teman-teman. Dan kita break dulu ya dengan beberapa lagu. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Baiklah teman-teman, kita gabung ke Pro 1 dan mendengarkan musik islamik di sore hari ini sebelum kita melaksanakan ibadah salat maghrib tepat di pukul 18.31 waktu Indonesia Barat. Tetap di Pro 2 Bukit Tinggi, kita gabung ke Pro 1 Bukit Tinggi.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ana dari Pondok Pesantren Abi Center dan nama ana Najib Harun Ar-Rasyid akan membacakan Quran Surah Al-Baqarah ayat 146 sampai 163.

Muslimin muslimat di kawasan Bukit Tinggi sekitarnya, selanjutnya kami kumandangkan seruan azan maghrib untuk Anda yang berada di kawasan Bukit Tinggi sekitarnya. Dari studio kami ucapkan selamat menunaikan sholat fardu maghrib.

Halo teman-teman Pro2, tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden yang handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Hai teman-teman berdua, balik lagi bareng aku Robby. Dan kali ini kita di menit-menit terakhir kebersamaan kita di Produce Sunset ya. Kita lanjut lagi guys, tadi kita ngebahas ini ya, bintik putih di kuku gitu ya. Nah, teman-teman Produce, selain benturan ringan dan juga bintik putih pada kuku ini juga bisa muncul karena adanya beberapa faktor lain teman-teman. Contoh, reaksi alergi terhadap cat kuku ataupun produk keperawatan kuku tertentu. Lalu ada juga infeksi jamur pada kuku hingga pada kasus yang lebih jarang gitu teman-teman. Nah, ini berkaitan banget dengan kekurangan nutrisi tertentu atau kondisi kesehatan lainnya juga bisa jadi. Nah, maka dari itu teman-teman, penyebabnya ini nggak bisa disamaratakan hanya melihat dari kukunya aja. Karena kalau bintik putihnya muncul pada satu kuku dan perlahan ikut bergerak ke ujung seiring pertumbuhan kuku, biasanya itu bukan masalah serius sih. Namun, bila hampir semua kuku berubah warna, muncul garis putih yang lebar dan kuku pun menjadi rapuh, menebal, disertai keluhan lain, sebaiknya segera periksakan ke dokter sih teman-teman penyebabnya biar bisa ditahu, biar tahu nih gimana nih, ada apa nih, gitu. Nah, dan juga supaya kuku kita tetap sehat teman-teman, biasakan juga mengkonsumsi makanan-makanan bergizi yang seimbang. Menjaga kebersihan kuku, menghindari kebiasaan menggigit kuku, serta menggunakan sarung tangan saat melakukan pekerjaan yang beresiko membuat kuku kita terbentur ataupun terkena bahan-bahan kimia. Tapi yang paling penting teman-teman, jangan langsung percaya mitos ya, karena melihat perubahan pada kukunya. Karena lebih baik sih cari informasi dari sumber kesehatan yang terpercaya, atau mungkin ke konsultan yang benar-benar tenaga medis jika perubahan tersebut tidak kunjung membaik. Gitu teman-teman ya. Nah, kalau gitu mulai dari sekarang, kalau melihat bintik putih di kuku kamu, kamu jangan buru-buru nyimpulin ya. Biasanya itu hanya jadi bekas benturan kecil yang baru datang dan baru terlihat. Nah, padahal benturannya udah lewat gitu ya. Ya udah deh teman-teman Produce, kalau gitu aku pamit dulu dan kita tutup dulu Produce Sunset hari ini. Sampai jumpa di Produce Sunset lainnya dan gak kerasa nampaknya sudah 4 jam aku nemenin kamu ya dari jam 3 sore tadi dan ini udah hampir menunjukkan pukul 7 malam. Dan seperti biasa di pukul 7 malam ini kita bakal gabung ke Produce Jakarta teman-teman, seperti biasa di ajang Music Live Chat. Nah, di Music Live Chat ini kita bakal gabung ke Produce Jakarta dan Produce Jakarta bakal mandu dan bakal ngobrol dengan musisi-musisi tanah air. Kira-kira hari ini bakal ngobrol sama siapa ya? Dan kalau gitu teman-teman, sebelum kita kesana kita kita bakal break dulu dengan beberapa lagu penutupan di malam hari ini ya. So guys, thank you for today. Kita bakal gabung ke Produce Jakarta, tapi kita dengarkan dulu lagu-lagu berikut ini. Kisah Sempurna dari Mahalini buat kamu.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

Kita gabung ke Prosat Pro 2 Jakarta, teman-teman ya. So guys, tetap di Pro 2 Bukit Tinggi. Dan aku pamit undur diri. Terima kasih buat hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Enjoy bareng penyiar Pro 2 Jakarta ya guys ya.

Hai hai hai, selamat malam. Yeay. Ketemu lagi bareng sama Angga malam hari ini, teman pro 2. Yang jelas malam hari ini, ya seperti biasa Angga bakal menemani kamu tentunya di MLC Music Live Chat. Dan hari ini kita bakal ngobrol-ngobrol seperti biasa sama bintang tamu pastinya. Kita bakal ngobrol sama siapa? Ya betul, seperti ada di flyer di kota kamu, kita bakal ngobrol sama duo Antonia. Kita bakal ngobrol sama dia dan apa ya, cerita apapun pokoknya yang bisa kita ngobrol malam hari ini ya. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di situ aja di 105 kalau di Jakarta. Kalau tempat kamu pasti berbeda-beda ya. Pokoknya tetap di MLC, di Music Live Chat.

0: Welcome back bareng sama Angga, dan tentunya seperti yang Angga tadi, kita bakalan ngobrol-ngobrol dong pastinya di Music Lounge malam hari ini bareng sama duo Antonia. Halo.
1: Halo, selamat malam Mas Angga.
0: Hari ini kita ngobrol sama Kak Don.
1: Ya, betul.
0: Jadi sebenarnya itu duo Antonia itu harusnya berdua dong, kenapa sendiri datangnya?
1: Iya sih, banyak pertanyaan gitu sebenarnya. Jadi duo Antonia memang saya foundernya, dan Antonia kan juga nama tengah saya.
0: Namanya Dona Antonia,
1: Dona Antonia
0: ya? Keren banget gitu namanya.
1: Nah, untuk proyek mini album Suara Hati yang baru saja rilis di tanggal 5 Juni kemarin, saya bekerja sama, berkolaborasi lah dengan Eriska Milen sebagai penyanyinya. Jadi duo Antonia saat itu dengan Milen gitu. Jadi kedepannya nanti saya akan featuring atau mungkin juga ada personal tetap yang akan datang.
0: Jadi gitu. Tapi tetap konsepnya adalah sebenarnya duo.
1: Iya ya, betul.
0: Wah, seru banget ya. Berarti dari kapan sih duo Antonia itu dibikin sama Karuna?
1: Mulainya sih dari tahun lalu.
0: Tahun lalu ya?
1: 2005 Juni lah. Iya, setahun yang lalu.
0: Setahun yang lalu ya? Kenapa tiba-tiba pengen bikin duo?
1: Mungkin lebih ke kenapa saya masuk industri musik kali ya.
0: Iya, padahal backgroundnya bukan musik ya?
1: Bukan.
0: Backgroundnya tadi aku sempat tanya konsultan. Waduh,
1: iya,
0: agak jauh gitu ya. Tiba-tiba akhirnya terjun ke musik, kenapa tuh?
1: Ya, jadi gini, saya cerita sedikit boleh ya,
0: boleh
1: Mas?
0: Boleh dong, yang banyak juga.
1: Oh, banyak juga boleh.
0: Waktu satu jam ke depan pokoknya.
1: Oke.
0: Gimana tuh awalnya?
1: Jadi tahun 2023 itu saya terdiagnosa cancer.
0: Oke, tadi aku sempat baca juga tuh. Cancer apa kalau boleh tahu?
1: Breast cancer.
0: Oke.
1: Dan saat itu saya down banget sih. Terus saya minta bantuan psikolog untuk menemani saya lah selama masa-masa treatment itu. Dan dia menyarankan saya untuk journaling. Jadi saya banyak menulis, semua perasaan saya tulis. Pokoknya tulis. Karena saya benar-benar gak bisa ngomong, gak bisa apa-ngapain, karena masih shock banget kan. Dan pada akhirnya malah jadi lirik lagu.
0: Oh gitu.
1: Karena memang passion.
0: Dari jurnaling itu.
1: Dari jurnaling itu. Okay. Akhirnya saya jadi bikin lirik lagu. Jadi banyak lirik lagu yang saya buat. Memang passion saya musik dari kecil. Jadi saya udah nyanyi-nyanyi, main gitar, main piano. Ya pokoknya dari kecil.
0: Cuman
1: lah.
0: Cuman jadi profesi.
1: Enggak. Yeah. Ya hobi-hobi aja, ngeband-ngeband gitu. Terus puji Tuhan saya dinyatakan sembuh. Terus saya juga berpikir kan, saya tuh ingin banget menciptakan legacy gitu untuk orang-orang yang saya sayang. Jadi kalau soalnya pikiran saya udah kemana-mana ya, apalagi didiagnosanya seperti itu gitu. Saya akhirnya memutuskan untuk menjadikan karya saya itu menjadi karya nyata gitu. Dan akhirnya saat itu saya bertemu dengan Eriska Milen dan saya rasa, wah ini cocok nih buat nyanyi lagu-lagu saya gitu. Jadi, dan dia juga setuju dengan proyek ini, muncullah Suara Hati.
0: Jadilah itu Suara Hati ya.
1: Iya.
0: Jadi benar-benar lagu-lagu yang dinyanyiin pada saat itu dulu dari hasil journaling itu?
1: Beberapa iya, tapi ada juga setelah masa penyembuhan ya. Itu saya tulis-tulis lagi gitu, saya cari apa sih yang relate sama keadaan saat ini gitu. Pada perempuan-perempuan masa kini tuh rasanya lagi gimana sih gitu. Memang tema dari mini album Suara Hati itu tentang kejujuran, bertahan, dan harapan. Jadi benar-benar deh saya mencoba membuat lirik yang mudah dipahami supaya bisa nyampe gitu ke jiwa pendengar. Dan ya semoga, aku sih berharap ya pendengar itu bisa merasa diingetin atau ditemani dengan lagu-laguku. Siapa tahu ada satu lagu yang nyangkut gitu, kayak ini kayak relate banget sama hidupku gitu.
0: Nah, mungkin gak sih? Karena tadi udah bilang juga, ya puji Tuhan akhirnya sembuh gitu ya dari cancer gitu. Mungkin gak sih itu gara-gara ya musik yang bisa akhirnya bisa nyembuhin gitu?
1: Nah, menurutku gitu sih. Jadi kayak proses healing juga ya. Jadi karena saya happy, saya ke-distract gitu.
0: Betul.
1: Gak mikirin yang aneh-aneh lagi. Jadi, ya mungkin tuh proses healing saya juga sih bermusik itu. Tapi di sini juga saya ingin menyampaikan pesan nih kepada para pendengar Pro 2 ya.
0: Mungkin juga ada yang pernah saat ini jadi survivor gitu ya.
1: Bahwa walaupun kita pernah jatuh dalam keadaan mungkin seperti saya atau keadaan lain, pokoknya terpuruk gitu,
0: terpuruk ya.
1: Kita bisa bangkit berkali-kali lipat gitu. Jadi itu, jangan pernah menyerah dan bersyukur selalu.
0: Karena biasanya kan dari pikiran itu kan juga bisa akhirnya menyembuhkan atau juga akhirnya memperburuk gitu kan. Ketika mungkin lagi dapat kabar yang kurang bagus,
1: langsung down. Terus malah gak mau ngapa-ngapain. Itu malah jadi tambah drop gitu.
0: Sedangkan ini bukti ya berarti.
1: Iya
0: ya.
1: dan benar deh, setelah mengalami itu saya baru memaknai arti bersyukur yang sesungguhnya. Buka mata bisa nafas, itu indah banget ya hidup ini gitu. Gak pernah saya berpikir seperti itu sebelumnya gitu. Jadi
0: karena pada waktu itu ketika divonis aja udah langsung pikirannya, waduh kayaknya udah
1: udah mikir udah deh gitu.
0: Dan ternyata boleh dibilang dikasih kesempatan kedua gitu ya.
1: Nah itulah kesempatan kedua. Jadi benar-benar ya 2023 tuh titik balik saya memulai di musik gitu.
0: Di musik.
1: Karena saya merasa saya ingin melakukan sesuatu yang memang saya suka dalam sisa hidup saya. Gitu, dan ya bermusik.
0: Bermusik ya.
1: Iya.
0: Nanti kita bakal ceritain banyak sekali dan ternyata di Minalum ini juga banyak berkolaborasi dengan banyak musisi, salah satunya adalah Bibi Romeo.
1: Iya.
0: Waduh, nanti kita bakal tanya-tanya sama Dona pokoknya seseru apa gitu ya di Minalum nya ini gitu ya. Buat teman produ yang pengen tanya-tanya juga boleh langsung aja WhatsApp di 0811 800 105, atau juga ikutan live chat kita di YouTube ya, di RRI Jakarta di Music Live Chat. Kita bakal ngobrol-ngobrol lagi nanti lanjut.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Masih bareng sama Angga dan tentunya masih bareng sama Dona.
1: Iya, halo, halo.
0: Dari Dua Antonia ya. Nah, kalau biasanya, tadi kan udah sempat cerita ya, akhirnya bikin-bikin lirik, terus akhirnya bikin lagu. Nah, biasanya kalau lirik biasanya tentang apapun yang lagi relate.
1: Iya. Yeah.
0: Kalau biasanya dapetin notasi itu prosesnya kayak gimana?
1: Notasi ya, kalau notasi sih lebih ngayal ya.
0: Lebih ngayal ya?
1: Kayak
0: lebih banyak bikin pakai piano atau pakai gitar?
1: Kalau chord gitar.
0: Oke.
1: Okay. Kalau aku lebih humming sih.
0: Mm-hmm.
1: Kayak gitu-gitu.
0: Terus cari chordnya apa, gitu apa. Ya.
1: Tapi yang pertama lirik dulu biasanya.
0: Justru dari lirik ya?
1: Lirik dulu.
0: Oke. Okay. Dan biasanya sering dengerin apa sih Dona?
1: Aduh, aku tuh suka semua jenis musik ya. Kadang
0: Pop, apapun suka.
1: Sampai lagu-lagu lama. Ya karena saya milenial ya. Maksudnya kayak alternatif rock.
0: Serius?
1: Iya.
0: Contohnya coba
1: Radiohead.
0: Wih, gokil.
1: My Chemical Romance.
0: High and Dry gitu ya.
1: High and Dry.
0: My Chemical Romance, iya. I Don't Love You gitu ya.
1: Mm-hmm.
0: Oh, jadi malah lebih suka sama banyak pop alternatif ya.
1: Iya.
0: Karena pada waktu itu zamannya ya.
1: Zamannya
0: itu lagi banyak banget band waktu itu.
1: Benar.
0: Ya.
1: Benar.
0: Dan yang coba dituangin di Suara Hati ini akhirnya lebih banyak terinfluence sama apa? Sama musik-musik apa?
1: Gini, kalau sebenarnya kalau suka banget, saya suka musik-musik yang soulful gitu.
0: Mm-hmm.
1: Pop soulful. Jadi memang saya tidak mencoba apa ya, mencari role model atau apa ya.
0: Gak ada pakem tertentu lah.
1: Gak ada pakem tertentu gitu, gitu ya. Jadi menurut saya yang soulful aja nih nadanya gitu. Dan arrangementnya juga saya bilang sama produsernya, tolong dibuat yang soulful sampai saya oke gitu.
0: Oke, dan jadi, ternyata jadilah
1: ya,
0: di mini album ini lebih banyak lagu-lagu yang temanya soulful.
1: Pop soulful, genrenya gitu. Lebih pop soulful.
0: Genrenya soulful gitu ya.
1: Iya.
0: Walaupun hampir 6 lagunya itu tentang cinta semua.
1: Nah itu dia, karena saya tuh bucin banget nih ya. Jadi lagu-lagu cinta melulu, aduh gimana tuh.
0: Gak apa-apa dong, ya, kalau emang itu lagi dirasain kan itu berarti curahan dari hati.
1: Iya.
0: Biasanya yang paling jujur, tadi kan temanya kejujuran. Harus jujur.
1: Iya.
0: Kalau Bukan Denganku ceritanya tentang apa?
1: Nah kalau Bukan Denganku ya cinta juga sih, jadi tentang hubungan. Jadi gini, perempuan ini bisa lepas dari hubungan toksik gitu, dan dia merasa baik gitu kan, ya bukan denganku gitu, silakan sama yang lain gitu. Berarti, jadi women empowerment.
0: Berarti ada tema love self ya?
1: Iya.
0: Jadi mencinta apa ya?
1: Self love
0: gitu maksudnya. Ya udahlah kalau emang dia bukan jodohnya gue, ya udah gue bisa jalan sendiri juga.
1: Itu
0: gitu.
1: Mengingatkan sih ya kepada para perempuan-perempuan di sana.
0: Jangan mau terjebak.
1: Jangan mau terjebak. Jangan mikir, ah udah lama, itu ntar gimana, ntar susah lagi. Enggak. Semuanya ada jalannya, Ci.
0: Cuma tinggal berani aja.
1: Iya, tinggal berani aja berkata tidak.
0: Apalagi apa ya kalau ada di hubungan toksik yang benar-benar ngerugiin kita banget gitu.
1: Iya, dan kita tuh harus tahu kalau kita tuh berharga gitu.
0: Secara mentally, secara fisik, kadang-kadang banyak yang kayak karena saking bucinnya tadi.
1: Jadi yaudah, buta beneran.
0: Nah, ini
1: aduh,
0: mungkin
1: gimana nih?
0: Mudah-mudahan lagu ini bisa nguatin.
1: Mengingatkan ya.
0: Nguatin dan mengingatkan kalau ya kamu pasti lebih berharga daripada apapun ya.
1: Betul.
0: Penasaran
1: gak?
0: Penasaran gak sama lagunya?
1: Penasaran dong.
0: Penasaran ya. Yuk kita dengerin yuk. Ini lagunya Dua Antonia, judulnya Bukan Denganku.

Yep, welcome back. Masih bersama Angga dan juga sama Dona dari duo Antonia. Tadi kita dengerin bareng-bareng ya, bukan denganku. Itu lagu yang diciptain sama Dona, tentunya diproduksi juga sama Baby.

0: Baby Romeo. Kenapa milih Baby Romeo untuk jadi produser di beberapa lagunya mini album ini?
1: Karena seorang Mas Baby Romeo gitu ya, seorang pencetak hit.
0: Betul.
1: Ya kita berharap sih lagu ini juga bisa diterima oleh masyarakat luas, bisa disukai. Harapannya begitu.
0: Gak ada yang gak diminta lagunya gitu. Mas Baby juga kasih lagu dong gitu nggak?
1: Oh enggak sih.
0: Karena memang konsepnya pengen lagunya konsep, dari Dona ya.
1: Iya laguku. Jadi Mas Baby, aku waktu itu pitching ya ke dia beberapa laguku, terus dia pilih dua lagu.
0: Oke. Okay.
1: Bukan Denganku yang saat, upbeat dan Saat Kau Pergi yang galau-galaunya. Okay. Itu galau banget sih, maksudnya, dan itu true story juga.
0: Oke. Okay. Gitu. Jadi itu mini album udah bisa didengerin semuanya itu di tentunya di seluruh digital streaming platform gitu ya, di Spotify, di iTunes dan lain-lain. Bahkan soundnya bisa dipakai.
1: Bisa di Instagram, TikTok, Facebook, WhatsApp.
0: Bener.
1: Bisa dipakai tuh semuanya.
0: Itu malah kayaknya lebih work sih.
1: Gitu
0: kalau
1: ya?
0: Misalnya lagu-lagu dipakai di background itu jadi kadang-kadang kan pengen kayak ngasih kode gitu kayak
1: fotonya
0: entah cuman
1: apa? Cuman jembatan gitu ya.
0: Gitu ya. Atau cuman gelas kopi, cuman backsoundnya bukan Denganku kan.
1: Iya,
0: Nah, kan ini tadi sempat bilang juga, mungkin nanti bakal berkolaborasi sama yang lain. Dona buka kesempatan gak sih buat misalnya teman perdua yang, aku pengen dong collaboration sama.
1: Ih, boleh banget.
0: Boleh ya?
1: Boleh banget. Caranya pokoknya gimana? Gini, follow dulu sosial media kita di Instagram, TikTok, dan YouTube. Itu di Duo Antonia Official. Nah, DM deh ke IG kita atau ke TikTok kita.
0: Sama
1: gitu ya.
0: Kasih link kamu
1: kasih
0: lagi
1: link
0: nyanyi.
1: Link kamu lagi nyanyi. Mau cewek, mau cowok, silakan. Kita terbuka banget sih.
0: Terbuka banget. Karena emang konsepnya lagi-lagi duo. Gak harus yang lagi nyanyi di album ini gitu ya. Tapi bisa juga nanti newcomer yang pengen nyanyiin lagu-lagunya Dona juga bisa.
1: Bisa, gitu. Bisa.
0: Dari 6 lagu ini, mana yang sudah dibikinin video klip?
1: Ada tiga.
0: Tiga ya?
1: Satu Bukan Denganku, udah ada di YouTube-nya Duo Antonia Official.
0: Oke. Okay.
1: Terus dua lagi, surprise. Nanti.
0: Oh sebenarnya udah dibikin, cuma belum di-upload?
1: Belum.
0: Oke. Okay.
1: Kita tunggu momentum yang pas.
0: Oke, okay, jadi bakal ada dua lagi yang bakal di-upload sama Duo Antonia. Tapi yang mana nanti tungguin aja gitu ya. Nah, setelah mini album kan jarang-jarang ya orang akhirnya punya kayak keberanian untuk bikin mini album. Biasanya kalau ya udahlah aku single dulu gitu ya. Apa yang bikin kamu memberanikan diri tuh kayaknya harus mini album deh?
1: Jadi sebenarnya kalau single kita udah punya nih 3 single tahun lalu 2025. Terus sebenarnya masih ada 4 single nih di tahun lalu udah ready. Nah, akhir tahun lalu ketemu sama Mas Baby. Akhirnya deal lah 2 lagu gitu diproduksi Mas Baby. Terus kita mikir kan, ini kalau single lama banget ya gitu untuk ngerilis semuanya. Gimana kalau 2 lagu Mas Baby ini plus 4 lagu yang kita udah siap kemarin kita jadiin mini album aja. Ya udah gas gitu.
0: Gokil ya. Jadi langsung aja ini mini album dan juga mungkin secara temanya juga
1: nyambung. Temanya masuk. Semuanya tentang cinta-cintaan.
0: Oke, berarti video klipnya sudah bisa ditonton teman produa. Nextnya bakalan mau bikin apa nih? Kalau misalnya nanti nemu nih dari teman produa ada yang mau collaboration, apakah bakalan ngusung tema tentang suara hatinya Dona apa gimana?
1: Sebenarnya nih Cie, sebenarnya aku tuh udah siap loh lagu-lagu baru.
0: Gokil, sangat produktif ya.
1: Iya, sangat produktif.
0: Itu gimana ceritanya? Maksudnya kan juga kerja, tapi juga bikin lagunya sesering apa? Sehari atau mungkin seminggu
1: gitu
0: berapa lagu atau sebulan berapa lagu gitu?
1: Sebenarnya kan song bank aku udah banyak nih lagu-lagunya. Terus kalau misalkan lagi mumet lah atau mood lagi gimana gitu, malah pengen bikin lagu tuh gitu. Jadilah lagu. Ini kemarin baru jadi satu lagu.
0: Dapat satu lagi ya, tiba-tiba jadi gitu ya.
1: Jadi.
0: Dan biasanya ada teman, ya kalau misalnya Mas Baby kan kalau dalam project ya. Kalau ongoingnya project biasanya teman buat ngobrolnya siapa? Ada gak?
1: Ada, gitaris saya. Gitaris itu juga ya? Ada di sini nih, Diki.
0: Okay, Diki tuh biasanya yang bisa buat ngajak ngobrol gitu ya. Oh, di kemana-kemana gitu ya.
1: Enggak ke situ sih, lebih kayak, Diki aku punya lagu nih kayak gini, gitarnya gimana, ntar dia mainin gitarnya gitu. Jadi pas nih.
0: Jadi ada gambaran seperti apa gitu ya.
1: Iya, jadi dia biar muda-muda gitu tapi canggih banget ya.
0: Canggih banget.
1: Makanya aku bawa kemana-mana tuh jadi gitaris aku.
0: Iya, yeah, jadi ya itu kadang-kadang memang butuh paling nggak ada yang bisa buat brainstorm ya.
1: Iya, yeah, dan muda ya, muda, jauh lebih muda dari aku.
0: Biar bisa ngikutin yang sekarang juga.
1: Betul.
0: Ada nggak sih keinginan kalau misalnya harus kolaborasi, kalau tadi kita udah sempat mungkin ada yang newcomer pun nggak masalah gitu ya. Mm-mm. Tapi kalau ada bisa ada wish gitu ya, pengen banget berkolaborasi dengan soloist yang ada di Indonesia gitu ya, Dona pengen kolaborasi sama siapa kalau penyanyi?
1: Aku udah tahu jawabannya, Cie. Sama Mbak Dewi Lestari.
0: Kok bisa? Kenapa?
1: Karena aku ngefans banget. Dia tuh gini, dia penulis buku, dia penulis lagu, dia penyanyi, dan lagu-lagunya semuanya
0: inspiratif ya.
1: Inspiratif, terus kata-katanya mudah dipahami. Ya salah satu role model aku lah dalam menulis tuh Mbak Dewi Lestari.
0: Udah gitu. Pernah approach belum? Mungkin
1: sedang.
0: Karena dia memang kayaknya emang orangnya termasuk selektif ya buat bisa kolaborasi sama siapa-siapa. Oke, setauku
1: sebenarnya sih ngobrol-ngobrol aja udah happy sih.
0: Udah happy ya?
1: Segitu ngefansnya nih.
0: Kayak setauku kan dia sempat nulis lagi buat orang lain gitu, sama buat siapa ya? Kayak waktu itu kayak Ariel pernah stuck bikin lagu, terus akhirnya dia minta tolong Dewi Lestari buat nulisin beberapa liriknya.
1: Oh gitu ya?
0: Iya, sempat kayak gitu.
1: Oh,
0: jadi gak harus dia nyanyi gitu maksudnya. Tapi kalau bisa bikin akhirnya kolaborasi sama Dewi Lestari kayaknya seru juga.
1: Keren deh. Boleh. Ya, aku suka banget sih sama Dewi.
0: Wah, mudah-mudahan bisa kejadian ya. Kita afirmasi dulu aja.
1: Iya, kita amin nih. Kan harus optimis ya. Bener, hidup itu.
0: Harus diomongin, harus dibayangin. Karena kalau enggak bakal
1: tapi kejadian. Tapi sebenarnya circle-nya masih...
0: Gak jauh-jauh kan?
1: Jauh-jauh nih.
0: Nah, itu,
1: iya.
0: Apalagi bisa
1: makanya
0: kayak
1: kan
0: gitu.
1: Aku bilang sedang.
0: Sedang.
1: Mudah-mudahan ya, amin.
0: Jadi mudah-mudahan nanti besok kalau lagi main ke perdua, aku udah bareng sama Dewi Lestari.
1: Iya. Mbak Dewi, aku ngefans banget sama kamu. Siapa tuh Mbak Dewi
0: dengerin. Dengerin ya.
1: Iya.
0: Mudah-mudahan nyampe sama Kak Dewi. Sebenarnya nanti tiba-tiba ada yang bikin klip di TikTok.
1: Iya, benar-benar.
0: Nah, kalau misalnya itu udah ada, sekarang bisa kalau misalnya pengen DM kamu di Instagram itu tadi bisa disebutin lagi.
1: Duo Antonia Official.
0: Oke, itu ya di YouTube-nya juga sama.
1: Iya. Ya, TikTok juga sama.
0: TikTok juga sama ya. Ada yang mau disampaikan buat teman Pro 2 di seluruh Indonesia?
1: Jangan lupa dengerin mini album Suara Hati di semua platform musik kesayangan kalian. Di semuanya ada deh, di Spotify, ada, ya. Apple Music, YouTube Music, ya semuanya ada. Terus satu pesan dari saya, selalu bersyukur. Semakin sering kita bersyukur, semakin banyak berkat yang kita dapatkan.
0: Nah itu dia, ini udah terbukti ya ibaratnya.
1: Iya.
0: Dari perjalanan yang cukup dulu sempat ada di posisi yang lagi drop banget.
1: Sangat terpuruk.
0: Sampai akhirnya ada satu perjalanan yang akhirnya dilewati. Salah satunya dengan cara musik ini gitu ya.
1: Betul.
0: Jadi akhirnya bisa jadi terlewati semuanya gitu. Jadi mudah-mudahan bisa jadi inspirasi buat semuanya. Dan lagu-lagunya mudah-mudahan bisa jadi relate buat seluruh
1: pendengar
0: ya. Oke, makasih banget Dona udah mau ngobrol.
1: Iya, makasih juga ini. Mas. Aduh, gak pengen pulang deh. Mas pengen ngobrol.
0: Boleh menemani aku sampai jam 12?
1: Takut
0: ya, gara-gara diceritain sesuatu. Jadi thank you banget, sukses lagi buat mini albumnya.
1: Dan terima kasih.
0: Mudah-mudahan semua impian-impiannya bisa jadi nyata.
1: Amin
0: ya. Dan ditunggu nanti kolaborasinya sama Dewi Lestari.
1: Amin.
0: Berarti itu dulu buat malam hari teman berdua di Music Live Chat. Nanti bakal dilanjut sama penyiar favorit di kota kamu. Jadi jangan kemana-mana, tetap di sini aja ya. Angga pamit dulu, sampai ketemu lagi hari Senin di Music Live Chat selanjutnya. Bye-bye.
1: Bye-bye.

Indonesia, ribuan pulau, ribuan keindahan. Suku, bahasa, adat istiadat menjadikan satu keharmonisan. Perbedaan bukan penghalang, namun perbedaan menjadikan kekuatan. Saling menghargai dan menghormati, bentuk toleransi sesama anak negeri. Budaya menjadi suatu identitas bangsa. Tradisi menjadi penguat generasi bangsa. Adat istiadat, wujud cinta terhadap bangsa. Dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote, itulah Indonesia.

0: selamat malam. Ya, selamat waktunya istirahat nih di hari Jumat ini karena besok weekend ya. Ketemu lagi sama aku Ica Maisa yang bakal nemenin kamu dalam 1 jam ke depan. Kali ini kita di hari Jumat, itu artinya kita udah ada di Klinik Pro 2, teman-teman. Dan itu pastinya kita akan membahas sesuatu yang berhubungan dengan kesehatan ya, dengan perklinik-klinikan. Tapi sebelum itu aku tanya dulu nih, pernah gak sih kayak kamu tuh sakit kepala, batuk, atau mungkin demam gitu kan? Terus kayak langsung buka kotak obat di rumah dan asal minum obat yang menurut kamu cocok aja? Atau mungkin pernah nih minum obat sisa dari sakit yang dulu, bahkan pakai resep milik anggota keluarga yang lainnya? Nah, emang kelihatannya sepele, tapi kebiasaan kayak gini tuh ternyata bisa beresiko kalau dilakukan tanpa pengetahuan yang benar. Nah, supaya kita gak asal minum obat dan makin paham cara menggunakan obat dengan aman, hari ini kita bakal ngobrol sama narasumber yang punya bekal ilmu di bidang farmasi ini, teman-teman ya. Dimana tema kita hari ini kan adalah anak muda melek obat, panduan anti salah obat di rumah. Nah, kita bakal bahas berbagai kesalahan yang sering terjadi saat menggunakan obat, terus cara menyimpan obat yang benar, sampai juga tips sederhana supaya kita bisa lebih bijak dalam menggunakan obat di rumah. Karena nih, di sini udah ada narasumber kita, ada Asyifa Putri Aroza. Ya, Asyifa Putri Aroza, benar ya? Panggilannya Siva ya? Halo Siva. Dan ya, ini merupakan mahasiswi Akademi Farmasi Imam Bonjol Bukit Tinggi. Ya, gimana malamnya di hari ini kita gangguin ya menuju weekendnya?
1: Gak apa-apa ya.
0: Kita bakal sharing sama teman-teman Pro 2 nih yang mungkin masih kayak kan semua obat sama gitu ya, kayak mendramatis. Tapi kamu pernah gak menemukan orang yang kayak gitu?
1: Pernah banget kak.
0: Terus kamu ngomong gak sih kayak nggak boleh gitu tau gitu?
1: Iya kan udah diomongin kan kak, terus kadang mereka kayak ih lu baru belajar gitu.
0: Nih baru belajar kayak aduh kan aku sudah belajar ya, setidaknya aku punya ilmu bekalnya ini.
1: Iya gitu, betul ya. Kak.
0: Nah, tapi sebagai mahasiswa farmasi, mahasiswi farmasi nih, menurut kamu seberapa penting sih anak muda buat memahami cara menggunakan obat dengan benar ini?
1: Kalau menurut Siva sih kak, itu tuh sangat penting kak, karena obat tuh kalau kita kelebihan bisa jadi racun buat tubuh kita. Kalau dosisnya pas baru bisa jadi obat buat tubuh kita kak.
0: Oh iya, karena kondisi tubuh setiap orang tuh beda-beda gitu.
1: Iya betul.
0: Apalagi misalnya kalau ada seorang yang alergi lah ini terhadap obat tertentu, bisa aja itu menimbulkan kayak penyakit lainnya justru ya. Jadi bukannya malah sembuh malah makin sakit.
1: Iya betul kak.
0: Jadi serem gitu. Nah, selama kamu kuliah di farmasi nih, ada gak sih kamu menemukan fakta tentang obat yang paling bikin kamu kaget? Karena ternyata nih banyak orang yang masih salah paham sebenarnya.
1: Ada sih kak, kayak antibiotik contohnya amoksilin tuh kan kak. Kadang mereka demam, panas-panas dikit aja langsung cari obat ke warung-warung kan kak, beli amoksilin. Padahal demam tuh bukan karena bakteri kak, kan demam tuh biasanya karena imun tubuh kita yang turun. Kadang kayak cuma kayak virus. Sedangkan mereka meminum antibiotik kan kak, sedangkan itu gak mempan buat diri mereka.
0: Oke, berarti harusnya walau demam kayak gitu tuh diapain tuh? Emang harus ke dokter ya kita berarti ya?
1: Kalau seumpamanya itu cuma demam biasa kan kak, bisa aja kayak kita minum penurun panas aja kayak paracetamol ataupun make BB fever gitu kak.
0: Iya. Yeah. Nah, jadi sebenarnya daripada beli obat-obat di warung-warung kayak gitu, mending beli ke apoteknya sekalian gitu ya. Karena orang di situ pastinya udah ada apoteker yang lebih paham tentang itu gitu. Yeah. Kalaupun misalnya demamnya ya udah demam biasa yang tanpa perlu ke dokternya gitu. Iya. Oke. Terus kayak fakta lainnya ada nggak nih kira-kira yang kamu menemukan, masa iya, itu ternyata gitu.
1: Fakta lainnya tuh kayak nyimpan obat kak.
0: Apa tuh?
1: Kadang kan nih ibu-ibu, kadang anak muda yang di rumah tuh kan kak, semua obat dimasukin ke kulkas supaya awet katanya kan kak.
0: Semua dimasukin kulkas.
1: Iya. Padahal obat tuh beda dengan buah kak. Kadang obat tuh gak bisa kita masukin ke suhu kulkas.
0: Kenapa?
1: Karena dia tuh struktur kimianya tuh nanti bisa memisah kak. Jadi kayak pas kita keluarin obat tuh nggak ada lagi khasiatnya kak.
0: Oh gitu.
1: Iya.
0: Iya sebenarnya memang kita pun nggak pernah ya ngelihat maupun kayak kalau aku kan ngelihatnya di drakor ya.
1: Iya.
0: Itu ngelihat tuh kayak di apotek pun sebenarnya nggak ada obat yang masuk ini lemari pendingin gitu ya. Kan. Jadi at least dia nggak tidak terkena cahaya yang berlebih gitu nggak sih setahu aku
1: ya
0: gitu.
1: Cukup terhindar dari cahaya matahari
0: karena cahaya itu bisa merusak si kandungan obatnya juga kan. Agak pintar juga ternyata kalau ini. Oh jadi ada ternyata orang yang masukin obat ke kulkas ya.
1: Iya.
0: Nah tapi mungkin kalau aku yang banyak menemukan itu adalah orang-orang minum obat nih biasanya kayak apa ya, antibiotik itu kan wajib habis ya.
1: Oh iya betul.
0: Nah cuman kan banyak orang yang kayak ah udah sembuh nih, nggak diminum lagi antibiotiknya.
1: Ya.
0: Itu bisa ada hal-hal yang ini nggak sih sebenarnya yang nggak kita tahu apa tuh?
1: Kalau antibiotik tuh nggak kita habisin kak, itu dia tuh bisa resistensi terhadap tubuh kita. Maksudnya tuh kayak antibiotik tuh nggak bakal mempan lagi buat tubuh kita kak. Seandainya kita lagi butuh-butuh banget dengan antibiotik tuh, kayak mau operasi, jadi dosisnya harus dinaikin lagi.
0: Oh gitu. Jadi memang sebenarnya kenapa dokter ngasih kita tuh biasanya berlebih daripada sakit yang kita ini, karena biar takutnya nanti kenapa-napa. Jadi kita dosisnya nggak perlu tinggi-tinggi banget lah nanti yang bikin tubuhnya kaget malah justru ya. Oh gitu. Oh iya iya iya ya. Berguna juga otak ini sebagai anak IPA dulu. Oke oke oke. Tapi menurut kamu nih apa ya, kesalahan selain orang-orang ya ini udah sih tadi ya sebenarnya. Menurut kamu kenapa sih masih banyak banget orang yang lebih percaya rekomendasi teman atau media sosial dibanding ngebaca aturan pakai obat? Nah, karena kan sekarang kayak banyak banget sih media sosial yang ngasih inilah itulah, padahal kan sebenarnya kita belum tahu ya, karena media sosial setiap orang itu bisa ngupload. Iya. Bisa bikin kontennya. Kita gak tahu nih orang-orang ini kredibel gak nih buat ini. Kenapa orang tuh malah justru lebih percaya yang viral-viral dibandingkan dengan apa perkataan dokter mungkin, apoteker mungkin. Gimana tuh menurut kamu?
1: Kadang itu tuh kayak opini mereka gitu kan kak. Kadang itu tuh kalau kami istilahkannya kayak gini kak, kayak suamedikasi yang kebablasan.
0: Apa tuh?
1: Kayak mereka tuh lebih percaya informasi-informasi yang di medsos dari temen dibanding mereka menanyakan langsung ke apotekernya. Padahal untuk konsultasi ke apoteker di apotek tuh gratis banget loh kak.
0: Iya, nggak dipungut biaya padahal ya. Padahal sebenarnya kayak obatnya pun sebenarnya mungkin sama yang jual di warung-warung. Tapi kan kita lebih tahu nih cara penyimpanan yang benar juga. Dan orang di apotek juga pastinya lebih tahu. Dan mereka juga lebih tahu nih apa yang apa ya, sebaiknya diberikan kepada kita ketika kita sedang mengalami kondisi di mana badan kita kurang sehat gitu kan. Iya juga, iya memang ya. Tapi banyak banget nih orang kadang ya dia percaya nih sama info ini. Sebenarnya kayak kita belum tahu kebenaran tapi udah di-share-share. Menurut kamu tuh gimana?
1: Itu tuh kayak menjerumuskan semua masuk lubang yang salah gitu
0: iya
1: kak
0: kan? Terus udah masuk lubang yang salah barengan rame gak bisa keluar.
1: Iya.
0: Nah, menurut kamu gimana tuh orang-orang yang seperti itu?
1: Itu tuh emang perlu diberitahu secara detail ke mereka kak. Kayak
0: nah tapi kan mungkin sebenarnya kan kita juga sudah cukup banyak menyuarakan ya sebenarnya gimana cara penggunaan obat yang tepat. Bahkan ketika kita sakit pun, ketika kita ke dokter pun menjelaskan peminumannya gimana. Terus setelah dokter menjelaskan, kita ngambil obat di apotek, juga apotekernya menjelaskan lagi. Udah dua kali tuh dijelasin sebenarnya. Tapi kenapa ya hal-hal seperti itu masih bisa terjadi? Menurut kamu ada nggak nih unsur-unsur kenapa media sosial ini bisa lebih dipercaya sama orang-orang?
1: Karena zaman sekarang Gen Z ini kan kak, kayak apa-apa di medsos, apa-apa lebih percaya yang kata-kata Mbah Google, ChatGPT kan kak. Sakit kepala aja nanya ke ChatGPT apa obatnya. Jadi kayak mereka tuh cari jalan yang gampang aja kak. Kalau ke apoteker kan harus ke apotek dulu. Kalau mereka kan cukup tidur dan nanya ke ChatGPT, Mbah Google. Jadi kayak mereka tuh ntar nitip lah sama teman obat nih. Jadi mereka tuh kurang memahami cara obat nih kak, cara pakai obat nih.
0: Padahal sejujurnya kalau terlalu percaya sama AI terlalu salah juga.
1: Iya.
0: Padahal juga banyak banget juga. Aku pernah dengar apa lihat aku lupa ya. Jadi kayak ada AI bentukannya dokter.
1: Oh iya.
0: Dan menjelaskan tentang penggunaan obat lah, penyakit inilah. Sebenarnya kita nggak tahu nih kredibilitasnya gimana. Iya. Tapi orang banyak yang kayak akhirnya, oh iya kemakan sama omongan ini. Kayak dia jualan obat bahkan gitu. Nah menurut kamu hal kayak gini nih kayak gimana sih sebenarnya fenomena AI ini dengan apa ya, dengan pengetahuan kita terhadap obat atau mungkin dengan pemahaman kita seperti itu, apakah bukannya itu jadi salah, ada yang bisa salah menggiring opini karena sebenarnya kayak cuman mau menaikkan si brandnya aja gitu. Menurut kamu gimana?
1: Kalau menurut Siva kan kak, kayak kalau kita gak usah nyebut brand lah ya kak.
0: Iya gak usah nyebut brand.
1: Kayak
0: fenomena yang terjadi aja.
1: Kadang tuh obat tuh gak perlu buat tubuh kita kak, kayak belum perlu itu. Jadi karena brand ini supaya orang-orang nih percaya sama obat mereka, jadi kayak mereka tuh menggiring opini di medsos tuh kayak ini nih cocok nih buat ini nih gitu kan kak. Kadang kayak cuma sakit kepala biasa yang keluar di medsos tuh kan kak, yang kayak vertigo lah katanya kan kak, migrain, nah banyak lah kayak penyakit-penyakit dalam. Jadi kayak khusus kami nih kak Gen Z nih percaya dan takut, langsung aja percaya sama iklan obat tuh, langsung dibeli gitu kan kak. Terus kalau menurut Siva kayak gitu tuh, itu tuh kita cuma ngehabis-habisin uang.
0: Iya, kita coba-coba ntar pas udah dibeli dicoba, eh kok efeknya kayak gini tuh malah nyalahin si yang jual juga. Padahal kitanya sendiri yang menggali lagi lebih lanjut tentang informasi si obat. Bahkan mungkin belum ada BPOM BPOM-nya tuh gitu kan. Karena sebenarnya kayak BPOM itu kan juga berguna juga ya buat kita ya.
1: Sangat berguna kak.
0: Menurut Shiva nih, peran BPOM terhadap obat yang dikonsumsi itu kayak gimana? Karena banyak banget merajalela sekarang juga obat-obat yang gak jelas sumbernya. Bahkan kita gak tahu mungkin tulisannya dari entah negara mana gitu kan. Ada gitu yang jual gitu. Menurut kamu gimana tuh?
1: Peran BPOM tuh penting banget kak. Kayak kadang yang terjadi kemarin tuh yang obat salah kaprah gitu kak, salah zat aktifnya banyak yang menyebabkan ginjal yang rusak. Nah jadi tes BPOM tuh sangat perlu kak, malahan kayak untuk mendeteksi apakah di sana ada obat atau zat yang emang nggak perlu buat diri seseorang gitu kak.
0: Iya juga, karena kayak bahkan keadaan setiap negara pun berbeda kan.
1: Iya.
0: Terhadap imunitasnya, ya kan? Mungkin di satu negara ini imunitasnya lebih tinggi. Di sini kurang nih, makanya dosisnya biasanya lebih tinggi. Kita yang kayak imunitasnya orang Indonesia kan sebenarnya imunitasnya cukup tinggi ya.
1: Iya,
0: ya kan? Dan kalau kita konsumsi obat dari luar, apalagi obat berat kayak gitu, kayak itu bisa berbahaya dong sama diri
1: bisa.
0: Kita. Nah, nih resiko bahaya apa aja sih yang menurut kamu bisa kita dapatkan ketika kita mengkonsumsi obat yang belum jelas nih ininya, kandungannya dan segala macam, dan dengan proporsi tubuh kita, entah itu penyakitnya, entah itu dengan si imunitasnya kita tuh sendiri. Apa itu?
1: Yang paling ringan sih, kalau kami kan nyebutnya efek samping tubuh kita kan.
0: Iya, efek sampingnya.
1: Yang paling ringan kayak efek samping biasa, mual, muntah, sakit kepala. Tapi ada efek samping yang serius tuh kak, kayak bisa menyebabkan kanker, gagal ginjal, kerusakan organ-organ dalam gitu kak.
0: Akibat terlalu percaya dengan iklan.
1: Iya.
0: Yeah. Kayak kita belum kenal sama brandnya, tapi kayak ngelihat iklannya kayak, ih kayaknya oke deh. Terus kayak ada testimoninya kadang kan. Terus kayak akhirnya kayak, oh beli ah, coba ah. Ternyata resikonya sangat jauh gitu. Ya syukur-syukur kalau dapat efek sampingnya tuh kayak yang ringan.
1: Yang ringan-ringan
0: aja. Kalau dapatnya yang parah kan maunya murah taunya makin parah gitu kan, jadi mahal gitu. Karena penyakit-penyakit yang tadi itu bahkan kayak kanker itu kan obatnya juga masih susah ya sampai sekarang ya. Even untuk in this ekonomi, in this apa ya, semuanya lah perkembangan zaman gitu, semuanya masih diusahakan, masih sulit gitu. Dan ada pun obatnya pasti dengan harga yang lebih lagi tinggi. Ya justru ya bener. Nah terus juga banyak juga nih orang-orang yang kayak sekarang tuh cuma lihat nama obat tanpa baca informasi lainnya juga nih. Bagian apa aja sih sebenarnya di kemasan obat itu yang wajib banget diperhatikan sebelum kita pakai gitu?
1: Oh, yang khususnya tuh itunya kak, logonya kak.
0: Logonya kenapa?
1: Itu logonya tuh kalau kita ibaratin kayak lampu lalu lintas kak. Mm-mm. Dia tuh ada tiga logo. Yang pertama itu warna hijau lingkaran.
0: Nah, jalan terus tuh.
1: Iya. Jalan terus tuh kak. Nah kalau yang lingkaran hijau tuh kita bebas buat mendapatkannya di apotek kak, kayak paracetamol,
0: obat-obat ringan lah ya.
1: Terus ada juga yang kedua lingkarannya warna biru kak. Nah ini nih obat bebas terbatas. Obat tuh bisa kita dapatkan tanpa resep dokter juga, tapi ada tanda peringatannya kak, kayak P nomor 1 sampai P nomor 6.
0: Itu apa tuh?
1: Itu tuh kayak awas obat kumur jangan ditelan gitu kan kak, kayak obat batuk, obat mabuk gitu kak. Terus yang ini nih kak yang paling banyak disalahgunakan.
0: Yang mana? Yang
1: obat merah. Lingkaran merah. Aduh, yang ada tanda K di dalamnya kak. Itu tuh kayak antibiotik tadi kak. Sebenarnya antibiotik tuh gak bisa didapatkan tanpa resep dokter kak. Jadi kalau kita emang pengen antibiotik tuh kita harus ke dokter kak. Nah tapi sekarang banyak warung-warung yang menyediakan.
0: Lah kok bisa?
1: Ya begitulah kak.
0: Mungkin ini ya keamanannya masih mungkin entah dari manalah itu yang seharusnya itu tidak diperbolehkan.
1: Iya.
0: Jadi buat kita-kita mungkin yang kayak merasa kayak demam, kalau tiba-tiba beli ke warung obatnya warna merah gitu, terus ada K-nya ya?
1: Iya.
0: Ada K-nya itu jangan langsung diambil dulu.
1: Iya
0: gitu,
1: jangan dibeli
0: ya.
1: Kak.
0: Jangan dibeli dulu. Oke. Itu lingkaran-lingkarannya ada merah, biru sama kuning,
1: hijau.
0: Hijau.
1: Iya,
0: kuningnya kelewatan.
1: Kuningnya kelewatan.
0: Ya. Terus apa lagi nih?
1: Terus indikasi obatnya kak.
0: Apa tuh?
1: Oh, kayak obat itu untuk apa sih gitu kak? Sesuai nggak sih buat keperluan kita gitu? Kayak sakit kepala, cocok nggak sih ini buat sakit kepala? Gitu, kak. Ntar kita salah kaprah obat gitu kan, kak. Terus yang selanjutnya kayak alergi tadi kak. Jadi kita harus merhatiin obat tuh cocok nggak buat tubuh kita, nggak ada alergi kan buat tubuh kita gitu kak.
0: Berarti kita sebenarnya harus cek alergi juga dong ya. Nah itu sebenarnya gimana sih cara cek alergi? Jujur aku belum pernah, cuman kayak so far sih aku belum pernah alergi sama obat tertentu gitu.
1: Iya, terus kayak itu kak, kayak kalau alergi obat tuh nggak bisa dicek kak, cuma kayak pas pemakaian tuh timbul alergi, nah kita tandai obatnya tuh kak, oh kita alergi sama obat ini.
0: Kayak misalnya entah itu gatal, kayak gitu ya, ruam.
1: Oke.
0: Jadi seperti itu, kadang kita nggak bisa nyobain satu-satu. Karena sakitnya apa, cobainnya apa, ntar malah jadi nambah sakit gitu kan, balik lagi tuh. Tapi ada juga nih orang yang beranggapan kayak kalau misalnya dosisnya itu lebih banyak berarti sembuhnya bisa lebih cepat. Itu kayak mitos banget
1: ya. Iya, itu mitos banget kak.
0: Kenapa sih menurut kamu pemikiran seperti ini bisa muncul di masyarakat dan gimana bahayanya gitu kalau kita kelebihan obat?
1: Mitos ini bisa muncul tuh mungkin mereka kayak mengumpamakan kayak kita banyak makan pasti langsung kenyang gitu kan kak. Nah,
0: iya
1: berarti banyak dosis pasti langsung sehat gitu kan kak. Padahal itu
0: beda
1: banget kak. Kayak kalau balik lagi yang ke awal tadi kan kak, kalau obat tuh ada dua definisi gitu kak. Kalau kelebihan dosis dia bisa jadi racun buat tubuh kita, jadi kalau dosisnya pas baru bisa jadi obat buat tubuh kita. Nah kayak kenapa itu bisa muncul di masyarakat kan kak, kadang kayak mereka itu kayak mendengar dari tetangga kayak minum tinggi lah gitu kan kak supaya cepat sembuh, minum yang tinggi dosisnya. Soalnya itu kejadian di lingkungan Siva gitu kan. Kayak sakit mah minum 3 supaya cepat langsung.
0: Ya Allah, 3 gak nanggung-nanggung ya
1: gitu kak.
0: Aduh. Jadi sebenarnya coba ikutin aja sesuai dengan aturannya. Kan sebenarnya juga obat-obat yang dijual bebas pun sebenarnya ada tata cara pemakaiannya juga sebenarnya di belakangnya ya.
1: Betul.
0: Kalaupun misalnya tertulis dalam bahasa Inggris, tenang teman-teman, semuanya ada Google Translate. Tinggal difotoin sekarang bisa ya. Ditranslate tuh gitu. Dan ingat juga pentingnya untuk kita melihat ada logo BPOM enggak gitu.
1: Iya, betul.
0: Karena berarti kalau udah BPOM berarti itu udah dikurasi gitu, udah dicek gitu kan?
1: Ya, udah diamankan lah apanya.
0: Sesuai dengan batas yang telah berlaku di Indonesia lah ya, gitu ya. Karena itu juga pasti dari ilmu kedokteran juga kan?
1: Iya.
0: Jadi gak sembarangan temen-temen gitu. Mereka aja tuh kuliahnya mahal untuk dapetin kayak gitu. Iya kan, jadi kayak gak mungkin sembarangan dong. Karena ini berhubungan dengan nyawa seseorang.
1: Iya, betul.
0: Gitu kan. Nah, gimana nih pendapat kamu tentang kebiasaan orang-orang nih? Yang kan misalnya kan ada obat yang kayak ini kalau udah sembuh kan gak usah diminum lagi, katanya gitu kan.
1: Iya kak.
0: Terus gimana nih pendapat kamu kebiasaan orang yang nyimpen sisa obat itu untuk dipakai lagi ketika sakit yang sama datang? Karena itu sering banget terjadi, jujur.
1: Ya, itu tuh kalau obat-obat kayak paracetamol dan vitamin tuh mungkin masih bisa dipakai dengan jangka waktu kadaluarsanya kan, Kak. Tapi ada istilah baru kayak BUD, Kak.
0: Apa tuh?
1: Beyond use date, Kak. Kayak obat tuh kalau kita udah buka segelnya, obat tuh hanya bisa bertahan 2 minggu ataupun 1 bulan lamanya, Kak.
0: Segelnya tuh maksudnya yang di plastiknya gitu kan?
1: Iya. Ya. Kayak obat sirup, Kak. Kayak kalau sirupnya tuh udah kebuka gitu kan kak, ya tahannya cuma sampai 2 minggu ataupun 1 bulan kak.
0: Oh gitu, itu pun dengan penyimpanan yang baik ya kalau 1 bulan itu ya. Kalau penyimpanannya asal-asalan dijemur di bawah sinar matahari gak juga kan?
1: Udah jadi apalah itu kak.
0: Iya, oh gitu, berarti kayak kalau misalnya sakitnya itu kayak udah berapa bulan kemudian tapi kamu ngeliat masa kadaluarsanya ini masih ada, tetap gak bisa diminum sebenarnya kalau obat sirup itu ya.
1: Iya betul kak.
0: Oke, sebenarnya kayak gitu. Sama kayak minum susu lah ya.
1: Iya.
0: Iya. Susu kan kalau misalnya udah lebih dari 5 hari disimpen, kayak udah dibuka segelnya tuh kayak udah basi gitu. Sama kayak obat, teman-teman. Jangan anggap kayak karena rasa pahit obatnya tuh sama aja gitu kan. Jadi kayak tetap aja diminum gitu kan. Jadi enggak boleh sebenarnya.
1: Iya, enggak boleh.
0: Perlu diingat lagi tuh kapan terakhir kali minum. Kecuali mungkin kayak kamu nih sakit hari ini, terus sudah sembuhnya besok, terus sakitnya lagi itu 5 hari ke depan, masih boleh lah.
1: Masih boleh.
0: Oke. Makin banyak banget ilmu yang bisa kita dapat di sini pastinya, tapi kita break dulu saja nih ya. Kita ke Indah Kus featuring dia bentar lagi sayang.

0: Kadang di tongkrongan tuh ada aja candaan yang katanya cuma bercanda. Tapi kalau udah nyinggung agama atau kebiasaan orang lain, masih lucu gak sih? Karena gak semua orang nyaman dijadiin bahan jokes. Yang menurut kita receh, bisa aja bikin orang lain kepikiran. Anak muda sekarang emang suka dark jokes, tapi tetap harus tahu batas. Lucu itu bikin semua orang ketawa. Kalau ada yang tersinggung sendirian, berarti mungkin itu bukan humor lagi.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca? Hai teman Pro 2, tahu gak

0: teman terbaik kamu.
1: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.
2: Teman terbaik kamu.

Halo teman-teman Pradio, masih barengan sama aku Ica Maisa dan juga masih ada Shiva di sini ya, Shiva ya, yeah, yang masih setia nemenin kamu. Ya sampai jam 9 ini ya, sisa 20 menit masih bisa lah. Nah, Shiva masih nyambung sama obrolan kita yang tadi soal orang-orang yang suka minum obat lama gitu ya. Mungkin

0: kayak masih bisa untuk beberapa hal. Tadi yeah. off air juga sebenarnya udah kita cerita ya. Tapi mungkin banyak teman-teman yang masih belum tahu nih, kalau misalnya kita nih nemuin obat lama di rumah, apa aja sih yang perlu dicek sebelum memutuskan untuk menggunakannya kembali?
1: Oh, kalau obat lamanya yang kayak pakai strip gitu kan kak, mm-hmm. kayak tablet itu ya pertama kadaluarsanya kak, terus mm-hmm. yang kedua itunya kak penyimpanannya, mm-hmm. itu tuh udah nggak di bawah cahaya matahari atau mm-hmm. kayak mana. Terus yang selanjutnya bentukan tabletnya tuh masih aman.
0: Hmm, yang kayak masih nor apa ya masih full bentukannya gitu.
1: Iya.
0: Oke oke. Terus cara nyimpan obat tuh sebenarnya yang oke menurut kamu tuh gimana sih?
1: Oh, kalau menurut Siva pribadi kan kak cukup terhindar dari cahaya matahari, terus juga terhindar dari jangkauan anak-anak.
0: Mm-mm, karena kalau anak-anak biasanya suka iseng ya.
1: Iya.
0: Dimainin obat dibuka lah itu. Iya iya benar. Yang jelas itu yang paling krusial ya terhindar dari cahaya matahari, karena banyak orang yang mungkin nggak ngeh kalau sebenarnya cahaya matahari itu memang bagus untuk kulit kalau di pagi hari gitu ya. Tapi kalau siang tengah benderang panas gitu.
1: Itu bisa jadi vitamin K.
0: K, iya memang vitamin K. Tapi kalau untuk obat enggak ya.
1: Iya enggak.
0: Kalau maunya jadi vitamin malah amin kali ngaminin doang. Nah, tapi banyak juga sebenarnya orang yang banyak asal aja nih nyimpen obat ya di dapur, iya. kamar mandi bahkan ada gitu ya. Atau mungkin dalam mobil gitu.
1: Iya.
0: Tapi ada tempat penyimpanan khusus gak sih menurut kamu yang sebenarnya disarankan kalau dari kamunya sendiri itu? Based on mungkin dari pengalaman kamu atau apa juga boleh.
1: Kalau dari Siva kayak dalam kotak obatnya kak.
0: Dalam kotak obat ya? Yang pastinya kita tahu di mana letaknya.
1: Jangan asal-asalan kayak letaknya di dekat jendela kan kak. Kan banyak itu orang-orang yang taruh aja sini gampang ngambilnya, gampang carinya gitu.
0: Walaupun ketutup kan tetap kayak panah hawanya nanti ya. Kayak ibaratnya di mobil aja dah kita. Itu kayak kan ketutup sama ini kan memang, tapi kayak panasnya kurung guys.
1: Panas mesin mobilnya juga kak.
0: Jadi obatnya bahkan bisa meleleh kan.
1: Iya
0: gitu. Tuh, nah itu tuh teman-teman, jadi inget nih, jangan sembarangan aja asal-asal ini. Tapi sebenarnya semua obat tuh aman gak sih diminum barengan sama kopi, teh, susu, atau minuman energi yang sering dikonsumsi sama anak muda sekarang? Soalnya so far yang setahu, sependek yang aku tahu ya, obat itu gak boleh diminum barengan sama susu.
1: Emang gak boleh kak?
0: Nih, tapi ada orang yang kayak justru, biar gak pahit minumnya sama susu gitu.
1: Itu kayak kesalahpahaman yang sangat salah paham.
0: Jadi sebenarnya nggak boleh.
1: Nggak
0: gitu.
1: Boleh kak.
0: Kan tadi ada yang minum barengan sama kopi, teh, susu atau minuman energi gitu. Nah menurut kamu ada yang boleh atau semuanya tuh nggak boleh?
1: Semuanya tuh nggak boleh kak. Karena itu kenapa? Bisa merusak khasiatnya buat tubuh kita kak. Oh. Kayak sama susu tuh zatnya terurai lebih cepat sebelum mencapai titik sakitnya kak.
0: Oh, sebelum mencapai titik sakit justru ya, karena dia juga butuh proses berjalan gitu kan. Oke. Nah, terus berarti pada hakikatnya sebenarnya obat itu diminumnya ya udah obat itu aja.
1: Iya, sama air putih aja kak.
0: Sama air putih lupa kenapa obatnya doang.
1: Obatnya doang.
0: Seret. Ya Allah, tiba-tiba jadi kayak ini ya kita jadinya ya. Apalagi nih ya, kok aku tiba-tiba kayak ngobrol sendiri sih. Oke gini, tapi banyak juga sekarang kan anak-anak muda yang mungkin mencoba hidup sehat lah gitu kita bilangnya gitu ya. Karena kayak hidup sehat nih banyak banget sekarang yang menjadi tren atau mungkin gaya hidup yang semua orang udah mulai sadar lah gitu. Tapi mungkin ada kesalahan pahaman juga gitu. Nah, banyak banget anak muda sekarang juga justru kayak rutin minum vitamin, suplemen, sampai juga herbal. Apa nih yang harus diperhatikan kalau dikonsumsi bersamaan sama obat?
1: Kadang ada obat nih yang bereaksi yang tidak baik dengan suplemen atau ataupun vitamin kak.
0: Enggak temenan dia tuh, malah kayak berantem.
1: Ntar enggak tahu tubuh kita tuh mau memproses yang mana gitu kak.
0: Oh, jadi tubuh kita jadi bingung.
1: Iya.
0: Gitu. Biasanya apa nih yang enggak boleh dipersatukan gitu antara obat dengan vitamin ini gitu? Ada enggak? Atau kayak sebaiknya kalau sedang minum obat untuk sakit, stop dulu deh vitamin-vitaminnya gitu.
1: Iya, kayak vitamin penggemuk badan, Kak. Kan sekarang banyak tuh, Kak,
0: yang iya,
1: minum vitamin penggemuk badan.
0: Aku sih pengennya kurus ya.
1: Nah, jadi tuh kadang tuh suplemen itu tuh gak boleh dicampur dengan obat, Kak, pas minumnya. Kayak kita demam, cuma vitamin tuh masih kita lanjutin gitu, Kak. Saatnya kita berhentiin dulu vitaminnya, baru terkalau udah sehat baru kita lanjutin lagi.
0: Karena badan kita juga jadi bingung gitu ya. Mungkin kayak enggak, bahkan justru mungkin tidak ada yang bekerja jadinya ya, vitaminnya ataupun obatnya gitu. Jadi kayak badannya kita aja yang tuh kerja, padahal lagi ngedrop-dropnya tuh, tapi lagi kerja gitu, dipaksa bekerja, jadi makanya entah sakit nanti justru. Makanya mungkin beberapa dokter bahkan menyarankan lagi nanya dulu nih, minum vitamin ini, minum vitamin gak? Kalau minum dihentikan dulu gitu. Ada juga dokter yang kayak gitu biasanya
1: ada,
0: kan. Iya, benar juga. Nah, next nih, kalau dari sisi farmasi nih, kenapa sih antibiotik itu gak boleh dibeli atau diminum sembarangan tanpa anjuran tenaga kesehatan? Yang kayak sebenarnya dari tadi kan kita udah ngomongin ya, tapi mungkin boleh, kenapa sebenarnya itu gak boleh diminum tanpa anjuran gitu?
1: Yang pertama tuh efek sampingnya yang sangat tidak baik buat tubuh kita, Kak. Kayak yang resistensi. Itu tuh istilahnya antibiotik tuh gak bakalan mempan buat tubuh kita kalau kita salah pemakaian, Kak. Kayak kita kan udah sehat, gak usah aja lah minum lagi. Nah, jadi nanti tuh bisa buat tubuh kita tuh kebal terhadap bakteri tersebut, Kak.
0: Oke, jadi justru kayak bikin kita tuh lebih gampang sakit juga berarti.
1: Iya.
0: Oke. Karena sebenarnya itu tuh juga membantu kita untuk menghadang si virus-virus itu gitu ya. Nah, tapi kalau menurut kamu nih gimana sih cara sederhana lah untuk membangun kebiasaan melek obat di kalangan anak muda yang mungkin nih belum terlalu peduli soal kesehatan juga?
1: Kalau menurut Siva kan, Kak, kalau kurang tahu terhadap cara pemakaian, dosis obat, dan efek samping obat, cukup gunakan slogan kayak tanya obat, tanya farmasis.
0: Tanya obat, tanya farmasis. Oke, benar juga. Jadi kayak sebenarnya banyak juga layanan online gratis yang bisa menanya gitu kan ya. Sebenarnya banyak banget, atau mungkin cukup bayar berapa ribu juga bisa gitu kan. Nggak perlu kayak pusing males ke dokter gitu. Banyak banget sebenarnya. Terus kayak mungkin ada layanan pesan antar obat juga yang bisa kita pakai kalau memang misalnya kita benar-benar sendiri gitu ya. Tapi harusnya ada teman kan guys, ada teman yang minta tolong ke teman.
1: Banyak teman
0: kan. Ya, lebih melek lagi, jangan kayak asal-asal aja. Oh, biasanya aku sakit ini nih, minumnya ini aman aja gitu. Tapi belum tentu gitu.
1: Belum tentu.
0: Kan. Karena bisa jadi gejalanya tuh kamu lebih ringan.
1: Iya.
0: Lebih berat ya, kadang kan kita kan nganggep sama aja gitu ya kan. Next juga nih, menurut kamu nih sebagai mahasiswa farmasi, apa sih peran apoteker yang sering kali belum dipahami masyarakat ketika ngebeli obat di apotek?
1: Yang belum dipahami tuh sering kali kayak mereka tuh gak mau konsultasi ke apoteker, Kak. Kayak mereka cuma taunya dokter gitu, Kak. Jadi kadang mereka cuma membeli obat itu karena udah tetangganya kayak minum obat ini sembuh gitu kan, Kak. Nah, mereka cuma langsung beli tanpa memberitahu apa yang mereka derita gitu kan.
0: Jadi kayak mereka tuh mungkin gak tahu nih sebenarnya kalau apoteker itu ilmunya juga tentang obat ini gak main-main gitu. Jadi kalau dibedah isi otaknya apoteker semuanya jenis obat tuh. Ada kabinet-kabinet.
1: Iya.
0: obat ini. Iya, karena sebenarnya setiap profesi itu pasti ada fungsinya.
1: Iya, betul.
0: Nah, termasuk untuk apoteker. Nah, yang mungkin apoteker ini masih jarang diketahui banyak orang gitu ya. Karena merasa kayak, oh kan dia bukan dokter, kan aku gak ke dokter, jadi aku udah tahu kok apa yang aku mau beli.
1: Iya,
0: gitu,
1: betul ya, Kak.
0: Jadi sebaiknya konsultasikan dulu aja, gak apa-apa. Gak perlu bayar kok.
1: Iya, gratis, Kak.
0: Iya kan, selama penyakitnya tuh masih ringan ya.
1: Iya.
0: Kalau penyakitnya udah parah ya ke dokter, sayang.
1: Jangan ke dokter.
0: Jangan ke apoteker dulu, ntar apotekernya juga bingung karena dia harus diperiksa lebih lanjut juga kan. Nah, beda lagi itu ilmunya. Mungkin mereka tahu obatnya apa, tapi kan penyakitnya belum tentu sesuai karena beda lagi ya kan, karena apotekernya ini sendiri belajarnya tentang si obat itu, bukan si tubuh manusia ya kan. Gitu guys. Nah, kalau misalnya nih kamu diminta buat checklist sederhana, apa aja sih yang wajib dilakukan seorang sebelum meminum obat apapun di rumah gitu. Kita ingetin lagi deh buat teman-teman Pro 2 yang mungkin baru join atau gimana gitu.
1: Yang wajib diingetin untuk pasien ya, Kak. Yang pertama tuh kayak ya aturan pemakaiannya, Kak. Kayak obat tuh enggak seterah sembarangan bisa dipakai, Kak. Kayak antibiotik tuh ada pula yang diminum sesudah makan, ada pula harus diperut kosong, Kak.
0: Oh iya. Tapi kadang orang kadang suka lupa nih isi harusnya minum kapan gitu kan.
1: Iya. Kadang juga antibiotik tuh harus diminum sesuai jamnya, Kak. Bukan kayak pagi, siang dan malam aja. Kalau antibiotik tuh harus diminum kayak kalau diberi dokter 3 kali sehari berarti kan 8 jam kan, Kak. Nah, jadi kita minumnya tiap-tiap 8 jam. Enggak kayak tadi udah minum pagi, berarti siang aja lagi, enggak, Kak.
0: Oke, benar juga ya kan. Tapi kadang-kadang orang yang lupa, jadi minum aja deh sekarang gitu kan. Kelewatan kayak gitu gimana tuh?
1: Kalau mungkin sekali-sekali bisa, Kak. Tapi kalau untuk berkelanjutan tuh juga bisa antibiotiknya tuh enggak mempan lagi buat tubuh kita.
0: Iya, balik lagi ke situ.
1: Iya, balik lagi ke situ tadi, Kak.
0: Jadi diingat aja teman-teman kalau suka lupa, ya udah pasang alarm.
1: Iya,
0: Karena itu udah rutin jatuhnya kan, yang diminum jam berapa sebelum makan siang, setelah makan. Dan juga biasanya kan ada jedanya setelah ini, sebelum makan siangnya 30 menit sebelum atau 1 jam sebelum atau 1 jam setelah makan gitu juga bisa kan.
1: Iya, Kak.
0: Jadi diingat-ingat lagi aja kan apa kata dokter. Kalau perlu rekam sekalian tuh dokter ngomong apa. Diingat-ingat lagi gitu kan. Nah, last but not least nih, tapi kalau boleh nih kamu menitipkan satu pesan buat teman-teman Pro 2 supaya enggak salah menggunakan obat di rumah. Apa pesan yang paling pengen kamu sampaikan yang relate banget sama kita anak muda ini, asik.
1: Yang paling pengen Siva sampaikan tuh yang terkhususnya jangan langsung percaya terhadap medsos, Kak.
0: Iya.
1: Dan pilah-pilah dulu apa yang diberitahu oleh teman. Dan juga kita balik ke slogan tadi, Kak. Tanya obat tanya farmasis.
0: Ya. Karena mungkin entah itu sumbernya yang kita dapatkan itu tidak jelas, tidak kredibel, itu bisa aja terjadi. Karena sekarang setiap orang bisa menulis, setiap orang bisa bikin konten, setiap orang bisa melakukan apa aja di media sosial. Jadi tetap harus perhatikan juga. At least kalau misalnya kita mendapatkan informasi dari media sosial tuh cari yang kredibel lah ya. Entah itu mungkin kontennya para dokter kan sekarang banyak banget ya.
1: Betul, Kak.
0: Para dokter-dokter muda yang bikin konten dan mengedukasi masyarakat bahkan tentang penyakit, tentang obatnya itu sendiri juga udah banyak sebenarnya. Nah, kalau dari mereka tuh enggak apa-apa gitu, karena mereka memang sudah mempunyai ilmunya ya, dan itu tidak sebentar loh guys dapetinnya gitu kan.
1: Iya, Kak.
0: Banyak banget yang udah dilaluin. Jadi kayak boleh media sosial boleh, tapi tetap inget lagi dipilah dan dipilih ya, sayang-sayangku ya. Dan gak kerasa banget nih waktu kita ngobrol udah mau 1 jam aja ya. Thank you so much ya Siva buat hari ini. Malam Sabtunya kita gangguin set night-nya kita gangguin ya. Masih okay. Semoga ilmunya juga tadi udah didapat sama teman-teman Pro 2 yang semoga bisa menjadi bekal buat kamu kedepannya kalau misalnya kamu sama ini mungkin ada melakukan kesalahan dalam meminum obat juga ya, karena namanya juga manusia tidak luput dari kesalahan. Ya, Masya Allah. Dan dari perbincangan hari ini kita jadi semakin paham juga gimana kalau Pakai obat itu nggak boleh asal. Mulai dari milih obat yang sesuai, juga baca aturan pakai, perhatiin cara nyimpennya, sampai juga konsultasi sama tenaga kesehatan kalau ragu. Semuanya itu adalah langkah sederhana yang bisa membantu kita terhindar dari resiko salah penggunaan obat. Karena resikonya tuh nggak main-main, teman-teman. Bisa mungkin kamu kalau untung-untungan tuh dapat yang ringan, tapi bisa juga sampai memicu terhadap kematian juga.
1: Iya, betul,
0: ujungnya,
1: Kak.
0: Ya kan? Serem kan? Kan kita itu masih muda dan masih harus hidup lebih lama untuk memajukan negeri ini. Jadi tetap melek lah terhadap obat-obat itu sendiri ya. Dan thank you so much buat Siva sekali lagi udah bagi ilmu dan juga pengalamannya, kesempatannya di hari ini. Dan sekarang waktunya juga Siva harus pamit ya dari ruang dengar teman-teman Pro 2. Tapi tenang, aku masih bakal nemenin kamu sampai jam 12 nanti ya. Nah, karena informasinya aku suka banget, aku akan puterin lagu penutupnya hari ini, ada Baby Monster dengan I Like It.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

adalah buah perjuangan ribuan nama. Banyak sosok yang tidak tercatat dalam sejarah bangsa. Nama-nama yang terlupakan, jasad yang terabaikan, dan perjuangan tanpa penghargaan. Jangan biarkan semuanya sia-sia hanya karena kita kurang peduli dengan Indonesia dan isinya. Melakukan yang terbaik pada bidang yang kita cinta, berkontribusi nyata, dan bermanfaat bagi sekitar adalah sebagian kecil yang dapat kita lakukan untuk Indonesia. Dan untuk mereka yang jiwa raganya diserahkan demi lahirnya Indonesia Merdeka, yang hidup matinya dikorbankan demi sebuah peradaban baru bagi bangsa.

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat di mana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the day.
1: Yuk, sini curhat.

berdua. Hai, masih barengan sama Ica Maisa di sini dan kita udah masuk ke Start of the Day. Yuk sini curhat. Yuk sini ngobrol barengan sama aku dan kita bakal puterin request-request teman-teman Produa dan aku tadi juga up satu, udah up story kita ya di Produa Bukit Tinggi. Cerita apa nih di malam hari Jumat ini ya? Teman-teman ya, boleh banget langsung aja ceki-ceki story kita ya teman-teman ya. Dan kita bakal puterin lagunya buat kamu. Kali ini kita udah ada di WhatsApp nih teman-teman, ada 0821-2011 sekian-sekian. Yes, ini kakaknya kayaknya Kak Tiara juga ya, di TikTok dan IG sama nih. Kalau kata Kak Tiara nih, habis ngantar mama aja nih hari Jumat ini gitu kan, boleh. Atau beda ya? Ya udah deh, ntar lagunya Kak Tiara nih apa, boleh ya kabarin ke kita. Ini dari 0821-2011 sekian-sekian nih, katanya Kak mau request biar jadi kenangan dari Paul Aro. Gak mau jadi masa depan aja, jadinya mau jadi kenangan aja nih. Boleh ya. Terus juga kita bakal puterin lagu buat teman-teman berbiner nih yang request lagu Haha. Tadi ada 0823-2335 sekian-sekian-sekian. Ada juga Kak Caca ya. Ada Kak Sarah juga, boleh. Terus juga ada Kak Jreso ini katanya, aku sedih kacamataku kedudukan. Lah, kedudukannya apa? Satu sama, 2-0. Beda ya, patah dong. Ya Allah, kok bisa sih Kak? Ya udahlah, beli yang baru atuh ya. Walaupun di tanggalnya udah cukup tua ya tanggalnya ya, sabar aja ya. Dan kakaknya request Jaga Rasa, boleh nanti kita puterin ya. Dan buat teman-teman masih bisa banget request ya ke kita. Teman-teman jangan lupa, bisa banget ceki-ceki kita atau chat kita ya teman-teman ya. Bisa banget telepon kita di 0811. Kenapa pelan banget ngomongnya? Di 0811-6699-480. Sekali lagi 0811-6699-480 ya. Kita ke lagu yang pertama dulu, ada Paul Aro, biar kita jadi kenangan.

0: segmen terbaik kamu.
1: Pro 2 FM.
2: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
3: Ini adalah kisah seorang korban cyberbullying.
4: Hai, kali ini aku mau nunjukin kamu.
5: Apaan sih? Konten gak jelas. Komen ah. Bukan cuma mukamu aja yang jelek, tapi konten dan lukisan kamu juga jelek.
6: Dari kemarin-kemarin, hate komennya nyakitin banget sih. Hai semua, aku minta maaf ya kalau kontenku jelek dan merusak hari kamu.
5: Mulai, caper. Komen lagi ah. Sana, nyemplung ke laut aja. Biar orang kayak lu gak ada lagi di dunia ini.
3: Cyberbullying, kejahatan yang tidak hanya merusak jiwa, tapi juga menghancurkan mimpi.
7: Apa memang kontenku konten gak jelas? Kalau begitu, mimpiku jadi seorang konten kreator harus kuakhiri. Begitu juga dengan hidupku.
3: Terkadang, tindakan yang kita lakukan di dunia maya memiliki dampak di kehidupan nyata. Cyberbullying bukan hanya sekedar melukai hati, namun juga bisa merenggut nyawa. Stop cyberbullying.
8: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Halo teman-teman berdua, masih bareng sama aku Ica Maisa dan masih di Story of the Day. Dan kita masih bakal puterin lagu-lagu requestan selanjutnya buat teman-teman. Kali ini next kita dari TikTok dulu, ada Kak Gits yang nge-request lagunya Fajar satu-satunya. Aku mau jadi satu-satunya buat kamu, gila. Enggak ya? Iya kan? Nah, buat teman-teman yang mau request, silakan request lagi 2020 sampai 2026 ya. Kalau yang lagu-lagu lama itu silakan di-requestnya di hari esok, besok tuh retro hour, tapi batasnya 2000 ya. Kalian ada telepon dulu, siapa nih? Halo, selamat malam Pro 2.
1: Halo, halo Kak, selamat malam.
0: Iya, dengan siapa di mana?
1: Dengan Angel Kak.
0: Hai Kak Angel.
1: Kak, udah lama gak nyapa Kak Ica ya Kak?
0: Iya, udah lama nih Kak Angel gak masuk teleponnya ke kita. Kemana aja sih Kak?
1: Gak kemana-kemana kok Kak, tapi
0: gitu deh. Oke, mau request lagu apa hari ini Kak?
1: Lagu Sumpah Mati Kak.
0: Sumpah Mati dari, siapa?
1: Dari Selena Grace tuh Kak.
0: Oke, Sumpah Mati, mau buat siapa nih lagunya?
1: Buat, ya gak ada sih Kak, cuma untuk aja lagunya
0: Kak. Buat diri sendiri gitu ya?
1: Untuk kebahagiaan diri sendiri Kak.
0: Apa?
1: Untuk kebahagiaan diri sendiri aja.
0: Asik, kak. Boleh. Emang diri kita sendiri tuh harus bahagia ya.
1: Iya Kak.
0: Oke, ditunggu lagunya ya Kak. Udah aku masukin antrian dulu.
1: Oke Kak Ica, semangat Kakak.
0: Siap, semangat juga buat kakaknya. Dan happy weekend ya.
1: Kak, kami gak ada.
0: Ya udah sama deh, kita gak ada weekendan.
1: Boleh titip salam gak Kak?
0: Boleh, buat siapa salamnya? Kok ketawa sih Kak?
1: Untuk teman-teman

Angel yang request lagu Saya Dan Grace, Sumpah Mati boleh. Terus juga ada Kak Ismi yang request Panah Asmara dari Afgan. Padahal Afgan kan udah banyak banget ya lagu barunya ya. Kenapa masih terpanah asmara sama Afgan ya? Boleh deh kita puterin. Ya udah, karena aku baik hari ini aku tetap puterin deh Panah Asmara walaupun dia udah 2000 berapa ya lagunya ya. Dan buat teman-teman yang belum kita puterin, sabar dulu ya. Kita ke Fajar Nur dulu dengan satu-satunya.

Buat kamu yang suka rebahan, yuk mulai gerak dan asah bakat olahraga kamu. Lewat asah cita, kita didorong buat gak cuma menjadikan olahraga sebagai hobi, tapi sebagai wadah prestasi yang mengharumkan nama bangsa. Mulai dari pembinaan event daerah sampai dukungan fasilitas, semuanya disiapin biar potensi teman-teman Pro 2 gak berhenti di tengah jalan. Yuk sama-sama tunjukin semangat juangmu.

tetap terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke teman-teman Pro 2 masih barengan sama Ica Maisa di sini dan masih bakal aku puterin lagu requestan teman-teman Pro 2. Kali ini ada Kak Tera Harum Sekarwani, katanya cerita apa nih di malam Sabtu ini guys, kata aku kan. Katanya habis nganter mama, kemana tuh nganternya ya, kira-kira ya. Terus requestannya itu ada Teh Hijau dari Tulus, boleh. Oh my god, sama banget sama baju aku hari ini, warnanya hijau banget malah. Ya sehijau itu, ada seteh hijau itu warnanya, cocok banget sama lagunya ya. Saja deh. Terus juga ada Kak Murah itu ya request lagu Senandika Tak Berdaya. Bila harus, bukan gitu ya lagunya ya. Ya udah deh nanti ya. Terus juga bakal ada Kak Aku Purnama yang request lagu Rizwan Fadila Fit Nabila Takiyah Tak Satu Cerita. Kalau enggak satu cerita ya udah berarti banyak bukunya ya kan. Buku ceritanya banyak. Enggak usah harus sama semuanya, enggak perlu ya kan. Oke, teman-teman berdua kita ketulus dulu dengan Teh Hijau.

0: Indonesia, tanah yang kaya akan beragam budaya, suku, dan adat. Beribu pulau yang tersusun dari Sabang sampai Merauke tak membuat kita terpecah belah, karena kita satu, Bhinneka Tunggal Ika.
1: Biarpun berbeda, namun tetap satu. Itulah Indonesia, negara dengan 1.340 suku bangsanya, 2.500 bahasa daerahnya, serta ribuan wujud seni dan budaya, menjadikannya negara besar yang kuat karena kayanya keberagaman. Adalah tugas kita sebagai generasi selanjutnya untuk memperindah perbedaan di atas tanah yang menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan.

0: Eh, kamu pernah gak sih tiba-tiba kepikiran banyak hal pas malam gini?
1: Bukan pernah lagi, itu mah rutinitas aku tiap malam.
0: Ya ampun, sama lagi. Makanya enak banget kalau malam tuh ada tempat buat cerita, iya gak sih?
1: Nah, itu dia. Kalau kamu butuh tempat buat curhat, sini gabung bareng kita di Story of the Day.
0: Kita nemenin kamu dari jam 9 sampai 11 malam di Pro 2 RRI Bukit Tinggi 94,8 FM, teman terbaik kamu.
1: Mau curhat soal cinta, persahabatan, kuliah, kerja, atau perasaan yang gak kamu beraniin bilang ke siapa-siapa? Semuanya boleh.
0: Dan biar makin nyampe ke hati, kamu juga bisa sekalian request lagu yang cocok buat mood malam kamu.
1: Kirim ceritamu lewat Instagram @pro2bukittinggi atau WhatsApp di 0811-6699-480.
0: Story of the Day.
1: Tempat dimana cerita kamu gak cuma didengerin,
0: tapi dipahami.
1: Karena kadang yang kamu butuhin cuma satu, suara yang bilang kamu gak sendirian.
0: Jadi, jangan pendam sendiri. Ceritain aja di sini bareng kita setiap malam.
2: Story of the Day.
1: Yuk, sini curhat.

Oke, teman-teman Pro 2 masih bareng sama Ica Maisa di jam 10 ini dan aku masih bakal puterin requestan teman-teman Pro 2. Kali ini kita akan puterin 3 lagu lagi ya teman-teman ya. Kali ini kita bakal puterin lagu requestannya Kak Putra. Yang enakan banget kalau JJ-an pakai ini kayaknya ya. Astaga, bercanda gitu. Dari Akbar Shalai Mingse. Ya kalau suara aku gak bagus, dibagus-bagusin aja di kupingnya ya. Terus juga tadi dari IG juga ada Kak Windy Nenobais yang mau request lagunya Bahagia Lagi Pice Kota, boleh. Terus juga ada Kak In.Blueone ya. Alhamdulillah dapat tiket showcase-nya Fajar Nur katanya hari ini. Wow, kongres kakak. Aku pengen deh, tapi kayak jauh-jauh semua ya orang-orang pada showcase-nya, kayak aduh jiwa-jiwa konserku meronta-ronta nih, iri melihat orang-orang. Tapi ya udahlah ya, disyukurin, dinikmatin aja. Kita puterin aja semua lagunya. Dan request lagunya adalah Fajar Nur Salah Apa Aku. Gak salah apa-apa sih Jar, ya cukup datang ke Bukit Tinggi aja enggak sih mampir ke Pro 2 barengan sama Ica Mai. Ya kan? Aduh bisa aja. Oke, langsung aja kita puterin lagu berikutnya ada Akbar Shalai Mingse. Astaga, bercanda.

0: Good FM. Pernah kepikiran gak kalau jalan-jalan kamu ternyata punya efek lebih dari sekedar healing? Sekarang, jalan-jalan gak cuma soal nikmatin suasana nih. Setiap trip juga ikut bikin tempat yang dikunjungi jadi lebih hidup. Dari tempat nginap, warung makan, sampai usaha kecil, semuanya ikut bergerak karena ada orang yang datang. Hal-hal kayak gini yang bikin satu perjalanan punya efek ke banyak hal di sekitarnya. Liburan jalan, dampak juga ikut jalan.
1: Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran? Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
2: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

Oke, teman-teman Produa masih barengan sama Ica Maisa di sini, dan aku masih bakal puterin lagu requestan teman-teman Produa. Kali ini kita akan puterin lagu buat Kak Dunia Frozen yang request lagunya Tulus. Apa aja tulusnya, yang penting tulus. Aku tulus banget kok padamu. Oke, kita bakal puterin lagu Tulus yang satu kali ya, Kak. Cukup satu kali semuanya. Hidup hanya sekali, tua hanya sekali, jadi hiduplah kini, kata kalau kata Tulusnya ya. Iya, boleh. Terus juga ada nih dari 0813-7682 sekian-sekian mau request lagunya Tata Janeta Korbanmu, Kak. Enggak, aku gak korbanin siapa-siapa kok, Kak. Serius, sumpah dah. Enggak, aku gak ada ngorbanin siapa-siapa kok. Insya Allah nih, aku gak ada nyuruh orang berkorban buat aku. Asik. Au. Terus juga aku akan puterin dari 0821-6900 sekian-sekian yang request lagu terbaru dari Jenny, Less Than A Lover. Wih, ini lagu baru, fresh banget nih, baru keluar ya. Kita puterin dulu ya. Kita ketulus dulu dengan satu kali.

0: FM. Teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih. Ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2 masih barengan sama Cah Maisa dan aku masih bakal puterin requestan kamu. Kayaknya ini ada segmen terakhir kita ya. Kali ini ada Kak Mai Cuiva yang request pelariannya by Keisha Levronka. Boleh ya. Boleh kita ada di pelarian tapi jangan terus-terusan lari, lama-lama juga capek. Terus juga ada Kak Putra yang request mengenal bintangnya Sherina dan Riri Romero dari Petualangan Sherina 2. Kayaknya pengen banget nih nonton Petualangan Sherina 2. Dan bahkan aku belum nonton. Saking gak ada bioskopnya di Bukit Tinggi, sedih banget ya. Wow. Yaudah doain ya, semoga ada di platform digital. Terus juga ada Kak Januari yang requestnya Sabrina Leonard sembuh kembali. Ya, semoga semua yang lagi sakit sembuh, yang lagi patah hati juga sembuh dan menemukan someone specialnya nanti. Asik. Kita ke Keisha Levronka dulu dengan pelarian.

0: Intermezzo.
1: Mas, bensin seliter berapa ya?
2: 8.000 mas.
1: Kalau setengah liter berapa?
2: 4.000.
1: Kalau setetes?
2: Gratis.
1: Nah, kalau gitu isi setetes-tetes sampai penuh ya. Makasih loh mas.
0: Intermezzo.
3: Patungan identiknya buat bayar makanan. Sekarang mulai dipakai buat bikin banyak hal jalan bareng. Mulai dari kebutuhan sehari-hari sampai usaha kecil. Semuanya bisa berkembang kalau dijalankan rame-rame dan saling dukung. Cara kayak gini bikin perputaran aktivitas jadi lebih dekat sama masyarakat sekitar. Karena yang terlibat bukan cuma satu orang. Pelan-pelan, konsep kerjasama kayak gini ikut bikin banyak hal jadi lebih kuat dan terhubung. Kalau geraknya sama-sama, dampaknya juga bisa lebih besar.
4: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Tonton Radio yang gak kerasa di udah di penghujung jamnya aja ya teman-teman ya. Udah mau jam 11 dan masih ada satu lagu yang belum kita puterin. Ada Kak Uul yang request lagunya Kunto Aji yang pas banget nih sama waktunya kita rehat dengan lagu-lagu pilihan untuk jazz music nanti jam 11 ya. Katanya yang lagi sibuk balas chat mantan, congrats ya. Aku gak tau mau balas apa tapi pokoknya gitu deh. Dan aku juga pamit undur diri dari ruang dengar kamu. See you tomorrow and bye-bye.

Budaya lokal bukan sekedar peninggalan masa lalu. Ia adalah penanda siapa kita hari ini. Di dalamnya, tersimpan nilai, luka, harapan, dan kebijaksanaan yang diwariskan lintas generasi. Ketika dunia bergerak cepat, budaya mengajak kita berhenti sejenak dan mengingat asal-usul. Ia mengajarkan bahwa kemajuan tidak harus berarti kehilangan identitas. Bangsa yang besar bukan yang meniru, tetapi yang memahami dirinya sendiri. Budaya lokal adalah suara hati yang membedakan kita dari bangsa lain. Jika budaya diabaikan, perlahan kita akan kehilangan arah pulang. Maka menjaga budaya berarti menjaga jati diri bangsa agar tetap utuh dan bermakna.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2 FM.
1: Akhirnya, hari yang panjang selesai juga. Istirahatkan pikiran, tinggalkan semua beban. Tutup mata dan biarkan musik yang bicara di jam 11 malam ini. Bareng Just Music, your space, your music, your peace.

0: Kalau dengar kata keamanan, mungkin yang kebayang langsung tentara atau polisi ya. Padahal, menjaga keamanan juga bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Gak asal sebar informasi yang belum jelas, saling peduli sama lingkungan sekitar, sampai menjaga data pribadi di dunia digital. Di zaman sekarang, ancaman gak cuma datang di dunia nyata, tapi juga lewat layar handphone. Makanya, jadi anak muda yang cerdas itu bukan cuma jago teknologi, tapi juga bijak menggunakannya. Karena rasa aman bukan cuma tanggung jawab satu orang, tapi hasil dari kepedulian kita semua. Hai teman Pro 2, tahu gak sih kalau membaca itu dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit buat membawa buku atau dapetin koran. Nah, ada cara mudah untuk membaca dan juga mendapatkan informasi yang up to date dengan satu benda aja. Cuma dengan sekali klik di browser kamu, kamu bisa mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia bahkan luar negeri. RRI.co.id menyajikan berbagai informasi dan juga berita yang ditulis oleh reporter dan juga koresponden handal. RRI.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan juga berita harian kamu. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.
1: Pernah nggak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan nggak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: anak desa. Es Lilin, saksi bisu perjuangan. Dengan tekad membara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.

0: Suara, aku putuskan untuk merantau, meninggalkan kampung halaman demi meraih mimpi yang lebih tinggi.
1: Bu, Agus berangkat ke kota ya.
2: Baik, Nak. Hanya doa yang ibu bisa berikan kepadamu. Semoga apa yang kamu cita-citakan tercapai.
0: Awalnya tak mudah, tapi pernah mematahkan semangatku. Sekarang, perjuanganku berhasil membahagiakan keluarga dan orang di sekitarku. Mari, bangkit dari kemiskinan.

terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga. Hai teman Produa, mau dengerin Ica Maisa siaran? Tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Program 2 RRI Bukit Tinggi dari mana aja. Dan di aplikasi RRI Digital, gak cuma siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengerin, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi gak ada alasan lagi untuk melewatkan siaran favorit kamu cuma karena gak ada sinyal radio. RRI sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

oleh banyak cerita. Mati berkali-kali, tapi bisa hidup lagi. Konon jika selamat, aku semakin hebat.

Bangga memakai produk Indonesia adalah wujud nyata cinta terhadap negeri. Setiap produk lahir dari kreativitas, kerja keras, dan semangat pantang menyerah anak bangsa. Di baliknya, ada pelaku usaha, pekerja, dan keluarga yang menggantungkan harapan. Kualitas produk Indonesia kini terus berkembang dan mampu bersaing dengan produk luar. Dengan memilih produk dalam negeri, kita ikut menggerakkan roda perekonomian nasional. Pilihan sederhana ini memberi dampak besar bagi keberlangsungan UMKM. Rasa bangga memakai produk lokal menumbuhkan kepercayaan diri sebagai bangsa. Identitas Indonesia pun semakin kuat dalam kehidupan. Dari langkah kecil ini, Indonesia tumbuh dan maju.

Sudah tahu belum? Di saat bersin, seluruh anggota tubuh kita berhenti berfungsi. Seolah mati, ini terjadi dalam hitungan detik. Setelah itu berfungsi normal kembali. Inilah kenapa dalam Islam disunahkan membaca Alhamdulillah setelah bersin, sebagai ungkapan syukur atas berfungsinya kembali seluruh anggota badan kita.

Teman Produa, sampai di sini berakhirlah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, hingga malam hari ini. Hari Jumat tanggal 24 Juli tahun 2026. Selamat berpisah, sampai jumpa esok pagi pukul 4 lewat 45 menit waktu Indonesia Barat.

Selamat pagi teman Pro 2, di mana saja suara kami ini dapat didengar. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bukit Tinggi. Di udara dengan gelombang 94,8 FM, kembali menyelenggarakan acara siarannya sepanjang pagi, siang, hingga malam nanti. Sabtu 25 Juli 2026. Selamat pagi, selamat mendengarkan, dan merdeka!

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai teman-teman Pro 2, senang banget ya Utari bisa menyapa lagi nih ruang dengar kamu di Spada. Selamat pagi teman Pro 2 edisi 25 Juli 2026 ya. Nah teman-teman Pro 2, seperti biasanya nih ya, di Spada itu nanti Uut bakal nemenin kebersamaan kamu. Tentunya itu ada 5 jam ya kebersamaan kita, dimulai dari jam 5 subuh sampai ke jam 10 pagi nanti. Tentunya ada beberapa rangkaian program yang bakal nemenin kamu dalam 5 jam ke depan teman-teman Pro 2. Dimulai dari jam 5 sampai ke jam 6, nanti Uut bakal ada jazz music dan bakal puterin lagu-lagu pilihan buat kamu di pagi hari ini. Dan nanti dari jam 6 sampai ke jam 9 pagi kita bakal ada Spada. Selamat pagi teman Pro 2. Tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan hal-hal yang relate banget ya sama anak-anak muda gitu. Kita berbagi informasi lah ya, yang aktual, viral, FYP unik dan segala macamnya yang cocok banget buat anak-anak muda. Dan nanti di satu jam terakhir kebersamaan kita teman-teman Pro 2 bakal ada program English Corner ya, yang merupakan program bahasa Inggris dan dikemas nanti secara ringan dan interaktif teman-teman Pro 2. Nanti juga bakal ada narasumbernya dan Uut juga gak bakal sendirian. So teman-teman Pro 2, kurang lebih itu ya rangkaian program yang bakal nemenin kamu sampai jam 10 pagi nanti. And anyway, udah di pukul 5:05 waktu Indonesia Barat teman-teman Pro 2, sebelum Uut puterin lagu-lagu pilihan untuk pagi hari ini, Uut bakal puterin dulu lagu bernuansa islami dan nanti juga bakal ada tilawah on air, yaitu pembacaan surat Al-Baqarah ayat 154 sampai dengan ayat 163. So teman-teman Pro 2, jangan kemana-mana, tetap stay tune terus dan dengerin terus 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Salsabila Azhara. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim.

أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون.

0: nggak sih ngerasa kalender di Indonesia tuh rame banget tanggal merahnya? Soalnya, Indonesia punya banyak hari besar dan tradisi dari latar belakang yang berbeda-beda. Menariknya, tiap momen punya cara perayaan yang beda-beda. Walaupun nggak ikut ngerayain semuanya, banyak orang tetap saling ngucapin dan saling menghargai. Hal kecil kayak gini yang bikin suasana tetap nyaman walaupun banyak perbedaan di sekitar kita.
1: Ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya.
2: Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri.
1: Hah? Maksudnya gimana?
2: Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis.
1: Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa, Taura. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya?
2: Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri.
1: Oh, sama kayak kita ya? Harus sadar diri kalau suka sama orang.
2: Ya, itu mah kamu.
3: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin Tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio? Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, gak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, gak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Pro 2.
1: Kamu pernah ngerasa warna merah dan warna hijau terlihat sama? Bisa jadi itu bukan sekedar ilusi, tapi color vision deficiency. Color vision deficiency ini adalah buta warna. Kondisi ketika mata mengalami kesulitan membedakan spektrum warna tertentu. Ini terjadi karena gangguan pada sel fotoreseptor, khususnya sel kerucut di retina, yang tugasnya menangkap warna. Jenis yang paling umum adalah red-green deficiency, di mana warna merah dan hijau sulit untuk dibedakan. Ada juga yang lebih jarang, seperti blue-yellow deficiency. Bahkan, kondisi langka yang disebut monokromasi, di mana seseorang hanya melihat dalam gradasi hitam dan putih. Sebagian besar kasus bersifat genetik dan lebih sering terjadi pada laki-laki karena berkaitan dengan kromosom X. Tapi dalam beberapa kasus bisa dipicu oleh faktor lain seperti penuaan, cedera, atau gangguan kesehatan tertentu. Kalau kamu masih sering salah mengenali warna, gak ada salahnya untuk coba tes seperti Ishihara tes untuk deteksi awal. Karena memahami kondisi diri sendiri itu penting supaya kita bisa beradaptasi dan tetap maksimal dalam aktivitas sehari-hari.
2: Yah, borong-borong.
3: Wiwin, dengan siapa kemari? Kebetulan orang ketemu di sini, Le.
2: Hama, masa kau lupa? Coba lihat dulu.
3: Siapa ya? Kayak tidak asing. Saya lupa kayaknya namanya.
2: Lupa ya, coba ingat.
3: Tunggu, ini Siska toh?
2: Iya.
3: Siska yang IP1 yang baru satu kelas toh? Astaga Siska, kenapa kok baru saling?
2: Iya, kok ini coba lupa.
3: Iya, saya begitu kayak ingat wajah tapi lupa nama. Astaga Siska.
4: Fokus pikiran hanya pada bentuk atau perubahan fisiknya saja. Nyatanya, mudah mengingat wajah seseorang tapi lupa dengan namanya bukanlah sebuah kebetulan. Sebaliknya, hal tersebut ternyata ada penyebabnya. Dalam prosesnya, otak memiliki tugas yang berbeda dalam mengingat nama dengan wajah secara bersamaan. Otak akan mendapatkan lebih banyak tugas saat mengingat wajah, seperti melihat, mengenali, mengamati, dan menyimpannya sebagai sebuah memori.
5: Terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.

0: Eits. Ini bukan soal lagu naik kereta api, tapi di mana sih sebenarnya stasiun kereta api tertua di Indonesia? Stasiun kereta api pertama yang dibangun di Indonesia dan berlokasi di Semarang, Jawa Tengah, Tambak Sari, dibangun pada 16 Juni 1864 dan mulai beroperasi pada 1867. Peresmian stasiun dilakukan oleh Gubernur Jenderal Hindia Barat, Barons Luth van de Baele. Stasiun ini dibangun oleh perusahaan kereta api swasta Belanda, Netherlands Indische Spoorweg Maatschappij. Stasiun ini beroperasi pada jalur kereta api pertama di Indonesia yang terhubung dengan stasiun Tanggung.
1: Lihat tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Kenapa?
1: Tuh, bulu hidung abangnya gondrong. Tuh, bulu hidung abangnya gondrong.
2: Hah? Apaan sih?
3: Kata teman mbak, bulu hidung saya gondrong. Bulu hidung saya gondrong.
4: Gangguan pendengaran rentan terjadi pada orang yang terbiasa dengar suara keras. Bisa dari headset, speaker, atau perangkat lainnya. Yuk kecilin dikit volumenya, biar pendengaran gak pensiun dini.
5: Pernah gak sih lagi seru-seru denger radio, tiba-tiba sinyalnya hilang? Atau kamu lagi dalam perjalanan, di luar kota bahkan di luar negeri, dan gak bisa menikmati siaran favorit seperti biasanya? Tenang, sekarang ada RRI Digital. Aplikasi yang tetap bikin kita terhubung dengan siaran favorit. Kapan saja dan di mana saja. Mau berita terkini, musik, hiburan, podcast, atau program-program menarik dari berbagai daerah di Indonesia. Semuanya ada dalam satu aplikasi. Tinggal buka RRI Digital. Pilih siaran yang dimau, lalu dengarkan langsung dari genggaman. Praktis, mudah, dan siap menemani aktivitas sepanjang hari. Dimanapun kamu berada, RRI selalu bisa menemani. Jadi, tunggu apa lagi? Yuk download aplikasi RRI Digital melalui Play Store dan App Store. Nikmati pengalaman baru mendengarkan radio di era digital. RRI, sekali di udara, tetap di udara.

0: Ingin untung malah buntung, gara-gara dijanjikan keuntungan yang fantastis. Wah, bisa jadi Anda salah satu yang menjadi korban investasi bodong. Investasi yang menggunakan sistem skema Ponzi. Perkenalkan, Charles Ponzi. Dia adalah suhu dari investasi bodong. Sosok di balik penipuan keuangan dan namanya diabadikan sebagai sistem tersebut. Sistem penipuan yang dikenal sebagai skema Ponzi. Charles Ponzi seorang pengusaha Italia-Amerika yang awal tahun 1920-an, Ponzi menawarkan sebuah skema investasi yang menjanjikan keuntungan yang sangat tinggi dalam waktu yang singkat. Ribuan orang kehilangan uang mereka akibat skema Ponzi yang dilakukan oleh Charles Ponzi. Bahkan kasus ini memicu perubahan dalam regulasi keuangan di Amerika Serikat untuk mencegah terjadinya penipuan serupa di masa depan. Nama Charles Ponzi kini identik dengan jenis penipuan investasi yang memanfaatkan uang dari investor baru untuk membayar investor lama. Jadi kalau ada janji keuntungan yang tidak realistis, gak transparan, tekanan untuk merekrut investor baru, tidak adanya produk atau jasa yang nyata, harus waspada dan hati-hati deh. Karena skema ini masih berlangsung hingga sekarang.
1: Nih pelaku yang buat listrik rumah kamu menjadi boros. Nyetrika di malam hari. Sering buka tutup kulkas. Nyalain pemanas dispenser terus-menerus. Nyuci baju pakai mesin cuci sedikit-sedikit. Nyalain lampu di siang hari. Dan kebiasaan sering lupa gak nyabut colokan yang lagi nganggur. Ayo lebih bijak dalam penggunaan listrik di rumah.
2: Halo teman-teman Pro 2. Tahukah kamu kalau membaca dapat meningkatkan daya ingat dan memperlambat Alzheimer? Tapi terlalu sulit untuk membawa buku dan mendapatkan koran. Ada cara mudah untuk membaca dan mendapatkan informasi yang up to date dengan hanya satu benda saja. Dengan sekali klik pada browser kamu, kamu akan mendapatkan berbagai informasi aktual, faktual, dan terpercaya dari seluruh daerah di Indonesia, bahkan luar negeri. rri.co.id menyajikan berbagai informasi dan berita yang ditulis oleh reporter dan koresponden handal. rri.co.id akan memenuhi kebutuhan informasi dan berita harian kamu. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro 2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

0: RRI Bukit Tinggi dengan Pro2 Info.
1: Sembilan 4,8 Pro2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu, teman-teman Pro2 di pukul 6 lewat 1 menit waktu Indonesia Barat ini. Saatnya kita dengarkan ragam informasi yang telah dirangkum dalam Pro2 Info. Berita pertama datang dari Charles Leclerc yang mengawali Formula One Grand Prix Hungaria dengan menjadi pembalap tercepat pada sesi latihan bebas pertama atau FP1. Pembalap Ferrari ini unggul meyakinkan atas Max Verstappen dan rekan setimnya Lewis Hamilton pada Jumat 24 Juli 2026. Berdasarkan laporan Motorsport, Ferrari langsung menunjukkan kecepatan sejak awal sesi melalui Leclerc dan juga Hamilton. Tim asal Italia itu juga membawa pembaruan sayap belakang khusus untuk karakter sirkuit Hungaroring.

0: Beralih ke berita kedua, dan tentunya kita masih di dunia olahraga. Penyerang Manchester City, Erling Haaland, menjadi pemain dengan harga tertinggi dalam fantasi Premier League musim 2026-2027. Penyerang asal Norwegia itu dibanderol 15,5 juta pound sterling sekaligus, maksudnya 15,5 juta euro, sekaligus menjadi pemain termahal dalam sejarah permainan fantasi resmi Liga Inggris. Harga Haaland melampaui rekornya sendiri sebesar 15 juta euro yang ditetapkan pada musim 2024-2025. Penetapan harga tersebut dilakukan setelah dia mengakhiri musim 2025-2026 sebagai pemain dengan perolehan poin tertinggi di FPL. Last but not least, teman-teman Pro 2, Pep Guardiola menolak tawaran Federasi Sepak Bola Italia untuk melatih tim nasional Italia. Keputusan itu membuat FIGC kembali mencari kandidat pengganti Gennaro Gattuso. Dikutip dari Sky Sport, Direktur Teknik FIGC Paolo Maldini disebut telah menemui Guardiola di Barcelona untuk membahas proyek pembangunan kembali timnas Italia. Pelatih asal Spanyol itu dinilai sebagai sosok yang tepat untuk mengembalikan kejayaan Gli Azzurri. Namun Guardiola memilih menolak tawaran tersebut. Hal itu karena dia ingin beristirahat dan menghabiskan waktu bersama keluarganya setelah mengakhiri masa tugasnya bersama Manchester City. Oke, teman-teman Pro 2, itu dia ragam informasi yang dapat dirangkum dalam Pro 2 Info.
1: Kamu baru saja mendengarkan Pro 2 Info.

Indonesia dikenal sebagai negara kepulauan terbesar di dunia dengan lebih dari 17.000 pulau yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Letaknya yang strategis di antara dua benua dan dua samudra menjadikan Indonesia jalur penting perdagangan internasional. Sejak dahulu, laut bukanlah pemisah, melainkan pemersatu antar pulau dan budaya. Jalur pelayaran di wilayah Indonesia menjadi penghubung utama arus barang dan manusia. Posisi ini memberi peluang besar bagi Indonesia untuk menjadi pusat logistik dan ekonomi maritim global. Konsep poros maritim dunia menegaskan pentingnya pembangunan berbasis kelautan. Infrastruktur pelabuhan, industri perikanan, dan keamanan laut menjadi fokus utama penguatan sektor ini. Dengan potensi tersebut, Indonesia memiliki peluang besar untuk kembali berjaya sebagai

94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu. Teman-teman Pro 2 balik lagi, masih bareng UU tentunya, kita di pukul 6 lewat 10 menit waktu Indonesia Barat ya, teman-teman Pro 2. Dan tentu aja kita di pukul 6 ini kayak yang udah UU janjiin tadi ya, kalau kita bakal ada program sepada ya yang bakal nemenin kamu sampai jam 9 pagi nanti. Dan tentunya kita bakal ngobrolin seputar dengan informasi-informasi yang berguna banget deh buat kita sebagai anak muda juga. Dan anyway teman-teman Pro 2, karena beberapa hari yang lalu itu kita merayakan Hari Anak ya, jadi kayaknya di pagi hari ini Wood bakal ngobrolin juga nih seputar dengan relate ke Hari Anak ya teman-teman Pro 2. Karena kita sekarang bisa ngelihat itu kalau banyak kekerasan digital yang terjadi kepada anak-anak gitu kan. Nah, banyak banget ya yang kayak gini gitu. Dan tentunya sekarang internet ini udah jadi bagian dari kehidupan sehari-hari, bahkan sampai ke anak-anak pun juga gitu ya kan. Bahkan sekarang kita bisa ngeliat kayak anak-anak yang umurnya itu bahkan masuk SD aja belum gitu, masih TK, mereka udah punya handphone, mereka udah punya sosial media. Dan tentunya mereka itu bisa mencari hiburan lewat handphone. Nah, tapi kalau misalnya anak-anak itu yang pakai handphone yang sekolah, itu mereka bisa belajar, mereka bisa main game online ya. Bahkan kita pun juga kayak gitu, kita bisa scrolling media sosial juga sampai ke ngobrol sama teman-teman yang jauh pun gitu kan. Pokoknya semuanya itu ada di dunia digital. Tapi teman Pro 2, di balik kemudahan kayak gitu tuh ya, ada kabar yang bikin kita tuh perlu lebih aware lagi, apalagi kita sebagai generasi muda ya. Karena kitalah yang bakal mengubah hal ini, teman-teman Pro 2. Save the Children bilang kalau kasus kekerasan digital terhadap anak itu terus meningkat, teman-teman Pro 2. Bentuknya pun juga macam-macam ya, mulai dari cyberbullying, kemudian ada pelecehan online, ada penipuan, sampai ke orang asing yang emang sengaja mendekati anak-anak lewat internet dengan niat yang buruk. Nah, ini nih yang jadi masalah ya kan. Dan yang bikin makin menakutkan lagi nih, yang bikin ngeri, banyak kasus yang terjadi tanpa disadari gitu. Dan di dunia nyata mungkin anak-anak tuh kelihatannya biasa aja ya, kayak fine-fine aja. Tapi ternyata kalau di balik layar, mereka itu lagi menghadapi masalah yang gak mereka ceritain ke siapa-siapa. Makanya nih teman-teman Pro 2, ruang digital itu gak cuma butuh koneksi internet yang kencang aja, gak perlu wifi yang super duper kilat gitu ya kan, tapi juga butuh rasa aman untuk semua orang yang ada di dalamnya. Nah teman Pro 2 ya, sebenarnya kekerasan digital itu enggak selalu soal bullying di kolom komentar ya, kayak cyberbullying. Tapi bentuknya ternyata jauh lebih banyak gitu, apalagi mengingat sekarang juga semua teknologi berkembang gitu lah ya. Jadi otomatis banyak lagi bentuk-bentuknya cyberbullying ini. Nah, kira-kira apalagi bentuk-bentuknya teman-teman Pro 2, nanti bakal Luwet Spill setelah yang satu ini, karena ada Discoria dengan balada Insan Muda.

0: Teman Produa, pernah kepikiran gak seberapa siap kita kalau tiba-tiba terjadi situasi darurat? Nah, lewat Asa Cita, teman-teman Produa didorong buat lebih melek mitigasi dan tangkap darurat demi menjaga diri dan orang-orang yang kita sayangi. Mulai dari paham jalur evakuasi sampai tanggung jawab jaga alam. Semuanya disiapin biar kita jadi generasi yang tangguh. Yuk, bangun kesadaran bersama demi Indonesia yang lebih aman.
1: Buat apa datang tepat waktu? Paling yang lain juga telat.
2: Nanti aja sih, ini kan Indonesia, pasti pada ngaret.
3: Halah, ngapain buru-buru? Telat juga gak masalah.
4: Siapa nih yang sampai sekarang masih suka ngaret? Janji jam 10, berangkatnya jam 12. Sayangnya, hal kayak gini sangat sering kita temui di sekitar kita. Bahkan, mungkin kita juga sering jadi pelakunya. Bayangin, ketika berada dalam posisi seseorang yang lagi nunggu, apakah kita rela ngabisin waktu untuk nungguin orang yang gak peduli sama waktu kita? Ngaret tidak hanya berpengaruh pada waktu yang kalian buang, namun juga pada waktu orang lain yang terbuang untuk menunggu. Yuk mulai sekarang, stop budaya ngaret.

0: Apa? Udah jam 6?
1: Sepeda, sepeda. Anybody here?
0: Tunggu!
1: Sepeda, selamat pagi teman Pradua. Yuk bangun dan langsung dengerin Pradua RRI Bukit Tinggi. Kami akan menemani pagi kamu dengan ragam informasi menarik yang pastinya bisa menyemangati hari kamu. Langsung set frekuensi di 94,8 Pradua FM dan dengerin Sepeda. Selamat pagi teman Pradua yang hadir setiap hari dari pukul 6 sampai pukul 9. Yuk awali pagi kamu dengan Sepeda. Selamat pagi teman Pradua.

Oke, teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya, masih di Spada dan tentunya masih bareng Uut. Barusan ada You Know What I Need dari Pernau and Troye Sivan ya, teman-teman Pro 2. Dan tentunya dari lagu yang tadi itu sebagai pertanda untuk kita ya, kalau kita harus melanjutkan obrolan kita seputar dengan tadi kita membahas kekerasan digital kepada anak itu makin naik ya, teman-teman Pro 2. Nah, kalau kita dengar kata kekerasan digital, mungkin yang langsung kepikiran itu adalah komentar jahat atau body shaming gitu ya kan. Padahal kenyataannya tuh nggak sesederhana komentar jahat dan body shaming itu doang, teman-teman Pro 2. Menurut Save the Children, ada beberapa resiko yang sering dialami anak di dunia digital. Ada yang terpapar konten yang gak sesuai umur, kemudian ada yang diajak ngobrol sama orang asing, kemudian ada juga yang ditipu atau dimanipulasi lewat game maupun media sosial. Bahkan juga ada yang datanya disalahgunakan loh sama orang-orang yang gak bertanggung jawab atau dipancing untuk ngasih informasi pribadi. And the problem is, semua itu sering dimulai dari hal yang kelihatannya sepele. Nah, apa tuh contohnya, Un? Misalnya nih, nerima permintaan pertemanan dari orang yang gak dikenal gitu contohnya. Atau asal klik link yang dikirim lewat chat. Nah, itu kan banyak tuh, kadang-kadang ada yang bagi kuota, ya kan? Ada yang disuruh ikut undian. Nah, itu langsung klik-klik doang. Nah, dari situ biasanya bermula ya, teman-teman Pro 2. Atau juga misalnya nih, di media sosial ada yang pengen follow kamu, ada yang pengen berteman sama kamu, tapi kamu gak kenal. Bukan berarti kita gak mau berteman dengan siapa aja ya, teman-teman Pro 2, tapi di media sosial itu kita harus bisa menyaring kayak gitu. Mungkin kita bisa ngelihat nih orang ini bagaimana, baru kita terima pertemanannya gitu. Jadi gak semata-mata semuanya itu kamu terima gitu ya. Dan karena itulah, teman-teman Pro 2, makin sering kita online itu makin penting juga buat tahu mana yang aman dan mana yang harus dihindari. Tapi teman Pro 2, kenapa sih kasus kayak gini itu terus bertambah ya kan, padahal literasi digital itu juga makin sering dibahas gitu. Terus juga banyak himbauan-himbauan segala macam, tapi tetap aja kasusnya itu naik. Nah, kenapa ya kira-kira? Kira-kira teman-teman Pro 2 ada yang tahu enggak penyebabnya apa? Nah, kalau enggak ada yang tahu, nanti Uut bakal spill buat teman-teman Pro 2 alasannya kenapa kasus kekerasan digital kepada anak ini makin meningkat. Tapi kita dengerin dulu ya satu lagu dari Salma Salsabil, ada Berharap Pada Timur.

Kamu pernah nggak mengalami kesurupan? Dalam dunia psikologi, kondisi ini dikenal sebagai possession trance disorder. Kondisi ini terjadi saat seseorang mengalami perubahan kesadaran, seolah-olah dirinya dikendalikan oleh identitas lain. Tanda-tandanya bisa berupa perubahan suara, perilaku, hingga hilangnya kesadaran terhadap apa yang sedang dilakukan. Dan menariknya, kondisi ini sering dipengaruhi oleh faktor psikologis seperti stres berat, tekanan emosional, kelelahan ataupun trauma. Dan selain itu, lingkungan sosial dan budaya juga punya peran yang besar dalam bagaimana kondisi ini muncul dan dipahami. Artinya, tidak selalu berkaitan dengan hal mistis, tapi bisa dijelaskan sebagai respon tubuh dan pikiran terhadap tekanan yang dialami. Yang terpenting, orang yang mengalami kondisi ini butuh penanganan yang tepat dan dukungan, bukan dihakimi ataupun ditakuti. Karena di baliknya, ada kesehatan mental yang perlu kita pahami bersama.

0: sih nasib wong miskin, dapet duit keluar maneh. Kerja gak kerasa kerja. Ya apa iki Gusti, Gusti? Kapan oleh duit akeh?
1: Din, apa-apa sih bengong ae? Lek bengong ae ya gak oleh duit ta. Ayo ndang berangkat golek iwak ae.
2: Lili, Jali, iku apa ya? Kok apik iku? Kelihatane mahal iku kalau ditimbang. Ayo wes ndang, timbangen.
1: Endi sih? Oh alah, iku boy Din. Iku alat deteksi tsunami.
2: Yo. Ro aku, tapi ketok e yo mahal. Wes angkutan ae wes.
1: Loh, ojo ngawur, Cak. Iku penting buat deteksi bencana. Kalau enggak ada barang itu, waduh, iso bahaya. Nanti Pak Tinggi enggak tahu loh kalau ada indikasi tsunami apa ndak. Ayo.
2: Halah, kene iki wong cilik. Wes talah, ikut aku ae.
1: Gak, wis. Aku gak melok-melok. Lagi pula, kita tinggal di pesisir. Alat itu juga penting dan berguna untuk kita semua. Jangan sampai kita egois. Jupuk barang bukan milik kita. Apalagi barang itu sangat penting untuk alam dan kita. Ojo gampang ambil barang orang, Din. Kalau gak mau celaka. Hati-hati. Ngawur, ay.
0: Walah, ya wis, lek gitu. Cen, kon gak solutif awamu iki.

0: terhubung dengan berita terpercaya di rri.co.id. Dapatkan informasi terkini, akurat dan terpercaya hanya di rri.co.id. Dari berita nasional hingga peristiwa internasional, dari hiburan hingga olahraga, semuanya bisa Anda akses dalam satu genggaman. Mengapa harus rri.co.id? Berita akurat dan terverifikasi, langsung dari sumber terpercaya. Update 24/7, tidak ketinggalan berita penting kapan saja. Beragam konten, streaming radio, podcast eksklusif, hingga live report. Mudah diakses, kapan saja, di mana saja melalui website dan aplikasi. Dengar, baca, dan tonton. Nikmati siaran langsung RRI, baca berita terbaru, dan saksikan berbagai program informatif hanya di rri.co.id. Satu suara berjuta telinga. Temukan semua informasi yang Anda butuhkan di rri.co.id sekarang juga.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Teman-teman Pro 2, kita balik lagi ya di Spader dan kita masih ngobrolin seputar dengan kekerasan digital kepada anak-anak ya teman-teman Pro 2. Nah, salah satu alasan kenapa kekerasan digital itu makin meningkat adalah karena anak-anak itu sekarang udah akrab sama internet ya, sejak mereka masih kecil, sejak usia mereka masih muda, kayak gitu. Mereka udah diperkenalkan sama yang namanya internet gitu. Nah, masalahnya kemampuan pakai aplikasi itu kadang lebih cepat berkembang dibanding kemampuan mengenali resikonya. Bener gak? Iya kan? Setuju banget pastinya. Belum lagi algoritma media sosial yang terus ngasih rekomendasi konten. Nah, kalau kamu gak hati-hati teman-teman Pro 2, kita bisa aja diarahin ke konten-konten yang gak sesuai umur atau bahkan berbahaya buat kita, apalagi buat anak-anak yang masih kecil gitu, anak-anak SD itu kan sekarang banyak tuh yang kayak gitu. Nah, teman-teman Pro 2, makanya para pemerhati perlindungan anak itu bilang kalau pendampingan dari orang tua, sekolah, dan juga lingkungan tetap penting, teman-teman Pro 2. Ya emang penting sih, bukan tetap ya, tapi emang. Bukan buat ngelarang internet, tapi justru supaya anak ini tahu cara menggunakan internet itu dengan lebih aman gimana sih gitu. Karena teknologi yang bakal terus berkembang, nah jadi kita juga harus ikut berkembang teman-teman Pro 2. Bagaimana cara menggunakannya itu juga harus berkembang tentunya. Nah teman-teman Pro 2, nanti kita bakal ngobrolin lagi sedikit lagi ya, ada satu hal sederhana yang sebenarnya bisa banget kita mulai dari sekarang gitu, agar kita lebih aware lagi nih dalam menggunakan internet dan juga media sosial. Nanti bakal Wood spill ya teman-teman Pro 2, karena Wood bakal kasih denger dulu nih satu lagu dari Martin Garrix dan juga Dua Lipa, ada Scared to be Lonely.

0: 5 menit aja isinya kadang bikin overthinking. Cowok harus tinggi, mapan, berotot. Yang cewek harus glowing, kurus, dan selalu perfect. Padahal yang kita lihat di internet itu cuma potongan terbaik dari hidup orang lain. Gak semua harus kita jadiin standar buat diri sendiri. Karena jadi diri sendiri jauh lebih penting daripada capek ngejar validasi online.
1: Mas, ayamnya 5 kilo dong. Harganya masih sama kan sekilonya?
2: Masih mbak, tapi kok tumben belinya banyak banget? Ada acara apa nih? Biasanya beli sekilo-sekilo aja.
1: Gak ada sih mas, tiba-tiba pengen beli ayam yang banyak aja. Sama, saya takut besok harganya udah beda mas, takut naik.
2: Walah, jangan boros-boros mbak, beli secukupnya aja toh. Pasti mbaknya masih ada kebutuhan yang lain. Mbak tahu nggak, kalau mbaknya keseringan ngeborong itu malah bikin barang menjadi langka dan harganya malah jadi mahal.
1: Belanjalah secara cerdas dan bijak, agar harga di pasaran menjadi stabil. Harga stabil, rakyat sejahtera.
0: Halo teman-teman Pro2, mau dengerin tari siaran, tapi terkendala lokasi dan sinyal radio. Sekarang kamu gak perlu khawatir lagi melewatkan acara favorit atau penyiar favorit kamu siaran. Cukup dengan download aplikasi RRI Digital, kamu bisa mendengarkan siaran Programa 1, Programa 2, dan Programa 4 RRI Bukit Tinggi dari mana saja. Pada aplikasi RRI Digital, nggak hanya siaran RRI Bukit Tinggi aja yang bisa kamu dengarkan, tapi juga siaran dari seluruh satuan kerja RRI yang ada di Indonesia. Jadi, nggak ada alasan lagi ya untuk melewatkan siaran favorit kamu hanya karena tidak ada sinyal radio. RRI, sekali di udara, tetap di udara. Pro2 RRI Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.

Oke, teman-teman Pro 2, kadang kita mikir ya kalau menjaga keamanan di internet itu urusan aplikasi atau platform aja. Padahal pengguna itu juga punya peran yang besar, teman-teman Pro 2. Mulai dari nggak gampang percaya sama akun yang nggak dikenal, nggak asal membagikan data pribadi, sampai berani cerita ke orang yang dipercaya kalau ngalamin hal yang bikin nggak nyaman di dunia digital. Nah, internet itu memang tempat yang seru ya buat belajar, karena kita bisa nyari apa aja di sana gitu. Cari hiburan bisa, kemudian ketemu banyak orang baru juga bisa banget gitu. Tapi sama kayak di dunia nyata, tetap ada aturan dan batasan yang perlu dijaga. Jadi makin sering kita online, makin penting juga nih buat kita untuk jadi pengguna yang lebih aware lagi. Karena ruang digital yang aman itu bukan cuma tanggung jawab platform atau aplikasinya aja, tapi juga semua orang yang ada di dalamnya. Setelah itu dia teman-teman Pro 2, pembahasan kita seputar dengan kekerasan digital pada anak yang terus meningkat ya dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional kemarin, teman-teman Pro 2. Nanti kita bakal ketemu lagi di pukul 7 ya, masih di Spada, tapi dengan pembahasan menarik lainnya. Jadi jangan kemana-mana, tetap stay tune terus di 94,8 Pro 2 Bukit Tinggi, teman terbaik kamu.